0: siswa memperoleh ilmu pengetahuan melalui sumber pembelajaran berbasis digital. Perpustakaan digital tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Program itu menjadi wujud kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan satuan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas berharap bantuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan budaya belajar siswa. Rianto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sentra Tama Group atas komitmen serta kepeduliannya terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Rianto yang akrab disapa Mas Anto mengatakan perpustakaan digital diharapkan mempermudah siswa memperoleh berbagai sumber pembelajaran. Ia berharap program tersebut menjadi awal penguatan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap teknologi, budaya literasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah kita.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita ketemu di awal pekan lagi, keluarga semuanya bareng-bareng lagi sampai dengan jam 8 ya, bareng sama pasukan goyang mania di Madu Jelly. Come on.

Tubruk lagi hari ini keluarga semuanya. Hari Senin ya seperti biasa. Ya lagi gedobrak-gedobrok, selamat gedobrak-gedobrok. Semoga aku bisa mendoakan keluarga semuanya dikasih sabar yang banyak. Sabar tayang sabar ya. Ya sama suka gitu kalau di awal-awal pekan Maya banyak yang

yang pagi ini sudah pada panteng, sudah pada siap juga untuk bisa beraktivitas. Awal pekan loh ini loh ya. Hari Senin 10 Agustus 2026. Kita kembali bergoyang asik-asik tentunya bareng sama Dujeli pagi ini. Kita terus bareng juga sama Susu Kambing Etawa keluarga semuanya. Jangan lupa ya dikonsumsi setiap hari. Ini untuk anak-anak juga yang banyak sekali kegiatan di sekolah, boleh juga ya disangoni ya, atau dibekali yang namanya Susu Kambing Etawa ini keluarga semua.

selalu diadakan ya di sekolahnya masing-masing, biasanya begitu. Yang pagi ini jadi Sumala. Semoga enggak ya. Angelie, kamu pagi ini jadi Sumala kah? Enggak ya, mudah-mudahan ya. Mbak Mary Susanti, bagaimana keadaan hatinya pagi ini? Semoga juga baik-baik saja ya di awal pekan ya. Mama Azwa ini kadang-kadang yang agak-agak jadi Sumala kalau pagi-pagi. Kita semangatin terus pokoknya, bareng sama Madu Jelly tentunya, keluarga semuanya ya.

pokoknya. Apalagi di awal pekan, ya kan? Kamu butuh benar-benar ekstra support dari aku, asik. Biar kamunya makin semangat untuk terus melanjutkan segala aktivitasnya. Biar kamu tidak sumala ya. Biar kamu pagi-paginya tidak jadi sumala. Kemudian juga pagi-paginya tidak jadi ibu tiri. Hai pasukan-pasukanku, luar biasa ya. Sudah pada gabungan lagi hari ini. Besok jangan lupa loh ya, besok kita kumpul, yuk kita kumpul di Radio Kanza FM. Asoy, udah disiapin hadiah yang banyak loh sama papi sama mami ya. Hadiah umroh kalau gak salah sama papi sama mami hadiahnya. Dalam bentuk brosur. Enggak, besok ada banyak ya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Radio Kanza FM ya. Termasuk cek kesehatan gratis salah satunya keluarga semuanya. Dapatkan juga produk-produk promo pahlawan kita. Ya, paket hemat tiada lawan. Nanti siangnya kita ada lomba-lomba di sana ya. Lomba ngaji ada juga ya besok ya. Yang pengen ikutan lomba ngaji boleh. Mbak Mary, kalau mau ikutan lomba ngaji boleh besok Mbak Mary daftar aja ya. Oh Angelie, kamu mau ikutan daftar ngaji gak lombanya Angelie? Biar paseh kamu bismillahnya ya kan. Kamu harus daftar. Atau nanti aku bilang ya sama Mi, Angelie Mi, dicatat Mi. Angelie besok mau daftar untuk ikutan lomba ngaji besok ya di Radio Kanza. Iya. Yang jelas banyak kegiatan besok bakal kita lakukan di Radio Kanza ya. Nakal katanya. Makanya besok kita tungguin dari jam 9 pagi sampai dengan sore besok ya. Di Studio 1 Radio Kanza FM Tridatu. Wawanya aku tungguin, tayangku wawanya. Asok.

0: FM nih, 11 makin berkelas. Di 11 tahun kita bakal bagi-bagi hadiah lagi yang banyak ya. Ada hadiah uang tunainya totalnya 11 juta rupiah dibagi-bagi terus setiap bulan mulai tanggal 15 September 2026. Caranya gampang banget keluarga semuanya, tinggal kamu beli lagi yang banyak ya, karena kita gelarannya bareng sama Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Jadi setiap pembelian Herbal Tetes Masa Kini Biosi, kamu bakal berkesempatan untuk memenangkan total hadiahnya uang tunai 11 juta rupiah. Yo, borong lagi yang banyak Biosinya, jangan lupa ditulis ya, seperti biasa di dalam kuponnya ada nama, alamat lengkap, nomor KTP, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan Trirama FM Net. Pokoknya harus diisi yang lengkap. Kalau salah satunya nggak diisi, berarti kamu gugur dalam ikutan di gelegar ini ya. Kirim sebanyak-banyaknya, semakin banyak kirim, maka semakin besar juga kesempatan untuk memenangkan total hadiah yang banyak tadi itu ya. Uang tunainya totalnya aja ada 11 juta rupiah, termasuk ada grand prize-nya yang banyak. Ada kulkas, mesin cuci, kemudian juga kipas angin, dispenser, setrika, serta radio FM. Ayo sayang, diborong lagi sayang.
1: Suaranya piye suaranya?
0: Suaranya piye besti?
1: Dan biasa aja ini mah.
0: Apa kabar nih pasukan-pasukanku yang sudah pada panteng lewat live TikTok kita ya? Ada Pak E Anggit. Iya, kemarin kita nungguin ini ya, menungguin Mama Zahra. Sebenarnya lebih ke nungguin rendangnya sih kemarin. Sebenarnya kemarin lebih nungguin rendangnya Mama Zahra. Tapi ternyata Mama Zahra tidak ini, tidak hadir ya. Ternyata Mama Zahra kemarin tidak hadir. Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Asoy. Mama Aca sekarang sudah punya TikTok loh sekarang loh ya. Pak Putra sekarang udah ketok katanya. Iya, iya. Good morning ya Mama Aca ya. Kemarin ini, kemarin datangnya cuma Sa'nul gitu doang. Karena bareng ya, bareng sama acaranya Mama Aca kemarin. Ada ini, ada reunian kemarin ya. Pak Cupli, good morning, selamat pagi juga. Kemudian lagi ada Mbak Mary Cucanti, Bu Muslimah, ada Angeli. Tadi ada Mbak Wartet juga ya, Mas Andon, Magelangan. Kemudian juga ada siapa lagi tadi ya? Oh, ada Nini Cali ternyata. Selamat pagi, good morning. Kita sikatin lagi pagi ini. Ayo kita ke Wawa dulu yuk, ke Wawa dulu yuk. Putra Kelana, apa kabar dari kawasan Sukadana? Ini jalur-jalur goib ternyata gak sabar ya. Ada lagi, apa kabar juga untuk yang ada di Kampung Cino? Good morning, selamat pagi Kampung Cino. Ada bujang kita di sana ya. Bujang penghuni Kampung Cino, pasti besti kita udah semua tahu ya. Namanya adalah Harry Pesing. Good morning ya. Nini daftar mindai kursi wae. Iya, enggak, jatain ini sari kan resik-resik. Jatain kan resik-resik ya. Pokoknya jangan lupa loh besok loh ya. Besok ditungguin pokoknya di Radio Kanza pokoknya. Selain cek kesehatan gratis, nanti ikutan kita bareng-bareng ya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Asoy. Mantap banget pokoknya. Berangkat dari pagi ya, biar ini, biar daftarnya pagi nanti ya, biar enggak kehabisan nanti. Mas Teguh sama Mbak Ning, besok aku tungguin ya di Radio Kanza ya. Besok kita ikut lomba. Mas Teguh gendong ini, gendong Mbak Ning besok. Soy. Aku kalau ikutan lomba-lomba gendong istri itu cuman takut sama ini sih aku. Takut sama Pak Iting. Takut sama Pak Iting, takut gak kuat, tolong ya. Enak Pak Rete. Pak Rete enak, Pak Rete ya. Pak Rete enak.

enak, bisa dia. Bobo Jaini juga enak, Bobo Jaini. Bobo Jaini enak. Kemudian lagi Kak Barno aman, Kak Barno kayaknya. Kak Barno aman ya, kekuatannya masih stabil kekuatannya. Besok ditungguin pokoknya ya, Mas Teguh sama Mbak Ning. Good morning, selamat pagi ya. Bareng-bareng lagi pagi nih kita. Bunda guys, kak tumben kamu di Wawa. Hah? Kamu tumben ikutan di Wawa. Sambil nyambel. Ya nyambel apa? Nyambel peso. Nyambel peso tuh nyambel apa sih? Biar busuk tapi aku suka. Hah? Nyambel peso tuh apa? Nyambel peso, kasih tahu bes. Nyambel peso, sarang beo Kang Patan, makasih ya. Sambel peso apa? Sambel peso, tolong ya. Mbak Moon, good morning, selamat pagi Mbak Moon. Astagfirullahaladzim, Gusti. Allah Akbar. Nyesel aku dibaca, nyesel sumpah. Mama Azwa, makasih Mama Azwa. Mbak Mary. Tolong. Ternyata ya tempe bosok ternyata ya. Anda kenapa ya bikin aku malas tiap pagi? Emang Anda aja. Emang Anda aja yang malas ya. Ternyata ya. Aku tidak menyangka loh ya Bunda Gaiska. Bunda Gaiska yang begitu cetar ternyata seneng tempe bosok ya. Tolong Mbak Mary, tolong sadarkan dia Mbak Mary. Om Yusuf lagi sakit ya? Oh iya iya. Boleh nih Om Yusuf kalau misalkan lagi gak enak badan, boleh nih. Boleh bikin itu ya, bikin sambal peso ya. Siapa tau langsung brigas lo nanti lo, lagi bapil katanya gitu, batuk pilek. Makanya jangan melihat casingnya, iya bener memang ya. Ternyata Anda senangnya yang begitu-begitu ya, tidak menyangka. Apa kabar Mbak Italiana? Kita sikatin lagi wawanya biar cepet abis yuk. Abis yuk, abis yuk. Dari kawasan Bandar Lampung, selamat beraktivitas untuk semua pasukan goyang mania aja. Untuk Bang Putranya sehat selalu, semakin sukses asoy. Tempe bosok Mas Put. Iya Mbak Yuan, aku tidak menyangka ya. Tolong. Setelah drama Senin pagi, akhirnya bisa duduk sejenak Mas Put. Tarik nafas Mama Azwa. Tarik nafas yang panjang ya. Aku sudah melihatnya secara langsung kemarin ya. Begitu dar der dor ya. Kalau urusan suap menyuap. Ternyata memang sama, tidak cuma satu ya. Memang rata-rata begitu ya. Kang Patan, terima kasih loh Kang Patan loh. Kirimin aku gift terus loh pagi ini loh ya. Aku doain dari Bima Radio gabung mantul. Makasih Mbak Supana. Mosok lomba makan peso hi, takut ya kan Kang Ratno juga iya ya. Lelaki-lelaki yang sebenarnya lelaki pasti tidak suka dengan itu. Iya Kang Ratno ya. Apakah Anda suka dengan yang sambal peso tadi? Sepertinya Anda sama dengan gue ya. Kurang begitu cocok dengan itu. Kak Parno, apa kabar Kak Parno? Kemarin udah ini ya, udah pada bantuin ya. Udah bantuin menghias. Menghias merah putih untuk gelegaran besok di Radio Kanza. Hadir aja merdeka katanya. Kak Parno besok siap ya. Gendong Mama Ica ya besok ya. Ikutan lomba ya. Terima kasih Kang Patan. Sudah dikirimin ini ya, dikirimin kecupan dari jauh ya. Aku balas lagi, aku balas. Katanya gitu. Terima kasih Kang Patan. Apa kabar Mas Imam?

Kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga dimurahkan rezekinya dan dijauhkan dari penyakit apapun. Aku ulang tahunnya udah lama banget kemarin. Awal tahun. Tapi kalau Mbak Ning kemarin yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang tidak bermanfaat ya. Kalau masih bermanfaat bolehlah, gak apa-apa. Kemudian lagi, apa kabar Ayu Laila Sari dari Reman Utara? Terima kasih sekali super goyangnya untuk Bapakku Kusnan, katanya di rumah sehat selalu, siap. Mama kembar dari RE, good morning, selamat pagi RE. Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Kang Patan lagi di sini katanya. Semangat Kang Patan, terima kasih sekali giftnya pagi ini. Asoy, kita kasih yang asoy-asoy lagi. Ini spesial untuk Kang Patan ini ya. Masih di Madu Jelly bareng sama Putra. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Tigo 26.
3: Halo masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Pring Sewu dan sekitarnya. Yuk, ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pring Sewu.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pring Sewu. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
5: Masih terus bareng sama pasukan Goyang Mania dan juga pasukan TikTok Mania pagi ini ya. Luar biasa. Pembahasannya adalah besok pagi ini ya. Besok tempe bosok wongso alias wongso apa kalau wongso Kang Ratno kalau wongso. Tolong. Gak usah dipanggil-panggil Mbak Mega, gak usah. Ini aja dah ramenya kayak minta ampun ya. Dan ngelebihin pasar pagi ya kan. Dan Mbak Mega lagi ini lagi aktivitas, gak usah dipanggil-panggil. Makasih sekali pokoknya ya yang sudah ramai di TikTok pagi ini. Kita masih di Madu Jelly keluarga semuanya sampai dengan jam 8 pagi nanti. Dan juga masih terus bersponsor bareng sama Susu Kambing Etawa.

asoy banget. Sudah mepet waktunya. Wahyu Endra, apa kabar? Dari kawasan Seputih Raman. Mama Rani, good morning Mama Rani dari Tulang Bawang ya. Pagi ini sudah ikut bergoyang. Makas, sampai bertemu besok ya Makas ya. Aku mau minta bikinin Makas pokoknya besok ya. Jangan lupa. Kemudian ada Makas.

punya tiket katanya. Iya, iya, iya. Siap-siap Bu, besok tanggal 19 kita ya di Inovasi Radio ya. Mbak Supana KNPI Tulang Bawang, good morning ya. Mbak Parni wawanya masuk nih Mbak Parni nih ya. Udah ramai di TikTok juga pagi ini, asoy. Digoyangin kan untuk semuanya. Sri Rama makin asik, makin sukses, makin rame katanya, mantap. Kemarin kita tungguin, gak datang-datang Mbak Parni kemarin ya. Pak Matohin, apa kabar Taman Sari? Bunda Willy, good morning Bunda Willy, terima kasih sekali sudah panteng ya. Mas Ahmad Firnanda dari kawasan Poncowarna juga sudah panteng. Bu Muclima, wawanya baru masuk nih, mania asoy katanya. Mama Rehan dari mana aja nih Mama Rehan nih, oh. Baru nidurin bocil katanya, Mama Arsai, makasih Mama Arsai. Udah ya tayang ya, wawanya udah ya. Mas Junta, terima kasih Grandpa, apa kabar Grandpa? Terima kasih Mbak Neri. Pasukan-pasukan goib kita semuanya, selamat pagi, selamat bergoyang. Alam bukit, alam bu, Ben. Sikit kemarin gak kebagian. Wow, 21K. Terima kasih sekali. Salam kenal Mas Putra. Arkan, apa kabar Arkan? Salam kenal juga ya. Hai, apa kabar ini? Ada Rama Firda. Terima kasih sekali dengerin dari jam 6 katanya. Makasih sekali ya. Bunda Ulfa, sedampah liwa. Baru ikutan gabung nongol di live TikTok aku pagi ini ya. Besok bareng-bareng pokoknya datang ke Radio Kanza. Jangan sampai enggak, aku tungguin dari pagi sampai sore besok ya. Dapatkan juga promo pahlawan kita pakai tema tiada lawan. Kemarin disebuti banyak, susu kambingnya diborong semuanya. Sampai ada 3 orang yang gak kebagian kemarin ya. Stoknya udah habis tayangku, gimana dong ya. Tapi besok di Radio Kansa masih ada banyak stoknya. Silakan besok borong lagi Zigo 26-nya yang 3 box hanya Rp200.000 ya. Serta yang pengen beli KJ, beli 1 gratis 1. Ayo sayang diborong lagi sayang. Udah 2 menit lagi. 2 menit lagi Bunda Gaiska. Ini sangat mepet sekali aku pamit ya. Jadi Anda gak usah ngadi-ngadi aku disuruh jam 10 pamitnya. Gak usah ngadi-ngadi Anda ya. Tapi ini tak keuneng kamar mandi tak sampai nyuci. Mama Rehan, hati-hati ya, nanti kecemplung HP-nya ya. Besok hari Selasa artinya besok aku libur, alhamdulillah. Enggak, besok aku siaran. Besok soalnya di Radio Kansa besok ya. Besok aku siaran, tenang aja. Udah ya tayang, panteng radio, panteng Tri Rama dan jaringan yang wenak-wenak denangnya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi dong bareng sama Doa Mia.
1: Bener banget ya, kita temenin di awal pekan ini, hari Senin kan ya Chan?
0: Oh bener, hari Senin, besok hari Selasa, besoknya hari Rabu, besoknya Kamis, besoknya lagi Jumat, besoknya lagi Sabtu, Minggu, Senin lagi.
1: Jauh banget sih Chan, kita Senin aja dulu ya awal pekan, terus besok Selasa, karena besok ada lomba-lomba. Jauh banget udah Senin lagi.
0: Besti, semangat ya hari Seninnya. Ya semangat sambil ada rasa-rasa gitu.
1: Semangat tapi agak ada rasa lemes-lemesnya ya.
0: Ada rasa-rasa lemesnya, ada rasa-rasa emosinya.
1: Iya ada rasa-rasa ngantuknya.
0: Gak apa-apa ya, hidup itu kalau tidak berwarna tuh monoton Besti.
1: Iya bener banget, jadi memang harus penuh ada rasa-rasa yang lain gitu loh
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan, ada rasa-rasa lain. Kalau cuma lempeng-lempeng aja bosen kita.
1: Iya bener banget Besti, jadi kamu pagi ini jangan lempeng-lempeng aja ya.
0: Iya kan. Kita seru-seruan lagi ya Besti.
1: Iya dong, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus.
0: Mia.

0: lanjut bareng sama Duo Miau ya, Bes. Pagi ini masak apa, Besti? Maafkan aku, Chandra, ya. Aku pagi ini tidak membantumu sama sekali. Gara-gara itu tuh, sampai malam banget.
1: Siapa?
0: Itu tuh yang di situ tuh.
1: Siapa sih?
0: Tadi malam loh yang ngobrol sama kita.
1: Ngobrol sama kamu paling.
0: Kan sama kita juga.
1: Kan aku tidur.
0: Iya juga sih ya. Ya selamat pagi ya Besti yang baru gabung di live TikTok Radio Trirama FM Lampung. Kita nerusin live tadi pagi nih, Bes.
1: Yes ya Besti, kamu buruan ikut bergabung. Kamu masuk live kita ya Besti. Kamu tinggalin komentar nanti biar bisa kita sapa-sapa.
0: Iya benar banget, masa pagi-pagi ada yang sapa kita? Pagi apa? Duo garong gitu toh.
1: Wow.
0: Emang kita segarong itu.
1: Ya jadinya kita gak miau. Jadinya
0: Nah, emang kan gitu ya garong ya?
1: Enggak, garong itu gimana ya?
0: Gimana ya? Gimana Bes? Garong Bes?
1: Oh aku tahu garong itu apa?
0: Gimana?
1: Gagak rong-rong.
0: Apa itu?
1: Gagak rong-rong.
0: Gagak?
1: Rong-rong.
0: Gagak rong-rong?
1: Ya.
0: Apa itu tuh?
1: Ya.
0: Gagak lagi ngerong. Lagi bikin itu. Lagi bikin kandang di bawah tanah.
1: Gagak ngerong. Ya, ya, ya, ya.
0: Hei, Jin dan Jun juga sudah menyatu, Chan.
1: Oh my God.
0: Oh my God, miyong-miyong. Kata Tristan, oh gak jadi garong. Katanya miyong-miyong aja. Iya lah, gak usah ganti-ganti nama kau ini, Tristannya.
1: Iya kan, tuh drag black. Aku turun dulu nanti naik lagi ya.
0: Oh iya, siap drag black. Thank you ya.
1: Oke. Ada lagi kah?
0: Oh, udah ada, udah ada, udah habis ini di apa? Di tok-tok ya.
1: Nah, thank you loh Besti. Kalian kalau sudah menyatu bareng sama kita ya. Selamat pagi Mbak Gemoy.
0: Selamat pagi Jin dan Jun.
1: Jin dan Jun.
0: Oh, ya. Bentar ini aku mencari ini dari tadi di mana gitu ya. Ternyata di sampingku dia Besti. Oh ya Besti, jangan lupa ya Bes ya, besok kamu datang ke Radio Kans FM di Tridatu Lampung Timur karena ada cek kesehatan gratis dari pagi sampai jam 2an siang ya Chan ya.
1: Oh benar.
0: Terus nanti dilanjut lomba-lombaan di sana Besti.
1: Benar ya kan, ada lomba-lomba memanjat.
0: Memanjat sosial.
1: Lomba memanjat ada kan Mi?
0: Ada ya, memanjatkan doa-doa. Apa sih Chan?
1: Mami, nanti kita akan ada lomba memanjat kan.
0: Jadi apa aja lombanya, spill dong Chan, biar Besti tuh bisa siap-siap apa yang perlu dibawa gitu.
1: Nanti akan ada lomba. Nih untuk ibu-ibu warga Talangsari 1, besok datang ke Radio Kanza. Ya kata Mami tuh lombanya habis beduk kan.
0: Oh iya habis beduk. Okay.
1: Tapi sebelum beduk datang enggak apa-apa biar nanti bisa didata ya kan. Lebih cepat, lebih baik pas habis zuhur langsung lomba gitu.
0: Oh, mantap. Jadi nanti, apa yang perlu disiapkan nih?
1: Ibu-ibu bawa sarung.
0: Sarung.
1: Sarung suaminya.
0: Oke. Bawa sarung satu ya, Bu-ibu ya.
1: Ya kan. Bapak-bapak yang mau lomba bawa kemeja berkancing. Ya namanya kemeja berkancing sih ya.
0: Berkancing depan ya, ya pokoknya, jangan pinggir, jangan belakang susah ya.
1: Intinya baju berkancing depan. Ya pokoknya intinya baju kemeja gitu. Yang ada kancingnya.
0: Oke, terus ada lagi?
1: Apa ya? Harapan dan doa.
0: Oh, harapan dan doa. Tahu enggak sih Chan, gara-gara kita kemarin kan ngomongin lomba-lomba buat Mami ya? Aku tadi malam mimpi tahu.
1: Kok mimpi udah lomba-lomba?
0: Iya, lomba-lomba. Aku lagi apa? Beli jajan.
1: Ah, emang kamu mah itu. Sampai ke dalam mimpi aja jajan isinya.
0: Iya, aku mimpi tuh beli jajan ya. Terus yang dagang mantan.
1: Emang itu kamu kayaknya berharap deh ketemu mantan.
0: Oh iya juga ya.
1: Ketemu mantan.
0: Aku enggak ada pikiran dari situ ya. Ke situ enggak ada pikiran ya. Cuman mimpi lomba-lomba gitu, orang-orang lagi pada lomba-lomba gitu rame banget.
1: Oh gitu.
0: Iya, ternyata aku mikirin besok lomba tempat Mami.
1: Mami.
0: udah mami. Masuk dalam mimpi loh Mini Mi.
1: Mami please deh ya, kalau adek-adek besok yang perlu disiapkan adalah semangat dan
0: yep,
1: kerja keras.
0: Semangat dan kerja keras ya adek-adek ya besok ya, jangan lupa ya.
1: Dan kefokusan, karena besok perlu fokus lombanya.
0: Yes, bener ya, banget kan? Pasti bakal seru banget. Aku boleh ikut gak besok?
1: Iya, besok kan ada lomba LCT.
0: Lomba hafalan surat-surat itu.
1: Oh, lomba cepat tanggap.
0: Oh, cepat tanggap. Bukan cepat apa sih?
1: Cerdas cermat.
0: Iya, bukan cerdas cermat.
1: Cepat tanggap.
0: Oh, cepat tanggap. Baiklah, besok aku akan memilih. Aku mau ikut lomba yang paling gampang.
1: Lomba yang paling gampang adalah
0: ada enggak lomba bangun rumah tangga? Enggak perlu itu, enggak perlu berlomba-lomba, itu santai aja sih. Enggak usah diburu-buru, takut nanti rumah tangganya cepet itu roboh ya.
1: Ah, Arya, segala kamu mau lomba bangun rumah tangga.
0: Calonnya aja belum ada.
1: Orang kamu bangun tidur aja kesiangan.
0: Gimana mau bangun rumah tangga? Gimana sih?
1: Ada lomba makan bakso jumbo nih di sini.
0: Iya, bolehkah aku ikut lomba makan bakso jumbo?
1: Serius?
0: Serius, lumayan nih Chan, gak menang gak apa-apa, yang penting kenyang.
1: Di mana ada lomba makan? Daftar, kita daftar.
0: Daftar kita besti ya, gak menang gak apa-apa, yang penting kenyang ya.
1: Aduh, ya ampun, tuh Ibu Muslimah, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Mus, lagi di Bandar Lampung loh katanya loh, Ibu Muslimah loh.
1: Ibu Muslimah di Bandar Lampung?
0: Iya, tempat anak katanya.
1: Lah, kapan berangkatnya? Perasaan kemarin baru ketemu di Kodim kita.
0: Iya, kemarin lah, mungkin kan kemarin kita di SB.
1: Oh iya juga ya. Itu Hatin mau ikut, kamu mau ikut lomba yang mana?
0: Iya Tin, Mbak Hatin mau ikut lomba yang mana?
1: Banyak
0: mau
1: banget lomba kita.
0: Mau ikut lomba tarik ulur perasaan.
1: Langsung keputus tengah jalan biar terbang melayang-layang nggak tahu arah. Udah biar.
0: Ampun DJ.
1: Aduh, ono wechan.
0: Ono
1: buka kartu.
0: Oh, ngono wechan, ngono loh itu tuh bahasanya.
1: Oh, ngono wechan.
0: Buka-buka kartu.
1: Loh, kui mah rahasia umum.
0: Iya
1: kan, sa RW mu lo yang ngerti kabe.
0: Iya, sa RW, RT, kecamatan, desa kabe lo serati.
1: Sa kecamatan lo ngerti.
0: Gak perlu ditutup-tutupi.
1: Ada juga ini, siapa lagi? Selamat pagi, dua Mio ikut meramaikan dari jauh ya. Salam buat papi, mami di kantor ya, Mbak Supana.
0: Siap Mbak Supana, hadir gak besok Mbak Supana?
1: Yang bener aja. Mbak Supana di mana? Kita di mana?
0: Siapa tahu loh Chan, Mbak Supana mungkin besok ada arah ke Lampung Timur bagian sana gitu kan, mampir. Ya,
1: berangkatnya dari sekarang Mbak. Kalau berangkat besok puber nyampe tempat. Belum nyasar-nyasarnya.
0: Oh iya bener banget ya.
1: Kalau lomba bangun RT ada enggak? Lomba runtuhin RT?
0: Hah? Gimana sih kamu bacanya?
1: Itu lomba runtuhin RT. Kamu kalo mau daftar jadi RT?
0: Rumah tangga lo maksudnya.
1: Oh.
0: Kalau lomba bangun rumah tangga enggak ada, lomba runtuhin rumah tangga ada enggak? Lah ini Mbak Wandira mau daftar jadi pelakor nih kayaknya.
1: Runtuhin rumah tangga itu sangat mudah.
0: Sangat mudah ya sekali kan? Loh Mbak Wandira loh.
1: Sangat mudah, yang sulit itu mempertahankan rumah tangga. Bukankah
0: betul
1: begitu Mama Tria?
0: Iya sayangku.
1: Ya, mudah kalau mau ngeruntuhin rumah tangga mah. Mau
0: mudah.
1: Gaya mau gaya
0: pakai gaya segala sih perasaan.
1: Mau gaya nyeleneh kayak mana juga mah enak.
0: Oh, iya,
1: yang
0: enak.
1: Susah itu mah mempertahankan.
0: Betul. Orang kalau mau ngeruntuhin rumah tangga tuh gampang, kasih bumbu berambang bawang sedikit aja udah runtuh.
1: Iya kok. Iya kok, segala pakai dicari.
0: Enggak perlu Mbak Wandira ya.
1: Enggak perlu. Itu mah tinggal gitu jadi.
0: Jadi langsung runtuh
1: gitu.
0: Ya. Nah, mau ikut lomba ketawa bareng Katri Chan. Hey.
1: Ah, kalah kamu udah pemenangnya dua miau.
0: Iya, pemenangnya dua miau udah ya.
1: Wes, cari tonggoku gelem ora dijadekke mantu.
0: Oh, sama. Chan, wes Chan. Tilis ya, Chan nomor piro iki, Chan?
1: Saya harus dijadekke mantu lo Tria.
0: Chan.
1: Oh,
0: piye sih kamu ini? Chan, depannya Chan. Bukan Tria, bukan.
1: Oh my god.
0: Oh my god, yang mana ini? AJS. Tolong dijelasin, ini aku sudah pusing palaku. Ini satu desa satu ya kali ya calonnya ya.
1: Lomba gantungin perasaan ada nggak?
0: Ada. Ah,
1: itu nggak perlu dilombakan, sudah suhu.
0: Ada, mau nggak ikutan?
1: Kamu mau digantungin atau kamu yang menggantungkan?
0: Iya, kamu menggantungkan sendiri apa mau digantungin?
1: Kamu menggantungkan hubungan ini.
0: Bukan. Dia demen banget nyanyi-nyanyi gitu kalau nggak ada kamera, Bes. Mama Zara turun dulu ya mau ngari.
1: Oke, semangat Mama Zara. Susah cari aritan sekarang loh.
0: Semangat, tadi Agustin. Ini kemarin kita udah ketemu sama Agustin loh di SB8 kemarin.
1: Iya kan?
0: Di Rawa Ireng.
1: Iya. Kemarin sudah dapat Agarilus drop loh Agustin kan.
0: Mantap, sehat selalu ya.
1: Salam dari Tugu Tani SB8.
0: Oke, okay, Besti. Eh, besok ketemu Mbak Trican dong. Aku kan di belakang Kansa.
1: Iya, besok kita lomba-lomba ya.
0: Iya, Mimi. Besok kita lomba-lomba ya, Mimi.
1: Iya kan, Tugustin Mukti Rahayo.
0: Iya,
1: gabung, Meong.
0: Oke, okay, betul. Mbak Tin, betul. Jin, betul.
1: Aduh, ini betul apa ini?
0: Iya, ngomongin rumah tangga tadi sih kayaknya sih.
1: Oh, iya kan. Jangan, gak boleh.
0: Tuh, gak boleh yang ngomongin rumah tangga tadi itu, Chan.
1: Iya kan, sarapan sama sambal peso.
0: Oh iya, tajem. Tadi yang dibahas Kak Putra tadi pagi, sambal peso. Oh. Tempe bosok.
1: Sambal peso tajem dong.
0: Iya, tajem.
1: Madong, Tante, digantungin.
0: Madong, apa? Madong aja. Itu maksudnya.
1: Enggak ngerti aku.
0: Oh, enggak ngerti. Madong.
1: Enggak ngerti.
0: Mana sih kalian ini kan teman kecil.
1: Mana ada teman kecil?
0: Kecil agak gede?
1: Mana ada?
0: Katanya teman SMP.
1: Ya kan itu gak kecil.
0: Masih kecil lah. Tetep deh dari dulu sampai sekarang Chandra tetep segitu aja.
1: Hadir Mbak Duamia, wede warga negara.
0: Mana tuh?
1: Italia.
0: Italia, oh, oke okay.
1: Italiano. Iya apa bukan itu? Atau Meksiko?
0: Gak tahu.
1: Coba kita cari. Bentar. Bendera lurus ke bawah hijau putih merah dari Meksiko atau Italiano?
0: Ternyata salah semua no.
1: Oh.
0: Yuk Trican lomba makan yuk kata Mbak Yuan. Ayo Mbak Yuan. Mbak Yuan yang masak kita yang makan.
1: Semangat aku mah.
0: Endul banget loh kalau kayak gitu loh.
1: Bener bendera Italiano.
0: Oh Italiano. Ini berarti warga Italiano ini ya.
1: Gak mungkin dia PMI Italiano.
0: Iya mungkin.
1: Aku kenal dia pas hitam dan pendiamnya saja. Kau ini jangan jujur-jujur kalau aku pernah hitam.
0: Tapi gak apa-apa itu kan dulu. Sekarang udah putih, cantik. Tapi gak pendiam ya sekarangnya. Sekarang udah beda pokoknya 30-600.
1: Aku hitam karena aku kan aktif. Aku hitam kan mukanya aja yang hitam.
0: Oh, dia kan dulu hitam karena atlet.
1: Bukan atlet. Kan pramuka.
0: Oh, aktif
1: poli,
0: pramuka.
1: Poli. Main kasti. Kan suka membakar diri memang.
0: Iya, sama. Sampai sekarang pun aku enggak putih-putih. Ada Dinda, Mama Dinda di Mama Dinda gabung. Lihat live-nya Mbak Miong loh.
1: Ayo.
0: Ih, Dinda salam buat mama kamu ya Dinda ya.
1: Oke, okay, salam kenal buat Bu Rahayu Seputi Rama.
0: Sekarang glowing loh Chandra. Iya, Mbak Yuan, benar. Glow to the wind.
1: Ini semua berkat.
0: Berkat skincare lah.
1: Bukan. Air wudu.
0: Berkat air wudu. Sini aku tonjok kamu. Besti kok kamu tidur lagi sih? Udah bangun tuh bangun aja jangan tidur lagi.
1: Nah kan ngono kok arep lomba membangun rumah tangga.
0: Nah iya piye jal aku tidak turu terus.
1: Emang gak butuh maem.
0: Isuk turu, sore turu, awan turu. Sore turu,
1: turu, turu, turu, turu, ayo turu.
0: Lama-lama kudu bengi.
1: Anu, berarti nanti diajak maem lewat mimpi aja.
0: Oh iya.
1: ayo yang nanti kita Mbak Su, oke, berangkat ke kamar.
0: Iya, berangkat. Ya aku cocok kayak melok lomba turu bae.
1: Oke, Besti.
0: Masa sih guys jam 5 baru turu? Kamu gak mengok-mengokin aku?
1: Oh my god.
0: Mengokin Chandra, Chandra kesiangan.
1: Iya Bes, ya Allah aku kesiangan. Maksud aku bangunnya 6:30 nih.
0: Saking angkelernya lek bubuk loh. Adewe timang-timang tadi malam ya.
1: Aku tidak mendengar apa yang terjadi.
0: Ya kan kamu kita timang-timang, jadi kamu udah tidur.
1: Alah, kamu roasting iya. Kok ditimang-timang?
0: Enggak loh, awalnya kamu merosting dirimu sendiri loh. Kita cuma meneruskan loh.
1: Emang iya?
0: Iya. Nah, percaya kok diputar meneh rekaman nih.
1: Aduh, aku pendengar lama setiamu loh. Iya kah, seriously?
0: Ciu, thank you ya.
1: Chandra ki turun dike dewe, tangi carry dewe.
0: Bener.
1: Ya gimana? HP ku tidak bunyi alarmnya.
0: Alarmku tuh bunyinya kecil banget dan untung HP-nya di kuping, bang enggak.
1: Siapa?
0: Kalau enggak aku kesiangan. Tadi pagi.
1: Sama alarmku tuh kecil banget suaranya. Untung aku dengar.
0: Ya, tapi bangun-bangun udah 6:30.
1: Iya kan? Untung masih bisa. Coba kalau enggak aku sholatnya jadinya sholat zuhur.
0: Jadinya sholat anu, sholat duha.
1: Julian, Julian, siapakah Julian itu?
0: Siapa Julian? Saya tidak mengenalnya.
1: Saya agak-agak mengenal tapi agak lupa saya.
0: Iya ya, siapa sih sebenarnya orang itu?
1: Aditya, selamat pagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Tuku jam alarm lo Chan, bih alasan nih.
0: Jam sing alarm kae lho, jam apa sih nek jaman biyen ngomongnya?
1: Apa?
0: Jam keker. Jam apa sih Chan?
1: Empoh, apa yang mbok maksud?
0: Ah ya wis kuwi lah pokoknya ya.
1: Kalian emang terbaik,
0: jam,
1: guys.
0: Jam baker.
1: Oh iya, jam baker. Ya, kalian emang terbaik, guys. Enggak pernah rugi, untung terus.
0: Iya, pokoknya harus untung terus ya, Rizky Oktomi ya. Untung terus.
1: Iya dong, untung terus.
0: Untung terus. Iya salah loh, baker ya Allah. Salah Siti weh. Kak ambek B loh Quran.
1: Beda arti weh.
0: Beda arti ya. Ya wes sana kamu tidur lagi ya.
1: Ya Allah. Ya wes lah.
0: Ya wes kita mau lanjut dangdutan dulu, nanti kita lanjut sapa-sapanya ya.
1: Kamu gak usah kemana-mana loh.
0: Ya deh Besti, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang terus Mia.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Nami kula Ibu Dewi Ariningsih, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kecepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang stroke tuh loh Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes. Dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya. Harus rutin minumnya, jangan didangkang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malahan jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah. Sehat, salam sehat dari Agralius Drop.
1: Terima kasih ya Bu.
0: Iya.
2: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Halo masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, udah mau jam 9 pagi ya, Bes ya. Cepet banget satu jamnya lewat gitu, Bes ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau dilewatinya dengan penuh bahagia mah ya enggak apa-apa banget gitu loh, Bes ya. Kalau ngelewatinya kita mah lagi happy, lagi senang gitu ya. Kayak enggak kerasa aja satu jam. Oh, ternyata ngelewatinya cepet banget. Nah, Besti, tapi kalau kamu lagi nungguin sesuatu nih, biasanya tuh satu jam tuh lama banget. Pernah enggak sih kamu nungguin sesuatu, Chan? Satu jam tuh kayak ngerasanya tuh satu tahun gitu.
3: Ada.
2: Pernah nungguin apa? Azan maghrib. Pas lagi puasa.
3: Lagi ngantri di loket.
2: Ngantri di loket pas?
3: Ya pokoknya lagi ngantri itu lama banget sih.
2: Oh, lama banget ya. Iya benar, ngantri itu lama banget. Makanya harus membudayakan hidup mengantri ya. Walaupun mengantri itu sangat menyebalkan.
3: Iya, Besi. Ngantri di rumah sakit. Itu juga lama banget tau.
2: Oh iya benar banget ya. Ya jangan apa ya? Jangan tunggu lama-lama. Oh iya jangan sakit bener. Oh, jangan bener sakit, kata Chandra, jangan sakit biar enggak ngantri ya.
3: Lama banget loh nunggu di rumah sakit tuh.
2: Oh iya benar.
3: Kamu jangan sakit, minum Agarilus setiap hari karena Agarilus ini bisa banget untuk bantu nih supaya dan tuh stop rehalazim.
2: Tarik napas dulu, Chan.
3: Daya tahan tubuh kamu jadi baik.
2: Heeh.
3: Terus kalau Besti punya keluhan-keluhan kesehatan dari yang ringan sampai yang berat, Agarilus kan terbukti bisa untuk bantu mengatasi itu semua.
2: Iya benar banget.
3: Terus juga ya Besti, dengan rutin minum jamu herbal Agarilus setiap hari, ya kan, apalagi yang habis melakukan operasi, habis berobat jalan, nah disambung sama jamu herbal Agarilus. Nah ini untuk pemulihan supaya lebih baik dan lebih sehat badannya.
2: Betul banget Besti, makanya itu tadi ya, jangan lupa minum Agarilus setiap hari.
3: Betul.
2: Betul banget. Yang hari ini udah pada order Agarilusnya, tenang aja. Hari ini AJS-nya udah mulai uwer lagi, Chan.
3: Sudah ngukur jalan lagi.
2: Iya, sudah mulai ngukur jalan lagi buat anterin pesanan-pesanan Besti ya.
3: Iya. Yang belum ya, sekalian aja di ordernya pagi hari ini biar sekali jalan gitu loh AJS-nya. Keliling-keliling Lampung ini.
2: Wah, keliling Lampung gak tuh?
3: Ya keliling Lampung yang bisa digapai sama AJS gitu.
2: Oh iya benar ya, jadi seputaran Lampung Timur ya. Ini seputaran Purbolinggo, Waibungur, Raman Utara, Seputi Banyak, Rumbia, Seputi Raman,
3: Muara Jaya,
2: boleh.
3: Sukadana.
2: Sukadana boleh. Nah. Tuh ya, AJS rutenya itu aja. Tapi kalau Besti nih di seputaran Metro, tenang aja, ada sendiri kurirnya, Bes.
3: Bener, di sana ada Kak Dito siap berkeliling-keliling Metro, bahkan sampai mana ya? Metro
2: sampai
3: Kibang bisa kali ya?
2: Metro Kibang bisa.
3: Simbawaringin bisa kali ya?
2: Bisa.
3: Oh, Batanghari sudah pasti, Sekampung
2: sudah pasti
3: bisa. Ya?
2: Bisa banget.
3: Tuh, untuk wilayah daerah Tridatu, Labuan Ratu, ya daerah sana, bisa juga di sana ada Kakak Jody, ada Mami, ada Papi siap mengantarkan sampai ke rumah kamu.
2: Yes, benar banget. Jadi nggak usah khawatir ya Besti ya. Pokoknya bakal bisa dianterin pesanan kamu. Kalaupun juga tidak terjangkau sama kurir. Astagfirullahaladzim.
3: Belum, satu lagi masih ada.
2: Apa?
3: Kurir kita di daerah Lampung Tengah ada Mas Doyat.
2: Oh iya, ada Mas Doyat. Sama Mas Budi juga tuh di tulang bawah.
3: Benar ya. Jadi siap untuk mengantarkan ke seluruh penjuru daerah kamu.
2: Nah, betul.
3: Nah, makanya kalau misalnya order, kalau udah punya nomornya kurirnya langsung order aja. Tapi kalau Besti ternyata enggak ada, bisa ke call center aja di 0831760600.
2: Yes, benar banget ya. Nanti kalau enggak terjangkau sama kurir-kurir kita, nanti bisa dianterin melalui online. Iya lo, cozy lo. Dari tadi belibet mulu ngomongnya sampai nyebut aja.
3: Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah kemana-mana, Besti.
2: Iya Besti, masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 10 pagi ya.
3: Yo, tetap di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus, Mia.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk, ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: suatu saat anak saya pernah di jantungnya melemah dengan sesak napas yang begitu berat. Jadi waktu itu dikasih obat untuk membantu jantung, dan jam 12 malam itu memang anak saya dibilang gak sadar-sadar, dibilang gak sadar ya gimana ya. Pernah saya putus asa dan ikhlas sama Allah untuk masrahin anak saya. Tapi anak saya bertahan dan dia sadar jam 2 malam. Saya langsung hubungin Mas Putra. Dan menanyakan masalah obat agar lulus ini, menanyakan pertemuan dengan Dr. Ifak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Leswardi. Alamat saya dari Tegalioso, Purbalingga, Lampung Timur. Saya mempunyai cerita tentang agar lulus ini dari anak saya yang kecil. Dari umur 1 tahun setengah, dia menderita sakit asma, kalau kata dokter bronkopneumonia. Berapa kali Mas Putra ngubungin saya untuk mencoba agar lulus ini, cuman karena saya takut dan masih ragu ini mencakup anak-anak, jadi saya masih menunda waktu. Tapi setelah saya dibilang putus asa, enggak sih, cuman ingin mencoba, saya menghubungin Mas Putra dan saya tak janjian ketemu sama Dokter Ipak, karena kan ini menyangkut anak-anak, jadi saya takut kalau enggak ada dokter yang menjelaskan tentang dosis. Akhirnya saya dipertemukan dengan Dokter Ipak sama Mas Putra, dan saya dikasih resep untuk pakai Agarilus Drop, CLT, madu temulawak, dan bubuk asma. Kalau drop, saya dikasih 3 tetes untuk anak saya. Setelah sembuh, saya tetap menggunakan Agarilus Drop dan CLT. Tapi sekarang sudah sembuh total. Tetap aja saya kasih 2 hari sekali dengan 3 tetes Agarilus Drop yang diminum setiap pagi dan malam hari. Berkat Agarilus Drop, anak saya sekarang sehat walafiat, imun kekebalan tubuhnya alhamdulillah kebal banget ya, kalau dibilang ceria. Yang dulu enggak pernah keluar rumah, selalu dikurung, seperti diisolasi, enggak pernah megang tanah ataupun mandi, gak pernah mandi, selalu dilap. Sekarang berendam air dingin, gak pernah mandi air anget, minum-minuman, ya gak ada larangan lagi.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
4: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi yuk. Yang udah dapetin produk herbal Agarilusnya di Radio Trirama dan juga jaringan. Selamat pagi ya Bestiku, yang kemarin sudah berbondong-bondong ya untuk datang ke rumah makan Rowo Ireng. Terus juga yang udah pada datang ke Radio Trirama dan juga jaringan.
5: Ya.
4: Udah dapetin produk herbal Agarilusnya.
5: Saya selalu ya Besti yang udah pada punya diminum pagi hari ini, oke?
4: Okay, siap bosku. Ini ada Bapak Sutaji dari Wajurak, Bahwai, Lampung Barat.
5: Yo.
4: Ini udah dapetin produk herbal Agarilus madu Nomurafit Lochan dan juga produk herbal Agarilus lainnya.
5: Ada juga ini istrinya Pak Suprih dari Batanghari 46, keluhannya asam lambung, langganan banget minumnya madu lambungku.
4: Oke, lanjut lagi. Selamat pagi, ada Bapak Farjan. Sakitnya di bagian kaki terasa kaku dan juga punya keluhan mah. Ini baru mau minum loh jamu herbal di Radio Inovasi.
5: Oke, ada juga nih Mbah Sania, Rombong 2 ya, untuk keluhan asam lambung udah punya herbalnya juga di Radio Inovasi.
4: Oke, ada Mas Agus dari Tegal Ombo Dusun 4. Semalam udah datang ke Trirama, belinya Agarilus Drop.
5: Oke, terus juga Pak Sardianto ya, sakitnya di lambung, udah apa? Oke, udah langganan banget herbal di Radio Inovasi.
4: Mantul, ada oleh Pak Ade Wakidi dari Sumber Sari. Keluhannya pengapuran tulang dan juga asam urat. Udah dua kali lo konsumsi ini susu Zigo 26 sama madu hitam pahit. Katanya udah ada perubahan, Chan.
5: Ya alhamdulillah dong.
4: Pahit. Katanya udah ada perubahan, Chan.
5: Ya alhamdulillah dong. Tuh, Bu Samila dari Wai Jepara ini pembelian ketiga kali. Keluhannya jantung,

0: drop dan juga madu lambungku untuk keluhan asam lambung.
1: Okay. Terus juga ini ada Ibu Siti Umayyah dari SB8, keluhannya tuh hipertensi.
0: Oh, hipertensi.
1: Alias hipertensi, tekanan darah tinggi ya.
0: Yeah.
1: Kan? Baru pertama kali banget ini mau minum madu hitam pahit dan herbal yang kemarin kita bawain ke Rawa Irang.
0: Mantul. Ada lagi ini Ibu Mariatun dari SB17. Ini keluhannya keju sama darah tinggi. Udah sering banget minum Morinda dan juga susu Sigo yang promo beli 3 cuma Rp200.000 aja.
1: Wow, ada Pak Haji Mahmud dari SB8, kemana sudah ikut cek kesehatan. Terima kasih ya Pak.
0: Terima kasih Pak Mahmud. Ada lagi Ibu Pipit Ekawati dari Tigeneneng. Keluhannya lambung dan gejala stroke. Ini baru pertama mau minum lambungku dan juga produk herbal yang ada di Duta Paramita Kota Metro.
1: Ada Ibu Martini dari SB9, udah punya madu lambungku sama herbal yang tersedia, kemarin kita bawain cek kesehatan juga.
0: Mantul deh Mbak Karyo. Hey Mbak Karyo. Oh, udah dapetin lambung loh, itu loh buat capek sih.
1: Dapetin lambung. Mbak Karyo emang punya lambung.
0: Iya, maksudnya madu lambung.
1: Iya kan, ya udah saya selalu ya Mbak Karyo.
0: Sehat dong.
1: Ada Bu Jamiatun dari SB16, kemarin sudah datang cek kesehatan juga, udah punya madu nomor rapi.
0: Iya, ada lagi Bapak Warsito dari SB10. Okay. SB10 loh Chan ini Chan. Bukan yang kita war itu.
1: Beda ya, aku pikir sama beda. Loh.
0: Tapi kok kamu bisa pas tapi bilangnya ini Pak Warsito.
1: Ya emang Pak Warsito.
0: Nah, ya untungnya pas ya. Sama Pak war itu.
1: Jadi yang selama ini aku pikir itu tuh ini.
0: Oh, bukan.
1: Oh, kamu tahu kalau itu beda tuh?
0: Iya, tahu.
1: Oh.
0: Makanya bapaknya bingung kan?
1: Aku juga bingung. Aku pikir bapak ini, ternyata Warsito yang lain.
0: Iya, ternyata Warsitonya banyak kan.
1: Oke.
0: Sehat-sehat selalu ya Pak Warsito ya.
1: Oke. Ada Pak Putu Subite dari Seputi Raman, kemarin juga ikut cek kesehatan ya di Rumah Makan Rawa Ireng.
0: Mantul, udah dapetin susu kambing etawa.
1: Iya. Ada Pak Adi dari F2 Bogatama, keluhannya asma. Duh, udah pernah minum Agarilus, banyak banget perubahan dan ini mau minum lagi karena asmanya lagi sering kambuh musim kemarau, banyak debu.
0: Iya. Benar Chan, banyak debu nu bikin sesak napas, bikin batuk.
1: Iya tuh, jadi kemarin cari Agarilus drop sama bubuk batuk asma Agarilus.
0: Wih. Terus juga ada lagi Ibu Supriyani dari SP2 Gedung Asri.
1: Yo.
0: Untuk jaga kesehatan rutin banget konsumsi Agarilus drop udah bertahun-tahun.
1: Iya kan, ada Mbak Elmi dari Patmosari Branti, keluhannya pegelino besi, asam urat. Pertama kali banget mau minum madu nomor afit sama produk yang tersedia di Radio Gistara.
0: Di Radio Duta.
1: Kok di sini namanya Rian Gistara?
0: Oh, nama dulu kali ya. Thank you ya. Ternyata ini tuh Mbak Elmi. Masya Allah, cantik banget.
1: Oh, Mbak Elmi Patmosari Branti yang sering ikutan gabung.
0: Iya, itu.
1: Oke lah.
0: Bapak Subandi dari SB14. Uh-huh. Ini keluarnya asam lambung linu-linu di persendian.
1: Oke. Okay.
0: Udah dapetin Agarilus, madu nomor afit, terus juga madu lambung juga itu. Uh-huh. Ada madu juga, ada madu-madu. Terus juga ada herbal juga kemarin yang kita bawa ke SB8 Chan.
1: Okay. Ibu Rosina Taman Negeri ini pelanggan sia dari susu kambing etawa.
0: Ya, ada Bapak Mas Huri dari SB14. Udah dapetin produk herbalnya ya Pak, saya selalu Pak.
1: Okay. Bapak Sudar dari Bahwai Lampung Barat, keluhannya asam lambung. Alhamdulillah setelah minum madu lambungku, badannya sudah enak, enggak lagi merasakan perih. Ya, kerja pun jadi semangat, besti.
0: Semangat ya Bapak Sudar, semangat.
1: Iya kan, ada Ibu Siti Munawaro dari SB14 juga udah punya susu Zigo 26 varian strawberry.
0: Wih, mantul. Kemarin kan tinggal sisa-sisa terakhir Chan, yang aku bawa di SB8, langsung ludes pagi loh.
1: Iya kan, giliran sore pada berebut mau cari promonya habis. Tapi masih bisa dianterin hari ini sama AJS.
0: Iya, untung aja masih ada beberapa stok kemarin di radio ya.
1: Pak Podo dari SB17 sudah punya herbal drink Agarilus.
0: Ada Pak Eko dari SB11 juga udah dapetin Agari Loose Drink sama Proren. Terus juga kemarin borong ada apa lagi nih, Agari Loose Bright, Madu Nomura Fit, terus juga ada Selty, ada herbal lain juga.

0: Okay. Ibu Suratin Sari Rajo, keluhannya asam lambung ya. Pertama kali banget ini mau minum madu. Lambungku agak rilu.
1: Wow, sehat-sehat Besti. Ada Bapak Aan dari SB8 juga udah dapetin madu nomor Raffi.
0: Iya. Ini Mbak Agustin dari SB8, syaraf kejepit carinya agak rilu strong.
1: Nah ini Bu Agustin tadi yang nonton kita di TikTok juga.
0: Iya kan, aku tuh langsung teringat baju pink gitu.
1: Iya, baju pink, soalnya kan dia pas kita lab, nanti aku nyusul ke situ ya Trican gitu.
0: Iya kan.
1: Iya, pas datang terus bilang, aku tadi loh Trican yang di lab loh gitu.
0: Ada Ibu Mujati Wai Seputih, ya kan, cari apa kemarin ini, susu Zigo 26 varian coklat.
1: Iya, sehat-sehat ya untuk ibunya. Terus juga ada Ibu Sunarto dari SB10 Wai Seputih.
0: Oke.
1: Juga udah dapetin herbalnya ya Bu, sehat selalu ya Bu ya.
0: Iya, udah punya juga susu Zigo 26 varian rasa apa nih, coklat ya?
1: Coklat dong.
0: Wow, mantul, mantul, mantul. Siapa lagi ya?
1: Pak Warto dari Rumbia, keluhannya semurat, udah dapetin Proren drink dan juga herbalnya.
0: Pak Ujang gaya baru, keluhannya asam lambung, kemarin ikut cek kesehatan juga ya.
1: Oke, masih ada lagi ini, beliin buat Bapak Mustafa di SB2. Beli promo untuk masih kedapetan ya Mbak ya, jauh-jauh dari SB2.
0: Iya kan. Cari susu Zigo 26, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat buat bapaknya ya.
0: Beli Ani SB1, ini titipan adiknya biasanya ya. Keluhannya asam lambung, ada madu lambungku sama sekualen.
1: Iya dong, sehat-sehat ya besti-besti yang udah dapetin produk Herbal Agar rilisnya di Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
0: Oke, okay. Besok kita sapa-sapa lagi ya.
1: Iya dong besti, makanya kamu pantau terus Domia.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Halo masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Besti lanjut lagi ya Besti. Dibarengan sama Duo Miau pagi hari ini. Semangat terus pokoknya ya. Harus semangat full Besti ya. Sampai mentok ya. Jangan lupa di kencengin volumenya supaya bisa ikut goyang-goyang barengan sama Duo Miau.
1: Iya dong.
0: Ini yang sudah ikut gabung bareng sama kita juga udah lumayan banget ya. Yang sudah ikut gabung di Wawa, di TikTok juga nih Besti. Ada dari Semaka Tanggamus. Mbok Tin, selamat pagi Mbok Tin.
2: Oke, ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma, salam merdeka ya. Salam buat Veda Pratama, pembalap Moto 3.
0: Wow,
2: emang finish keberapa Om? Aku gak nonton tau. Ya kan, lagu Indonesia berkumandang di Inggris. Buat Marino Jahid yang mau hajatan, siap ngadain lomba makan seblak ceker level pedas.
0: Waduh, ikut gak nih Chan kita Chan?
2: Sepedas mulutnya tonggokku kan.
0: Waduh.
2: Oh, ya lagunya menut yang muter aja buat yang bacain, tambah manis 4 sehat 5 miliar.
0: Wow wow wow wow, mantul. Terus juga ada lagi ini. Oh, Tante Indri. Katanya Chandra mana? Apa lagi umbah-umbah katanya gitu.
2: Walah sembarang aku mah.
0: Sembarang dilakukan pagi ini wesan. Pokoknya wes rampungan nih Ginggo ya.
2: Iya dong.
0: Beres ya semuanya.
2: Nah, Imam Mahmudi lomba-lombanya mana Mbak Trican? Oh, lomba-lombanya di Radio Kanza Imam Mahmudi.
0: Iya, besok ya Imam ya.
2: Iya, ini ntar dulu. Ini Mas Imam. Oh, bukan.
0: Bukan. Kira.
2: Di Radio Kanza di Tridatu Lampung Timur besok sekalian ada cek kesehatan gratis sama siaran keliling.
0: Iya bener banget. Aku mau ikutan loh. Tapi gak doyan seblak.
2: Ya, ya cari lomba yang lain.
0: Iya.
2: Tidak berhubungan sama seblak.
0: Iya Mbak Arya, coba cari yang lain.
2: Iya kan, bisa makan mie.
0: Iya, makan paku. Gak yang masukin ya itu ya. Masukin paku dalam botol itu Maya.
2: Gimana makan paku? Aduh, merdeka. Om Yusuf lagi sakit batuk berdahak pilek.
0: Ya ampun, kasiannya. Kan kemarin udah beli kan produk Herbal Agar Rilusnya.
2: Ada aja ya ceritanya Om Yusuf ini.
0: Iya, yang kemarin habis ke luar negeri kan. Tiba-tiba sekarang batuk pilek kan.
2: Ya itu gara-gara ke luar negeri tuh.
0: Iya, gak sesuai anginnya.
2: Udah ya, Om Yusuf mah udah angin sumber rezeki Mataram aja.
0: Iya, gak usah cari angin-angin yang lain.
2: Iya kan. Apa lagi ini Mbak Komaria Pancur? Tegi Neneng lagunya Wasia Cintaku ya.
0: Oke, coba dicek dulu nanti ya. Ada Joseph, salam kenal dari Purwokerto.
2: Wow. Ada Mama Adit, sarapan pakai sayur ikan lele di santan.
0: Wih, enak.
2: Pakai tiwul.
0: Enak mantul.
2: Pokoknya salam buat semuanya aja ya.
0: Katanya Om Yusuf suruh vaksin dulu.
2: Vaksin?
0: Iya.
2: Vaksin apa?
0: Vaksin batuk pilek.
2: Lah, orang udah batuk seharusnya sebelum batuk vaksinnya.
0: Iya, gimana sih kamu ini sarannya gak benar.
2: Kalau dia vaksin sekarang tambah parah dia nanti. Nanti kalau udah sembuh.
0: Iya, kalau udah sembuh nanti ya.
2: Kan Mbak Elmi, sayang aku disemangatin terus. Lah ini Mbak Elmi yang tadi kan.
0: Iya, Mbak Elmi, sayangku cintaku.
2: Ulu, aktivitasnya semangat terus, dendangnya rindu tapi jauh. Aku juga,
0: pas banget tadi udah diputerin dendangnya.
2: Iya kan. Mas, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dari ibunya Felicia RN5. Salamnya buat keluarga aku di Bandar Jaya dan Seputi Raman ya. Sehat selalu. Spesial buat spesial buat anak gadis aku. Semangat sekolahnya ya di Semansa 1 Sera.
0: Wow, semangat.
2: Lagunya Wasia Cinta dong.
0: Iya, nanti coba kita cek dulu ya.
2: Aku mau ikut lomba, Chan.
0: Lomba apa?
2: Lomba tidur.
0: Lomba tidur? Siapa yang mau ikut lomba tidur?
2: Asrun.
0: Ya ampun, Run. Kamu ini Run.
2: Tidur kok dilombain? Orang udah jelas kamu pemenangnya.
0: Iya, udah gak usah cari lawan ya.
2: Iya.
0: Lawannya cuma Mbak Arya doang kayaknya.
2: Ada Rizky Oktami menyatu guys lewat streaming ini loh. Posisi lagi mangkal di Dusun Temberan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
0: Wow.
2: Cuaca terpantau cerah bedelau. Masih tugas sensus ekonomi guys loh. Belum selesai tuh sensus ini.
0: Belum lah.
2: Tuh kan. Lomba mancing ikan mah biasa. Mancing tuh keributan.
0: Hey. itu luar biasa.
2: Sekali-kali dong biar gak sepi.
0: Gak ya, dulu kan? Deh kita ya Chan ya.
2: Aduh, ini aja kita udah buat keributan tiap pagi gitu.
0: Iya, masih kurang kah? Masih kurang keributannya.
2: Masih kurang ribut apa?
0: Kurang rusuh sih kayaknya.
2: Requestnya dong sudah. Perih. Ini
0: apa Chan?
2: Sudahi. Perih.
0: Kamu kenapa asma?
2: Ini kok enak banget sih Rizky, baksonya ada juga dikasih jeruknya. Oh my god.
0: Oh my god, pengen makan bakso loh. Aku jadi pengen makan bakso Chan.
2: Aku nyengir bakso.
0: Wah mantep kalau gitu, sesuai angan-angan.
2: Tinggal dikuahin aja.
0: Oh iya baik.
2: Disiram kamu... air.
0: Ya, jadi kamu bikin kuah apa enggak?
2: Iya itu sayurannya jadi berkuah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Disiram air galon.
2: Iya.
0: Ya ampun Chan. Kamu kok tega banget sama aku Chan.
2: Biar ada kuah-kuahnya.
0: Enggak gitu juga tapi. Nah, ini ada Bu Sri Handayani, hadir dong anaknya Mbah Gito dari Persil 1 Raman Aji Chan.
2: Oh, Mbah Gito, Mbah Gito. Halo, halo Mbah Gito, apa yang halo sedang dilakukan?
0: Mbah Gitonya lagi sarapan Chan.
2: Oh, alah. Sarapan apa?
0: Lah itu belum dikasih tahu sama Mbak Sri Handayani.
2: Mbah Gito, Mbah Gito sama Mbah Hutinya ya.
0: Iya, ini tanggamu ya Chan?
2: Iya, Mbah Gito.
0: Oh, Mbah Gito tangganya Chandra.
2: Iya, temannya, okay. Bestinya Kaki Basir.
0: Oh gitu. Temannya Kaki Basiran. Iya.
2: Iya.
0: Oh gitu. Salam ya Mbah, kalau dengerin Mbah.
2: Salamin buat Kaki Basiran.
0: Iya, salamin buat Kaki Basiran ya.
2: Sama Bu Mut.
0: Iya, sama Bu Mut salamin ya. Anakmu belum bisa mulai.
2: Iya. Anakmu belum bisa pulang berbulan-bulan.
0: Iya, bilangin kata emak sama bapaknya gini, udah biarin enggak apa-apa kok. Aman-aman ya.
2: Iya kan tadi malam aku nelpon. Kok aku enggak pernah ditelepon sih? Emang udah mau pulang? Ya belum, ya justru gak pulang itu makanya ditelepon. Oh iya, iya kabarin dok lah. Apa-apaan nih gini maksudnya?
0: Itu mending kalau kamu, aku nelpon emakku.
2: Apa?
0: Aku gak pulang.
2: Terus?
0: Hari ini, besok, dan sebulan ke depan aku gak pulang.
2: Terus?
0: Ya udah kalau kamu gak pulang aku juga mau ikut pergi. Benar mama bapaknya Chandra gak merasa kehilangan kamu
2: kan? Iya kan? Masa harus aku telepon dulu? Kok gak pernah nelpon aku sih? Lah kok jawabannya emang udah mau pulang? Emang harus nunggu aku mau pulang dulu? Justru gak pulang itu makanya harus ditanya gak sih?
0: Soalnya dia masih punya anak satu di rumah. Jadi kamu gak pulang gak apa-apa.
2: Apakah seperti itu?
0: Iya, kalau mama aku kan tinggal aku nih. Jadi kalau aku gak pulang mama aku mau ikut minggat sama aku.
2: Wah kabur rumahnya biar digotong semut.
0: Bener-bener ya. Apa iki?
2: Apa?
0: Jun, Jin dan Jun.
2: Apa Jun?
0: Kon Bali, kon Rabi jere.
2: Ya kui, garai mumet makannya gak Bali-Bali aku.
0: Ya kui, alasan utama sih kui ya.
2: Kok gak pulang-pulang kah?
0: Kah, mbak kon Rabi wek. Kah, balik mbak kon gue mantu aja.
2: Kah pulang lah ini.
0: Kah pulang, aku kah pulang.
2: Jadi trauma mau pulang.
0: Kalau abis Chandra ini kalau abis pulang ya berangkat ke radio lagi gitu ya, rasanya pengen ke psikolog. Ini tekanan batin. Tapi kalau nggak pulang kangen gitu ya. Kalau nggak pulang bikin darting ya.
2: Iya kan sekali ya pulang pasti pertanyaannya begini. Loh, siapa atau jalan balik? Masih apa atau jalan pulang gitu toh? Yes.
0: Selama jalannya masih tetap ya, enggak berubah arah, kayaknya masih kelingan. Ya ampun, betul kan? Betul ya. Merdeka Om Yusuf dikirim apa? Obat pilek batuk merdeka.
2: Oh merdeka, ya, merdeka Om.
0: Merdeka Om. Diana Astuti, Oma Tama lagi omelin HP, bunyi radio bunyi.
2: Hah? HP-nya
0: ini lagi diomelin. HP bunyi, radio bunyi.
2: Oh, semua bunyi.
0: Oh, enggak apa-apa lah. lah mantul, apalagi dikebekin sama suara dua miau.
2: Yang di rumah yang pusing, kalau oma sama mama seneng-seneng aja.
0: Iya.
2: Gitu kan. Yang di rumah. Ini sebenarnya oma mau dengerin yang mana? Mau dengerin radio apa mau dengerin HP-nya? Semuanya dihidupin, pusing, mana suaranya ini enggak sama lagi, beda semenit.
0: Iya, gimana gitu. Sih pusing aku pala dedek pusing.
2: Pusing oma, aku bingung. Aku mau begini begitu, aku jadi berisikan oma.
0: Kata omanya gini, udah biarin kamu ini, udah kamu gak usah protes oma lagi lihat dua miau sama dengerin dua miau. Gitu kata oma Tama gitu.
2: Aduh ini si Tisa
0: sah sah apa? Hah?
2: Siti Santi, bukan Siti Susanti.
0: Hah?
2: Ya Santi, si Santi.
0: Orang demen banget sih ngomong gak jelas, hah?
2: Tolong, apa yang terjadi pada diriku?
0: Katanya suruh minum dulu, kata Om Yusuf.
2: Aku sudah bawa galon.
0: Tunggalmu lepas, tunggalmu. Ngomongin rat jelas kan ya, ha?
2: Aduh, Santi, dari Waibungur, Lampung Timur, absen aja lagunya salam-salamnya.
0: Lagunya,
2: salam-salamnya. Oh, lagunya ikut aja, salam-salamnya buat Mbak Hatin.
0: Dan ini sing salah, ini tapingan. Ini apa sing moco, tau?
2: Gak ada titik komanya, aku bingung.
0: Oh gitu, pegangan pala lah kalau bingung.
2: Aku udah pegangan.
0: Udah pegangan, coba baca lagi sekarang.
2: Iya, salamnya buat Mbak Hatin, Mbak Endah, Heru, spesial buat Richard.
0: Oke.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi gak?
2: Semangat Agustus ya Mbak. Pak Beni 58 sekampung Lampung Timur. Merdeka ya.
0: Merdeka Pak Beni. Merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kata Kak Putra.
2: Apa?
0: Kamu ingat gak kemarin aku nanya Kak Putra?
2: Nanya apa?
0: Kan ini meja mau diganti ya.
2: Uh-uh.
0: Yang lebih tebel. Gitu kan ya. Ini mau diganti tebel banget. Iya, tahu sendiri Chandra kalau siaran suka gedubruk-gedubruk gini kan ya dia kan. Sama Kak Putra mejanya mau diganti yang lebih tebel lagi. Tahu aja Kak Putra ya. Ini aja meja kalau enggak tebel mungkin udah hambruk. Chan ngombe, Chan sing moco kurang ngombe.
2: Sing moco kurang ngombe. Enggak. Ini enggak. Ini perlu disebul sama kamu ini.
0: Tolong disebul dong tuh, tolong disebul.
2: Tolong aku disebul dong, Besti.
0: Disebul. Ntar disebul tuh di apa?
2: Iya. Disebul ubun-ubunnya nih.
0: Ini aku nyebul Besti di rumah namanya. Oh, Om Yusuf mau lomba catur di Kansa, gak ada.
2: Oh, kalau Pak Yusuf mau menyiapkan dan mau memberikan hadiah, gak apa-apa. Donatur.
0: Iya, Pak Yusuf ya.
2: Sultan.
0: Sultan loh, Sultan Yusuf loh ini loh.
2: Iya kan. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf.
0: Aduh, pusing aku.
2: Mohon maaf ya Besti.
0: Maaf ya Besti ya. Weh emang kok meper di sepul.
2: Aduh iya kan.
0: Chandra udah siap di sepul kok Bes, gak popo.
2: Yes,
0: aman deh.
2: Yang penting jangan makan jengkol loh sebelumnya. Sama oh, jangan makan pete loh.
0: Gak apa-apa lah.
2: Nanti aku yang jadinya.
0: Biar ada aroma-aromanya mantul gitu loh.
2: Aroma terapi.
0: Iya aroma terapi loh jengkol sama pete itu loh.
2: Membuat aku nanti jadi tidak sadarkan diri kalau kamu sebul begitu.
0: Oh gak doyan, tenang aja Arya gak doyan.
2: Oh gak doyan.
0: Gak doyan dia.
2: Berarti kita bestie.
0: Iya, udah kamu bestian aja berdua gak doyan sama jengkol sama pete.
2: Iya kan.
0: Aku doyan, tapi makannya mau tidur. Kalau enggak dimana-mana sama Chandra. Aku kalau habis makan sama Chandra diusir. Gak boleh tidur sama Chandra. Awas kamu ya. Nanti kamu buang air kecil di kamar, awas ya. Sana di bawah. Sana kamu ke belakang. Kalau enggak bawa pulang. Gitu. Enggak boleh aku dimarah-marah. Ih, Chandra ini. Udah kamu. Awas ya kamu ya.
2: Awas kamu nanti di sini. Sana bawa pulang aja kalau mau. Buang air kecil jangan di sini.
0: Iya sana. Kamu ini. Pulang, bawa pulang. Jahat banget. Padahal enak loh rendang jengkol loh.
2: Iya kan?
0: Apalagi
2: iya
0: sih. Apalagi sambil sambil pete campur ikan asin.
2: Enggak dulu deh. Terima kasih ya. Tadi aku pilihin ikan asinnya aja enggak apa-apa.
0: Iya. Petenya buat aku gitu.
2: Iya.
0: Dasar emang ya.
2: Aduh.
0: Chan. Jangan teriak-teriak ngomongnya Om Yusuf, ntar didengar banyak orang.
2: Enggak apa-apa Om Yusuf.
0: Apa-apa.
2: Om Yusuf.
0: Om Yusuf.
2: Enggak apa-apa kan yang namanya Yusuf enggak cuman Om Yusuf. Di sini iya. Juga ada Mas Yusuf.
0: Orang-orang tetangganya Om Yusuf taunya kan bukan Om Yusuf namanya.
2: Turino.
0: Turino. Turino. Pede banget nyanyi-nyanyi, mana suaranya paut.
2: Aduh, Rodatul Jannah dari Liwa, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Masak apa, Chan?
2: Hah?
0: Masak apa?
2: Masak air
0: biar mateng.
2: Tambah kopi, kasih gula, enak.
0: Bu Ecena, tolong.
2: Udah, ini maksudnya dari tadi kita bercuap-cuap lama banget.
0: Iya, ya dari tadi kita cuap-cuapnya lama-lama terus perasaan.
2: Iya, Besti di rumah pengen bergoyang. Udah gak sabar tuh jempolnya, udah goyang-goyang.
0: Emang iya, emang kamu lihat jempolnya Besti?
2: Jempolnya aku. Jempolnya aku.
0: Oh iya, goyang-goyang.
2: Ternyata jempol aku juga goyang. Gak sabar, ingin goyang.
0: Eh, Rizky Oktomi gak boleh menahan. Gak boleh menahan buang air kecil.
2: Gak boleh nanti ya. Jadi ini lah, ada penyumbatan.
0: Iya, nanti jadi penyumbatan, jadi ISK nanti.
2: Gak boleh, nanti jadi menggumpal deh, jadi batu urin gimana.
0: Iya, gimana. Kan gak mau aku cakit.
2: Iya kan.
0: Kan aku masih mau berteman sama besti-besti.
2: Iya kan. Tidak mau ngantri di rumah sakit.
0: Gak mau. Kan tadi udah dibilangin, pengennya sehat terus bareng sama Agarilu.
2: Iya kan. Tuh. Ngomong-ngomong, kalau kamu ternyata ada batu urin, kamu minum Proren dong.
0: Iya Bes, Proren tuh bisa ngancurin batu urin.
2: Iya, tuh biar lebih maksimal lagi dikasih Agarilu drink.
0: Iya, betul banget.
2: Kamu buruan punya, cepetan. Dan emangnya enak sakit terus kan? Enggak.
0: Iya kan, gak enak sakit terus. Udah, makanya solusinya ya herbal Agarilu aja.
2: Iya dong.
0: Oh ala, Chan-chan malah disebut si Sandop. Ya memang jenengnya Pak Turino kok.
2: Lah, Pak Turino lah memperkenalkan dirinya dulu seperti itu. Jadi iya, di dalam otakku sudah terpatri, sudah dipatok di dalam pikiranku.
0: Iya.
2: Itu namanya Pak Yusuf itu Turino.
0: Iya memang, biar tetangganya semua seantero jagat raya sana tuh pada tahu. Sekarang kalau Pak Turino ganti nama Om Yusuf.
2: Iya kan. Ya udahlah, kan tadi katanya mau goyang. Ini
0: oh
2: tuh,
0: iya,
2: dua-duanya jadi goyang. Tadi cuma sebelah kiri, sekarang sebelah kanan juga. Bentar lagi kakinya ikut goyang juga.
0: Baiklah, sebentar ini ada Iki. Iki mau request bestiku gala-gala.
2: Oke. Okay.
0: Dari Ramura juga ada Dek Ayu.
2: Oh, Dek Ayu.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Sakit hati obatnya apa, Trican?
2: Sakit hati, kita goyang.
0: Yuk, ya, goyang lagi ya, biar sakitnya pada empat ya, Bes ya.
2: Kita goyang lagi, kita asik lagi bareng sama dua miau.
0: Di pasar goyang,
2: goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, miau.

0: Semangat bener Chandra nyanyinya Bestie ya. Ya ampun, ya ampun. Sampai aku bingung harus melihatnya atau mendengarkannya gitu ya. Bestie juga semangat dong ya, ikut nyanyi gak tadi di rumah, ayo.
1: Ya, tangan kanan di atas, goyangkan badan. Hey, hey, hey.
0: Udah Chan, udah Chan ya. Udah Chan, kamu semangat banget ya, full banget nih energi kamu pagi ini. Padahal kita udah mau closing.
1: Ya, dilanjut aja gak apa?
0: Ya udah lanjut aja yuk. Mohon maaf dua bandar. Chandra mau lanjut.
1: Ya udah lah, dilanjut nanti lagi semangatnya ya Bestie.
0: Iya, nanti semangatnya gak kalah full pokoknya barengan sama Bestie-Bestie kita yang lain ya. Sama Bestie-Bestie kita yang nanti siaran dari jam 10 sampai jam 12 siang. Yeay. Hei, gak gitu lagi.
1: Udah.
0: Udah ya. Udah capek belum?
1: Udah capek belum?
0: Udah capek belum?
1: Udah capek nih.
0: Ya udah, kalau udah capek kita pamit ya Bestie ya. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Terima kasih buat Bestie-Bestie yang sudah ikut gabung di Wawa dan juga yang udah tonton Indomiau di Radio Sri Ramai FM Lampung.
1: Yow, yang sudah gabung di apa namanya? Apa itu namanya? Live TikTok. Itu namanya live TikTok. Ah, udah. Ini memang sudah tanda-tanda dari alam. Ini udah selesai aja Indomiau, udah.
0: Udah ya Bestie, udah cukup ya. Domiaunya pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantung radio,
1: pantung Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, video guru honorer di Kota Metro menangis dan memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial. Dalam video tersebut, dua guru mewakili 29 guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang mengaku telah dirumahkan sejak Januari 2026. Ketua Forum Komunikasi Guru Non-ASN Kota Metro Anna Silvia mengatakan, mereka telah bertahun-tahun mengabdi, memiliki NUPTK, sertifikat pendidik dan tercatat dalam Dapodik sejak 2019. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari meminta pendampingan PGRI, audiensi dengan DPRD Kota Metro, berdialog dengan Dinas Pendidikan, hingga menyampaikan persoalan kepada Dijen GTKPG. Namun mereka mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai status dan nasib mereka. Para guru khawatir jika data mereka tidak lagi aktif di Dapodik, kesempatan mengikuti kebijakan penataan tenaga non-ASN ke depan bisa menghilang. Sementara itu, Disdikbud Kota Metro telah berkonsultasi dengan BPKP Perwakilan Lampung dan meminta semua pihak menunggu hasil pendapat resmi terkait langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, sayang-sayang aku, jumpa lagi barengan kita berdua ya.
1: Seperti biasa kita akan berjumpa, kita akan bersama.
2: Betul.
1: Sampai jam 12 siang, sok mangga diperudulkan di hour-hour
2: ya dong.
1: Langsung aja kita gabung di 0851266669311.

0: Perdana tadi sudah dihadirkan ya, Neng.
1: Spesial juga yang lagi rindu sama Alah. Kita berdua di hari Senin yang dar-dar-dar ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Senin ngangenin gak sih?
1: Ya gitu deh. Selamat pagi aja yang pagi hari ini tetap setia dengerin Trirama FM.
0: Iya
1: ya. Dan sekarang bareng sama Duo Bandar sampai jam 12 siang, saya ngaku.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kita bakal asik-asikan bareng Denang-Denang yang bakal dihadirkan juga ya, Besti ya. Gak lupa nanti bakal kita kasih info-info terupdate deh. Atau mau kita kasih yang kocak-kocak?
1: Ya, seperti biasa lah ya. Ada part serius, ada part
0: bercanda.
1: Iya, bercanda.
0: Bercanda. Pokoknya ada lah nanti ya, Besti ya. Tungguin iya. aja. Keseruan kita bakalan berlangsung selama satu jam
1: dua,
0: lagi.
1: Dua
0: jam dong. Ngurang-ngurangin enak
1: banget. Ngurang-ngurangin kan jatahnya 2 jam ya. Tapi jangan mengambil jam orang.
0: Iya, betul.
1: Oke, baiklah besti-besti. Aku pokoknya diucapin selamat pagi aja semuanya. Selamat hari Senin. Mudah-mudahan hari ini juga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
1: Jangan lupa konsumsi dulu biar sisi HG-nya sebelum beraktivitas biar semangat.
0: Iya, sayang. Ya. Kan kalau misalkan kamu udah minum biasi tuh badannya seger buger ya kan. Apalagi kalau udah sarapan tuh juga makin semangat gak sih?
1: Iya
0: Neng?
1: Dong. Tapi besti-besti pokoknya selama sarapan aja, yang lagi sarapan pagi sambil dengerin lagu-lagu koplo ya. Yeah. Barengan kita berdua. Kalau tadi ada bunga-bunga rindu, sekarang kita kasih lagi Denang spesial untuk besti-besti semuanya. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua
0: di Banda Dangdut Biasi
1: bersama
0: Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoart. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoart ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoart ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoart. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoart Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoart eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoart. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
2: Bu. Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: punya mantan, yang punya mantan, ini lagunya untuk yang punya mantan ya.
1: Iya, yeah, spesial bekas pacar.
0: Iya, yeah, ini katanya lagu favoritnya, kata Pak Agus, lagu favoritnya Bapak Maridi.
1: Alah, yeah, kenapa bisa begitu?
0: Iya, yeah, suka aja mungkin kan.
1: Suka aja.
0: Suka dinyanyikan di ini di hajatan-hajatan gitu.
1: Iya benar sih emang. Emang endul.
0: Iya.
1: Kayak makanan aja endul.
0: Gus kadinya doiwa.
1: Bes. Aku jadi kulus kan?
0: Kecil. Bentar lagi kamu jadi besar loh.
1: Besar.
0: Nanti aku akan buat kamu tiba-tiba membesar.
1: Seperti
0: ya,
1: bola pingpong.
0: Iya.
1: Bakso bulat itu.
0: Oke, selamat pagi udah untuk yang udah panteng ya, yang lagi nontonin
1: iya,
0: kita
1: bestie
0: berdua. Ada Inza. Kayak mana itu bacanya? Finza apa Inza ini ya? Salam aja buat kakak Inza yang mau ultah ke 45. Kakak siapa? Siapa kakak kamu? Ya udah selamat ulang tahun aja ya.
1: Iya, yang penting bukan kakak kita.
0: Hah, kakak kita?
1: Bukan kita.
0: Oh, belum lah, aku belum. Belum 45 belum. Iya kan guys, tadimu tadi oke. Okay. Ada Mas Jumali juga, ada yeah, Mbak Susanti, ada Tante Indri Wahyuni. Taya. Cing sadar ya kakaknya cenah kita. Kita ke 45. Tua banget ya.
1: Kita bukan 45. Malah kelebihan aku 20.
0: Umur berapa tuh dari tadi pada nanyain umur ya. Coba tebaknya hari ini tebakan aja lah.
1: Tebak-tebakan
0: umur Naya
1: yuk.
0: Berapa, umur Vina berapa, coba ditebak
1: ya, besti,
0: aja
1: tebak-tebakan
0: ya. Yang nanti benar ya, nanti kita akan ini,
1: akan kasih lagu spesial ya.
0: 42 jenah. Aduh tua banget
1: gak. Ini ngelihatnya dari mana sih sebenarnya?
0: 50 dan 55 cenah Gusti No Agung. Kata si Dark Black umur Nay 27. Belum tepat, cepat burukan. Naya berapa, Pina berapa umurnya?
1: Coba.
0: Ya? Dari tadi soalnya pada Naya nanya wae umur, ya udah tebakannya umur wae umurnya.
1: Iya, Besti, silakan ditebak ya. Umur kita berapa sih?
0: 31. Umurku 22 ditambahnya sekian sekian.
1: Dan Naya
0: sekian.
1: 40 dan Pina 28. Hey! Wancret.
0: Menuju tapi belum atuh ya. Hadir teteh ya Mas Andi Travel.
1: Da Black,
0: kenapa?
1: Kamu ini banget sama aku ya, fans banget sama aku.
0: Kenapa?
1: Jawaban dia tuh bener-bener luar biasa banget loh.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Emang dia jawab apa?
1: Itu loh, umur Vina tuh.
0: 21 dan 29 kata Mr. Egg. Belum, salah. Naya heula pake nama Naya sekian, Pina sekian gitu. No 21 saha, 28 sagusti, Nu Agung. Naya umurnya 50 misalnya
1: Naya,
0: gitu.
1: Naya umurnya berapa?
0: Enggak tahu.
1: Kalau Vina umurnya berapa? Enggak tahu.
0: Coba apa tebakan? Ya eta umur. Andi Mas Andi Travel. Guys, sore mikir ke saya umur Naya sabar. Umur Pina sama Rasong ditebak
1: loh. Yes,
0: ya.
1: Nanti
0: kalau misalnya kamu benar kak, aku akan memutarkan lagu buat kamu.
1: Iya, kamu
0: dan
1: request
0: aku
1: apa?
0: Aku akan menyanyikannya untuk kamu.
1: Ya. Oke lah, kalau begitu. Sambil dibantu tap lapinya ya, sayang ya.
0: Yang belum follow di follow dulu sayang ya. Kalau sekarang kan gak cuma bisa mendengarkan tapi juga bisa melihat.
1: Betul.
0: Penyiar radio kaporit kamu. Ya.
1: Kaporit, ngeri amat kaporit.
0: Kaporit ya,
1: nggak boleh itu.
0: Iya. Naya 28, Vina 34, cing sadar yuk.
1: Lu
0: maksud lo?
1: Ya dia tuh bolak-balik terus dari tadi. Tuh dibolak-balik, bolak-balik ya kan.
0: Naya umur 33 masih gemes-gemesnya. Oh,
1: Vina 24, Naya 35 tuh.
0: Lagi lutu-lutu.
1: Aduh liar
0: ya,
1: katanya.
0: Oke. Apa? Eh, hey, kemana doi kereta? Oke, besti, sok dijawab dulu aja nanti tapping lagi. Atau mau ke Wawa boleh ya 085126666931.
1: Ya sayang, pokoknya kita tungguin ya partisipasi kamu, bisa telepon ya, ya Wawa, atau juga kamu bisa voice note, silakan aja ya.
0: Ya nanti jawabnya pakai voice note juga boleh sayang ya.
1: Iya.
0: Terus juga untuk besti-besti yang mau beli Biosi Siaga, ditunggu langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM.
1: Iya.
0: Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, atau juga
1: bisa langsung codean ya besti ya, pesan antar melalui ekspedisi juga bisa banget ya. Silakan kamu hubungi call center aja di 0831 760 600.
0: Iya, tadi yang request di tapping lagi aja sayang ya, enggak meluncur ke luhur liur macan.
1: Iya.
0: Kita kasih dulu Denang spesial tadi yang request juga, ada Cinta
1: Merah Jambu.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Terus? Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi itu ya, kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Cerita apa,
1: Dek? Cerita mana? Cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane perlu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap panten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Islam meninggalku. Wah.
1: Kenapa?
0: Itu ngebacain tappingannya Besti. Udah pada Besti. Emosi, Vin.
1: Iya enggak, soalnya jawabannya enggak tepat-tepat ya kan.
0: Iya, kata aku
1: ya,
0: sabar.
1: Gimana? Emang enggak tepat. Masa disuruh kita yang nepat-nepatin? Kan ya mana?
0: Sabar Besti nih. Ya kalau belum ketemu, au. Tadi ada yang jawab umurnya Pina, Cina. Umurnya Pina 4 umurnya Naya 42,
1: Cina. Ada yang 50.
0: Ada yang 50. Ada lagi yang 17.
1: Alah.
0: Tersalah ladar kapan.
1: Iya. Ada Naya, yang 15.
0: Naya kelihatan 1988. Cina Pina kelahiran 2001. Masa sih?
1: Hampir dikit lagi.
0: Salah lah, punya aku salah. Bukan itu dah.
1: Tapi kan hampir dikit lagi.
0: Iya, tapi aku gemar.
1: Iya.
0: Salah.
1: Tadi ada yang jawab udah dua yang benar, Neng.
0: Iya.
1: Udah ada yang dua yang benar, nanti kita catet.
0: Tuh, Kawahida 89. Kawahida tahu kemarin masuk lab gue malam-malam, jadi tahu dia.
1: Oh.
0: Ayo, kalau Pina berapa?
1: Kalau aku berapa? Ayo.
0: Kalau Teh Pina umurnya 26, Teh Kanaya umurnya 38.
1: Salah.
0: Kalau bahan saitiknya yeah. Mau dikat. Ya kurang dikit.
1: Ya emang kurang
0: dikit.
1: Kelebihan
0: dikit. Ya kayak mana? Pina 24, Naya 37, Mister N.
1: Dikit lagi. PR ajalah besok-besok lagi main tebakan umurnya.
0: 30 kali Pina jauh belum atuh saya. Pina itu masih anak kecil.
1: Masih anak kecil.
0: Masih anak bawang.
1: Yang SMA-nya lulusan COVID.
0: Lulusan
1: 19.
0: Angkatan Corona.
1: Ya, angkatan Corona. Bawes gak dipasne wae ngono lho. Ya kan aku udah bilang itu ada dua yang sudah menjawab benar.
0: Iya, udah ini udah. Kita mau bilang nih yang benar siapa. Udah, kalian udah nyerah. Kata Mbah Dukun, punyaku yang benar. Sampai nanya
1: Mbah Dukunnya
0: Dukun
1: saha eta.
0: Dia sampai nanya Dukun se-effort itu supaya jawabannya ampun. Benar. Iya.
1: Ya udah tap lab sampai 20K baru kita nanti kasih jawaban yang benar.
0: Ganti meneh. Pina generasi 11.
1: Ya betul banget sih, ya ampun. Aku generasi 11.
0: Ora deh, enggak gur generasi 11, generasi panganan opo wae. Teh Pina kelahiran 2002, Teh Kanaya lahiran tahun 83 jeung sadar
1: atit.
0: Meni kolot-kolot teuing kuring 80.
1: Banyak banget Vina.
0: Oh, dibilangin Vina mah pemakan segala ya.
1: Yeah.
0: Tadi udah ada yang jawab, ada dua orang yang jawab.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, yang sudah benar.
0: Minta lagu apa nanti diputerin, ada. Tadi yang cocok Vina mana umur sabra sih Vina? Pokoknya tahun ieu we teh bulan-bulan.
1: Ayo udah.
0: Oh, Vina mana?
1: Ya aku tahun ini ya. Pokoknya aku kelahiran 2021.
0: 25 udah tim namanya.
1: Ya 25.
0: Vina 25 sayang. Dia masih anak yang baru. Lagi ranum-ranum.
1: Ranum-ranum gak tuh? Ranum-ranum.
0: Dia masih
1: ya.
0: Udah belia ya. Kalau Naya udah tante ya.
1: Dia
0: tadi siapa yang jawab?
1: Itu tadi ada Coy.
0: Oh,
1: yang betul. Sama Alvin tadi yang main dukun tuh.
0: Pina 25 bener. Naya
1: betul.
0: 37 ya. Siapa yang tadi jawab bener? Ayo aku
1: Coy ya. Sama Alvin tadi. Alvin 10 berapa tadi ya yang sudah benar.
0: Ya, berarti dua orang.
1: Iya.
0: Kan typing lagunya kalau ada nanti diputerin.
1: Silakan Besti, nanti kita bakal puter nenek-nenek favorit kamu ya, spesial buat Coy. Coy tadi juga udah gabungan.
0: Dan Alvin apa Alvian tadi?
1: Ya itulah
0: ya,
1: pokoknya.
0: Itu. Dua orang yang pas banget. Terima kasih ya.
1: Tuh,
0: setelah
1: Coy apa? Requestnya apa coba?
0: Naon?
1: Dia mau request lagunya dong, lagunya Indahnya Bulan.
0: Kemarin geus bulan. Belum ya,
1: tak
0: belum ya.
1: Seindah wajahmu.
0: Oke. Nanti dicek ya. Saya berdua mantau Mbak Pina, Mbak Naya sih ya.
1: Iya.
0: Mama Ajwa. Iya, Pina lahir bareng.
1: Bareng siapa?
0: Runtuhnya kerajaan Majapahit.
1: Runtuhnya Majapahit kerajaan
0: Majapahit. Aduh, Pina la ilaha illallah. Rek lemeneng. Bocah lagi nakal-nakalnya ya. Beda dikit lah ya kalian berdua sama aku. Emang kamu berapa hati?
1: Ngerin banget.
0: Ya itulah, aku harus menghadapi bocil tantrum ya. Baiklah Besti, terima kasih yang sudah gabungan di Tok Tok juga. Sok typing aja mau denangnya apa ya. Tadi ada dua orang yang benar ya lagunya.
1: Iya Bes.
0: Mbah Dukun, tapi satu jam saking Mbah Dukun. Mbah Besti nu agung.
1: Kita dukunnya. Kamu tak jumpa jampi nanti ya. Mau.
0: Wednesday nanti ya, cik sabar ya. Udah yeah. tadi udah benar ya, 25 sama 37 sayang.
1: Betul.
0: Aku
1: kita mau
0: ya.
1: Kasih information dulu ya Zayen.
0: Iya, kita ke informasi dulu ya Besi. Ini kan lagi musim panas, lagi musim kemarau.
1: Betul.
0: Sayang ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menjaga kesehatan tubuh ya. Dan selain itu juga kesehatan kulit biar enggak busik, burik ya, kering, kerontang ya seperti dompet kamu ya.
1: Kayaknya bukan dompetnya Besi semuanya, dompet kita juga sama. Ya kan?
0: Iya benar ya. Jadi Besi-besi aku punya tips ya untuk menjaga kelembaban kulit selama musim kemarau, musim panas seperti sekarang ini lagi panas-panasnya
1: ya. Gimana?
0: Iya, untuk Besi-besi pastinya minum air putih yang cukup ya, minimal 8 gelas sehari supaya tubuh dan sel kulit ini tidak kekurangan cairan sayang.
1: Oke.
0: Terus juga pastikan konsumsi buah dan sayur yang segar dan kaya vitamin serta air untuk mendukung kesehatan kulit dari dalam. Jadi jangan cuma dijaganya tuh dari luar aja, jangan cuma pakai skincare aja, tapi dari dalamnya enggak dijaga juga sayang ya. Nah, selanjutnya rajin-rajin menggunakan moisturizer ya atau pelembab kulit, terus juga pakai apa namanya sunscreen ya supaya enggak langsung terkena sinar matahari, takutnya ya kan kalau misalnya panas-panasan kamu enggak pakai sunscreen, aduh bahaya banget ya.
1: Iya,
0: langsung terkena sengatan matahari, ini bahaya banget, bisa kena kanker kulit juga sayang aku cinta aku ya. Terus juga oleskan pelembab saat kulit kamu masih setengah basah, itu triknya ya. Kalau misalnya kamu abis mandi supaya airnya terkunci di dalam kulit kamu, itu triknya ya. Apalagi untuk cuaca yang seperti sekarang ini lagi panas-panasnya.
1: Wow.
0: Nah, selain itu supaya kelembabannya tetap terjaga, kulit kamu hindari mandi air hangat ya. Karena ini dapat mengikis minyak alami dan membuat kulit semakin kering.
1: Iya, betul banget. Kenapa ya kalau misalkan pakai air hangat tuh kayak gitu ya, Neng?
0: Iya, jangan sering-sering ya. Apalagi ngapain juga ya kamu? Kecuali malam lah, mun beurang mana pakai geus panas mandi air hangat cing sadar ya. Terus juga pakai sabun yang lembut ya, yang bebas alkohol dan tidak beraroma kuat agar tidak memicu iritasi di kulit kamu. Terus juga batasi durasi mandinya. Tekuduli lalila teuing kamu mandi atau gali sumur ya, lama-lama banget ya. Jangan terlalu lama. Jadi agak dibatasi ya, agar kelembaban alami kulit kamu tetap terjaga sayang ya. Bukan berarti mandi terus karena panas terus kamu mandi terus malah kulit kamu jadi kering ya. Nah, itu tadi besti-besti. Nah, aku juga selain kasih kamu trik ya supaya kelembaban kulit kamu tetap terjaga. Aku juga rekomendasikan nih makanan-makanan yang bagus dikonsumsi supaya kulit kamu ini tetap halus, tetap lembab, ya bercahaya, tidak penuaan dini. Sayang-sayang aku, iya, kamu bisa konsumsi nih ikan kembung, ikan tongkol boleh.
1: Iya, betul.
0: Terus
1: sekali
0: juga ikan salmon karena ini kaya akan omega 3.
1: Wah, cocok banget pokoknya ya Besti ya.
0: Iya, ini bisa membuat kulit kamu ini tetap kenyal, lembab, terus juga jauh dari iritasi ya. Selain itu, ada buah-buahan yang bagus untuk menjaga elastisitas serta kelembaban kulit nih, Neng Nur.
1: Apa sih?
0: Ini kamu suka banget kan? Kita punya ya di belakang ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, itu buah alpukat.
1: Iya,
0: ini enak banget juga. Dan selain enak, ini bagus untuk menjaga kelembaban kulit ya.
1: Betul.
0: Selain itu kamu bisa konsumsi juga kacang almond sayang, karena kacang almond ini sumber vitamin E-nya tinggi banget, bisa melindungi sel kulit dari kerusakan.
1: Ya, betul Besti.
0: Terus juga ada lagi buah dan sayur yang kaya antioksidan yang bagus untuk kesehatan kulit. Kamu bisa konsumsi buah tomat ya, karena mengandung likopen yang bisa menangkal efek buruk dari sinar matahari ya kan, apalagi sekarang lagi panas-panasnya. Terus bisa konsumsi buah jeruk dan pepaya karena tinggi vitamin C untuk memicu produksi kolagen alami sayang-sayang. Terus lanjut lagi untuk buah dan sayur yang Naya rekomendasikan supaya kulit kamu tetap lembab ya, adalah wortel ya dan ubi jalar atau muntul. Ini kaya beta karotin yang melindungi kulit dari sinar UV nih Neng Vina. Terus juga yang
2: terakhir yang bagus nih adalah sayur brokoli.
1: Wah, luar biasa banget ternyata ya sayur-sayurannya bisa kita jumpai di mana aja, kapan aja, sayang.
2: Betul sekali. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan kulit kamu.
1: Betul.
2: Selain itu juga ya, jadi kalau misalnya ngejaga kesehatan kulit jangan cuma dari luar aja, jangan pakai skincare aja, tapi dari dalamnya enggak dijaga, sayang aku cinta aku. Iya. Bisa konsumsi buah, sayur serta ikan yang tadi udah Naya rekomendasikan. Selain itu juga kalian bisa konsumsi Biosi Sihaga karena di dalamnya ada kandungan buah tomat juga nih, Neng Vina.
1: Betul sekali, Besti, yang pastinya bisa melembabkan kulit kita dari dalam. Betul. Ya kan? Dan bagus juga ya untuk Besti mungkin ada permasalahan kulitnya berjerawat gitu ya, atau mungkin ada problem apa di kulitnya, itu bisa diatasi juga ya.
2: Iya, makanya kita selalu rekomendasikan Biosi Sihaga nih untuk Besti-besti menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga kesehatan organ-organ penting di dalam tubuh.
1: Yes.
2: Selain juga bisa untuk kesehatan kulit kamu, apalagi di musim kemarau ini, jadi tetap lembab, enggak buri, enggak busik, enggak kering, sayang ya.
1: Pokoknya tetap apa namanya, lembab, moist gitu ya.
2: Itu tadi ya triknya, tipsnya untuk besi-besi, semoga bermanfaat. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya, goyang-goyangnya, terus bacain wawa kamu di segmen selanjutnya. Sekarang kita dengerin dulu Dena spesial untuk besi-besi, jangan kemana-mana. Tetap sama kita berdua di Bandar Dangdut, Biosi bersama
1: Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: nih tuh kuat. Ah mending cara rapi. Kalian gak capek tapping ya, mending Gusti Agung
1: Bas
0: ini murudul kia.
1: Mana gara-gara Om Yusuf Tirino ini ya, malah cokot-cokotan. Cokot ini Sunda apa cokot Jawa? Kalau yeah, cokot Jawa tak gigit ya yeah, kan.
0: Kalau cokot Sunda diambil.
1: Diambil gitu loh.
0: Kalau atau Sunda sama atau Sunda. Makanya aku tanya Om Yusuf, maksudnya naik nyokot-nyokot Sunda apa nyokot Jawa? Kan kita ini ada dua suku ya yang sedang apa namanya, sedang siaran. Jadi takutnya miskomunikasi
1: katanya. Iya betul.
0: Burudul, turundul, burudul.
1: Yaudah ayo diburudulkan. Siapakah oh, yang sudah menyatu bersama kita berdua? Akunya turun dulu ya Zeyeng.
0: Iya. Turun
1: halo,
0: dulu.
1: Halo Bandar Dangdut Biosi.
0: Resut Zeyeng.
2: Gimana?
0: Herbal, tetes.
2: Herbal tetes, premium, masa kini,
0: asik-asik, jocis.
2: Asik-asik.
0: Iya.
2: Baru pulang dari ini,
0: Ati
2: Jaya.
0: Oh. Tapi
2: Ati Jaya.
1: Aku enggak nanya.
2: Oh, kasih saya kasih tahu kalau kamu penasaran om lagi di mana gitu ya.
1: Kalau kamu nanya itu
2: ya bukan loh, nanti bikin penasaran terus akhirnya ujung-ujungnya buffer itu kan bikin aku susah gitu loh.
0: Sopo tokui kata Mbak Mary.
2: Gimana kabarnya dua bandar? Tadi aku dari bandar saya,
1: benar-benar saya. Alhamdulillah.
2: Tetap sehat, waras.
0: Iya, iya. Alhamdulillah. Kamu gimana, Dut?
2: Oh,
0: kamu,
2: ya, amin.
0: Kamu waras?
2: Kalau aku ya normal.
0: Oh, normal ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya waras. Aku mau ini loh, penasaran. Kemarin itu kalian kan ngasih aku pertanyaan, tebak-tebakan.
0: Iya.
2: Apa bedanya sapu lidi dengan aku gitu ya?
0: Kapan? Gak usah ngada-ngada deh kamu deh.
2: Enggak, kemarin waktu aku di SB7 itu loh, Mbak Fina kan ngasih tebak aku. Apa bedanya sapu lidi dengan putra tandus gitu loh.
0: Ya udah,
2: terus
0: apa?
2: Aku bikin aku jadi kepikiran gak enak gitu loh jadian.
0: Oh, terus kamu jawabannya apa kira-kira?
2: Ya justru itu aku tuh belum tahu, belum paham kemarin kan karena banyak orang.
0: Gimana sih kamu?
2: Itu jawabannya apa itu Mbak Pina?
1: Ya enggak
0: selewat.
1: Udah lewat.
0: Geus teu kudu ditanyakeun deh, enggak selewat eta mah geus kadaluarsa. Bila mata sadarnya enggak hurukeun.
2: Lek den. Ya maksud gue aku kan penasaran, Bu An. Kalau ngasih pertanyaan pasti kan ada jawabannya tersendiri.
1: Enggak ada jawabannya, udah hilang di telan.
0: Beda deui, beda hari, beda pertanyaan, beda hari, beda pertanyaan, ulah nanyakeun ka kamari geus jelema lieur. Geus hurukeun dendang nanaon.
2: Ya Allah.
1: Dendangnya apa? Om Tandus dendangnya.
2: Tendanya apa yang disiapin?
0: Ada titip cinta.
2: Titip cinta, ya itu aja lah. Aku titipkan cinta aku buat dirimu aja.
0: Ya Allah.
1: Langsung aja digoyang.
2: Digoyang ini fan baru di Inovasi ya, jaringan dari Rama, Mbak Ani sama Mbak Mary Susanti. Kemarin udah aku unggah di sosmed loh, itu kayaknya ternyata ini ya bisa nyanyi juga itu Mbak Mary Susanti.
0: Loh, artis kok enggak iso nyanyi piye? Album iso.
2: Ternyata sekarang banyak artis ya gara-gara inilah. Gara-gara ada fans radio itu kan banyak artis. Artis terpendam maksudnya gitu.
1: Lanjut.
2: Ya, tapi mudah-mudahan enggak terpendam di dalam sumur lah. Mudah-mudahan terpendam di sumur.
1: Ya, spesial.

0: spesial.
1: Nggak nyambung ya mas ngomongnya, nggak ngalor ngidul tepung.
0: Spesial.
2: Masih banyak toh, masa aku udah lama gak telepon, masa
0: gantian sama yang lain.
2: Ya enggak, 5 aja, 5
1: tambah 5 aja.
2: Bumus 5 sama Bu Diana kemarin ya. Ya udah ini ada acara yang udah sukses selalu pokoknya. Terus buat ada Maklum
1: 3.
2: Maklum kok terus buat
1: Bro 2 deh, Bro.
2: Terus ada siapa lagi ya buat Mbak Indah?
0: Apa?
2: Di, grup inovasi, lah pokoknya langsung bak selalu pokoknya.
1: Yes,
2: beam. Ya udah aku katanya ini banyak teman tuh yang mau nunggu tanggal 19
1: ya,
2: mau ngadain acara itu loh di
0: siap.
2: Pokoknya gelegar lomba besar-besaran pokoknya.
0: Ya, terima kasih Mbak Indah Pantang Radio.
2: Panteng drama, besi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Om Tandus.
1: Jangan rudes cenah ieu penyiar. Soalnya mun kajema ieu mah kudu judes nya. Mun teu judes teh turun-turun lieur ya. Terima kasih ya untuk Om Endus yang semakin lieur. Tarang ya lagunya ikutan aja dulu.
0: Betul, besi kita juga ini ada Darah Malang. Mbak Darah Malang temen-temenan lo ya.
1: Iya.
0: Katanya selamat siang dua bandar yang anu gelis-gelis pisan. Darah Malang di Lampu Barat ya, bersama rekan-rekan kerja. Mau dengerin dong denangnya. Jangan ada dusta di antara kita.
1: Alah, nah itu mah lagu naon? Ada dusta di antara kita, lagu na bruri
0: merenang. Kalau kita mah emang berdusta.
1: Enggak lah, lu aja.
0: Salamnya buat rekan-rekan kerja aja deh, buat neng-neng gelis. Hatur nuhun.
1: Iya, sami-sami buat Darah Malang yang ada di Lampung Barat sudah dengerin kita juga.
0: Iya.
1: Yang dengerin kita nih di Bandar Lampung juga selamat pagi ya. Mendengarkan melalui radio Batara FM juga yang lagi dengerin di seputaran Tanggamus melalui radio Jazz FM.
0: Betul.
1: Ya, pokoknya besti-besti.
0: Bomo Sliman nih juga sudah menyatu loh ya. Assalamualaikum dua bandar biasi, selamat siang ya. Mau request dong Juragan Empang lah, enggak bisa.
1: Sayang sore sayang ya Juragan Empang ya.
0: Spesialnya buat dua bandar. Makan ya. Salam semuanya buat semuanya aja deh.
1: Oke.
0: Terus juga ini ada besti kita yang dari tadi Mas Alan Mebel, aku dapet ini belum sih? Belum ya?
1: Kan kamu yang megang HP.
0: Lupa.
1: Aja kakuri.
0: Saking banyaknya besti kita yang ikutan jadi bingung.
1: Iya.
0: Mas Alan juga terima kasih ya sudah menyatu ya. Terus juga untuk besti-besti semuanya deh, terima kasih yang sudah bergabung.
1: Iya, tuh ada Mas Ferry Setiawan juga dari Lampung Barat juga ternyata meren tetanggaan yang Darah Malang merennya. Om Tandus tolong, alah Gusti jelma lalir hungkul ieu mah. Teng, Om Yusufnya kita kasih dulu deh nang sayang, jangan kemana-mana. Nanti yang mau ikutan gabung di segmen selanjutnya masih boleh di 0851-2666-0931. Yang tadi udah naon nganitipkeun cinta dititip-titipkeun lieur.
0: Jangan dong.
1: Udah, ya udah kita kasih aja titip cintaku ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 herbal Big satu Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 herbal

0: pengunjung udah mau habis ya Besti ya.
1: Iya Bes.
0: Alhamdulillah tidak mendengarkan dia bernyanyi lama-lama.
1: Ya. Besok lagi ya sayang.
0: Ya, udah habis waktunya.
1: Iya.
0: Jadi saatnya Dua Bandar pamit dari ruang dengar Besti-Besti semua. Tapi tenang aja, besok ketemu lagi yang Vina ya.
1: Iya, dari jam 10 sampai jam 12 siang kamu harus standby ya sayang buat dengerin kita berdua. Dan pastinya juga sama penyiar-penyiar kece badai di Trirama FM ya.
0: Makasih pokoknya semua yang udah ikutan gabung. Besok gabung lagi aja untuk besti-besti yang mungkin belum kesapa di hari ini. Atau apa namanya, lagunya belum keputar ya.
1: Betul.
0: Ya udah kita berdua pamit sayang-sayang. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And
1: bye-bye.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan Jaringan.
2: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
1: Semara Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Ageng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulur? Senajan panasnya mongah-mongah, ini sari tikramaya wene satu sping telu. Anu kangen di sini golet damen, golet kawule ya gue mau. Duh gatel pating cerkit. Alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari Tikrama sing ayu dhewek saumah dina kiye Nini neneng studio Trirama. Nggih. Sumangga sami nyawiji. Tengah dicorok lenengan Agarilu sampun supe jambi herbal Agarilu se dulur-dulur nggih. Pokoke jan luar biasa. Nek dina wingi Nini neneng rumah makan rowo ireng gone Pak Nasikin. Pak Nasikin wa kayane wingi tidak mendongol ya. Apa Ninine sing ora ketemu apa ya? Matur suwun ya Pak ya. Kanggo rencang-rencang ke matur suwun sangat sedaya kemawon sing sampun dugi nggih teng cek kesehatan siaran keliling teng rowo ireng SB Wulu. Teng kene Pak Nasikin apa maning yang punya wilayah yaitu adalah Pak Mangil.

Matur suwun sangat. Nggih, pokoke kabeh bae nggih. Dugi jam 3, dulur-dulur nini nang rencangi panjenengan sami ketemu nang dinas Senin Wakil Sasi Sapar tanggal 12 Agustus 2016. Cek lalen. Ngisuk ana siaran keling cek kesehatan teng Radio Kansa dulur-dulur enten lomba dulur-dulur. Pokoke lombane warna-warna, ana sing lomba menggendong suami dan istri. Maksudte kowe engko sing lanang gendong sing wedon gendong sing lanang kaya kowe. Terus ana lomba damut dir alias klereng kaya kowe sekang sendok dilepokna nang gendul. nek wong apak mesti ngerti kowe mau gendul apa. Gendul kowe apa sini? Sing ora ngerti ya mengko takon kaya kowe ya. Terus ana maning lomba membaca, ya kowe baca apa nih? Baca puisi, baca doa-doa ya kowe. Nek nini nek tak lomba ngelih-ngelih nak kursi bae kaya gue. Njeh, sumangga sami tuki njeh. Promo pahlawan kuat ya sangat promo nengge pakai tema tiada lawan dulur-dulur untuk menyambut 11 tahun Trirama semakin berkelas njeh. Goh, saya kira susah pada maring ngeting dulur ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen cos.

0: Sumangga tilajengaken malih telur-telur tasih kalih jampi herbal agarilus setengah dicara klenengan agarilus sugeng siang kanggo telur-telurku. Matur suwun sanget sing nembe nyawiji lumantar radio tramaran jaringane. Ampun supaya telur-telur jampi herbal agarilus sumangga sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Je sing badhe telepon WhatsApp sumangga teng 08121031 jendol telur-telur. Sing badhe pesen produk agarilus telur-telur sumangga teng 08121 700 600. Napa sing dados keluhane panjenengan sami? Sing wingi urung kebagian susu sumangga saged telepon WhatsApp wingi Mbak Wira. Nggih, Ibu Marsinem nggih wingi urung kebagian karo Bapak Sapa kae kowe. Tapi moga-moga ge mau dinage mau ya langsung diternak nang AAJS cus kae kowe maring SB Sanga ya. Sumangga sumangga telur-telur 203 yuk jigo 26 jigo 26 yo telur-telur yo. Promone ke pirang-pirang pokoke nggih paket hemat tiada lawan nggih promo pahlawan telur-telur kuat sangat pokoke jan pokoke lah pokoke warna-warna kayak gue ya anak kayak mau selte bonusannya susu jigo 26 anak tring bonusannya tring anak madu-madu kayak mau telur terus tuku baking loro uli siji berarti uli telu aja gue ya. Sumangga saged tuku teng radio tramalan jaringane aja berak kelalen ngisuk telur-telur anak siaran keling cek kesehatan teng radio Kansa nje tanggal 11 Agustus 2016 nje enten lomba-lomba nggeniku lomba anu ndamu dir dilebokna nang gendul terus lomba nggendong bojo kaya gue ya sing penting aja bojone wong. Anu mbah gaul ke karo kaki surip ke anu ke lah jan beruntung banget kaya gue ya. Karo Pak Slamet kayak gue ya, alhamdulillah. Pak mau kira-kira apa kuat gendong Bunda Lutfi? terus orang kayak gue nih, lah orang kayak gue nu kepriwe kayak gue ya, kenakon kayak gue, kayak gue ya. Sumangga nje, pokoknya jan teka, pokoknya esok teka. Dulu-dulu singana nang Tridatu, singana nang Pakuan Aji, singana nang Jepara, Bunda Widuri aja kelalen dewek engko lomba ngelih-ngelih nak kursi bae Bunda Widuri. Seksi bersih-bersih dewek Widuri. Maka saja kelalen Pak Iting kon siap-siap kayak gue. Pak Itingnya sukon puasa mak men digendong Rika gue enteng mak liung nek anu ayo gopar mono Mas Sri genah kaya gue ya cengki wing tangan siji. Ngenjeng dulur-dulur nggih tanggal 11 Agustus 2016 nggih dilajengaken tanggal 13 teng Radio Asrianda dulur-dulur ampun supaya dulur-dulur sing sekitaran Pring Sewu weh sing nang Pamenang nggih pagelaran sing wonten niku napa wai gatel apa ya. Pokoknya jabar kelalen tanggal 13 Agustus 2016 monggo nggih enten siaran keling cek kesehatan teng Radio Asrianda dilajengaken tanggal 19 dulur-dulur teng Radio Inovasi. Apa kira-kira nang Inovasi anak-anak menggendong istri suami istri aja gue nek ninine siwingi didaftarna kayane kon mangan apa kaya aman kerupuk apa ya nang Indri apa ya
1: arange bubar aku bali.
0: Engko dhisik aja balik dhisik, Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak. Engko dhisik aja balik.
1: Maaf sayangku, kira belum dibuka aku ngomong sama mamaku tadi malam ada wayang di balai desa. Mamaku nanya kamu pulang jam berapa? Aku pulang jam 4.
0: Oh, pantesan.
1: Mamaku takon, ini sehat ya nih?
0: Sehat, alhamdulillah sehat ya Mak.
1: Alhamdulillah sehat nih Nene.
0: Aja kelalen Mak, tanggal 19 engko aku.
1: Oke.
0: Pak Warno kon damu kae kon nang kerupuk apa nggon kon damu dir dilebokna nang gendul.
1: Enggak punya wajah kok kon anu lomba mangan kerupuk.
0: Timpuk.
1: Atau lomba nganu ngombe dapetnya patan.
0: Oh patan mau lagi aja kelalen.
1: Masih gak menang gak apa-apa cuman aku minta kan waret.
0: Iya so, request kang patan mau lagi.
1: Request lomba nganu ngombe es.
0: Orang apa ngapa
1: orang siji arek ate 6 wong siji. Kasi enggak menang enggak apa-apa penting ngombe es 6 kan warek gratis
0: kelempok. Sekarang apa, Mak?
1: Umpama.
0: Umpama aku ora wedi dosa. Lek Yusuf tak parakne boyo.
1: Iya bener, paling bajule mau paling ya.
0: Ngerti ora mak waktu nang kodhon iki. Alah sombongi ya Allah, Mak. Mak,
1: anu gak gelem nengok blas.
0: Blas, terus tak bentak, tak bentak-bentak sampean lho. Ora sumbut nek nang TikTok ngono kuwi ndang. Li semaur kursi jemaah ora apa-apa. Ayo gedhe.
1: Jempane kayak berwibawa ngono ya. Ora apa-apa.
0: Ayo gue ya.
1: Kayak melerok ngono ora?
0: Alah mending melerok ngono kae, Mak. Terus ngono kuwi arep balik yo anu rumangsa kestek bentak-bentak ya, Mak. Pak Yusuf, ninine yang jaluk ngapura ya. Mbok ana salah lupute mau rikas tek bentak. Li semaur kursi jik pada-pada. Wis. Pada-pada. Gur kaya gue. Ora apa-apa karo pada-pada.
1: Hah. Ngono. Ya aja ngono lho lek turino. Sing nyauri iki sing ya apa sing ya anu
0: tenang.
1: Pada-pada ninine ngono lho lek turino.
0: Ya pada-pada kowe. Rumangsane ki lahir batin apa pada-pada?
1: Iya, pada-pada. Dikira Dul Fitri apa?
0: Ma, grandpa, grandpa mbok sundul yo kepiye to?
1: Alah, kakangku ki lek tak nek ngono wae nek nang nek ngomong suwe aku kalah. Anu, aku jenenge dukun. Heeh. Duda pekun.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jarene jare Kang Ipul lek Nini Sari karo Maklum kayak tumbuh menangi tutup pada.
1: Pripun Kang Ipul jeng tini?
0: Heeh, jek lalen tanggal 13.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bener ya? Kang Ipul iya. Istrinya jeng tini.
0: Iya, jeng tini. Wah, wonge wonge kalem banget sekali guyu. Wak wak wak wak wak wak kayak gue.
1: Iya, ya Allah. Kayak Maklum kaya ngene jeng tini kaget mboten.
0: Halo,
1: jeng Nini Sari iki kaya bledek lho jeng tini.
0: Halo, bledek ora kaya bledek. Kaya kaya, apa? Kaya guntur.
1: Ya bener. Pak Warno guyu, Pak Warno guyu.
0: Salame, Mak.
1: Salame Kang Pak Mak Panu, Pak Mang Sipul jeng tini.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Jumpene ya Kang Mas, ora londol. Lah kalau luwih enom kalian jenengan.
0: Tadi menang Rika, aja tumeh, aja tumeh.
1: Aja tumeh. Aja wani-wani karo wong wedo.
0: Terus lanjut.
1: Pak Slamet, Pak Milela, Pak Ren, Pak Cikatiman.
0: Sugeng siang.
1: Sampai 70. Terus Bapak Sulino.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Pak Marsi, Mbok Yem, Pak Sidaun.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bu Rumiate, Mbak War, Mbak Sam, Mbak Jani, Mbak Yo. Sugeng siang. Mama Pak Mama Bagas.
0: Sugeng siang.
1: Tambah Pak Sumiran.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sumiran, Pak Paeran, Pak Sumiran yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Wonten bisa oleng-oleng di sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Kang Maksum. Terus Nelin Lek Turino.
0: Sugeng siang.
1: Dewi Sangkra Mbak Cari sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Yuhartati sugeng siang. Pak Supli. Terus kalau Kudaryati ini sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bang Sabar Firman Pak Peno teng Natar sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Lili Mama Lili Bu Sri Bu Supriyati ini. Putri Pasar Bubran sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bang Tirin. Semanten itu.
0: Nggih.
1: Penjaga cinta.
0: Sugeng siang.
1: Kang Mas Broto Mbak Meri Kota Gajah.
0: Nggih.
1: Diana Meri Susanti.
0: Sugeng siang.
1: Kang Firman. Mister Ekyuk. Terus Mas Wiki Kang Ayar.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Ieni.
0: Nggih.
1: Kagem Situ Pak Dicatet.
0: Nggih.
1: Prati Mangoci. Kagem Situ ya kemawon ini.
0: Sugeng siang. Matur suwun.
1: Oh, lali nih Pak Jagung nih.
0: Sugeng siang. Wonten
1: Bu Yuni. Kali Kang John, kali Bu Som sini,
0: siang.
1: Matur suwun kagalipun sayangku.
0: Sami-sami. Mamaku lumintu matur suwun sangat, nggih. Pateng radio, Mak.
1: Monggo.
0: Ana mamaku lumintu sing wonten Pariagung matur suwun sampun nyawiji nggih. Sugeng siang kemawon nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane sumangga. Jambi herbal agar yuse sami dikonsumsi nggo jaga kesehatane panjenengan sami. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, siang.
0: Orang maju mundur cantik.
2: Cantik.
0: Sementing kok ngera muntir. Aku engko nang tanggal sangat jane lombanya apa wae to yu?
2: Anak. Lomba.
0: Anak lomba ngaplok ora?
2: Anak.
0: Daftar.
2: Request Pak Warno kerupuk tapi nang segane.
0: Oh, kaya gue.
2: Ya.
0: Tadi melempem.
2: Heeh. Lah iya jare ben wareg ngono.
0: Oh, kaya gue.
2: Kerupuk ora wareg.
0: Kerupuk ditambahi sega. Ora susah ndupuk rikambok mengko ora lega.
2: Koyo
0: pas. Lah wong ninine kok dilawan ilat nek wis ilat ilat kadung kaya ki irsul-irsul.
2: Allah.
0: Wis pokoke apa maning ke ngadepi kliwon kaya kowe ya?
2: Apa ya?
0: Engko bengi terus rasak kliwon saiki anu Senin Wage kok.
2: Oh alah iya.
0: Direwangi ngelak pahit kaya kaya kok.
2: Walah.
0: Sekare
2: apa ya?
0: Sekare apa?
2: Istilah.
0: Umpomo kae. Mau kae mekayuku umpomo.
2: Nyuwun umpomo. Heeh. Nyuwun lestari.
0: Lestari. Tadi umpomo dadi lestari kaya kowe ya.
2: Iya, umpamane
0: nggih
2: urung
0: pamane lho ya. Urung umpamine urung ya.
2: Heeh.
0: Salam ya.
2: Salame kagem anu niki. Jeneng saya jelas siaran ya, jelas sampeyan. Harus awak ora kendhani mau piye jeneng bapak iki nek jelas.
0: Heeh. Nah, kira-kira gara-gara pesok maesok.
2: Agar itu kana awan ora ana menang.
0: Ya, salam ya.
2: Maklum, Pak Warno, Pak Maruti.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
2: Bunda Lili, Mama Moza.
0: Sugeng siang.
2: Terus
0: enten Mama Rizki. Mama Moja kayaknya kesuh karo Nini Sari. Anu ora tau disapa blas.
2: Mama Moja.
0: Mama Moja.
2: Heeh. Nang ndi sih?
0: Maafkan daku sayangku, cintaku ya Allah. Aduh, ya Allah ya Allah.
2: Sayang ini tangeli.
0: Maafkan diriku sayangku, cintaku. Kita tanggal 13 kita ketemuan ya, tanggal 13.
2: Ya ampun, ketemuan bareng.
0: Aku mau kau bawa kemana?
2: Terus ketemuan nih tanggal 13.
0: Dengan siapa?
2: Pak Ibu Santini saya. Oh,
0: sugeng
2: ya.
0: Siang.
2: Nggih, Mama Meja Uki.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Ketemuan Juno.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Heeh. Santri ya, Pak, ya, dokter. Aku kok kesane ngintip sesuk pokoke.
0: Nang ndi?
2: Ya, kopan gendong
0: hanya
2: bakar. Ngono ya, Nih.
0: Heeh.
2: Terus Sang Parno gendong nging-nging.
0: Ngono ya, Nih. Heeh.
2: Terus sama Nene.
0: Terus
2: gendong sama Nene.
0: Pak Slamet gendong Kang Surip. Terus Dedek Jaini Ratno gendong Dedek Jaini. Gue mau. Terus sing parah langka pasangannya si Jendri.
2: Sampai. Gendong aku wae mau pian Dri.
0: Solikin.
2: Aku gelem lah Dri, gendong Dri.
0: Ken. Wis aja lali, teko nang Tridatu Kansa kuwi mau. Anu, apa kamu berdua dengan Andri?
2: Andri. Aku mau karo karo Den Bagus kan nganu kok. Melok lomba opo ke mau? Ngaji opo opo ke
0: mau? Oh iya, main pasir 5 jam bismillah. Orang kayak gue, ayo pada ngeling-ngeling nah kursi bayu. Lah daripada doa bariklana pemarejak tanawak ini ada banal ujung-ujungnya terus madang am kayak gue ya mending ngelinah kursi meja kan kok dadi sapu jagat. Lanjut ya.
2: Ya, dan sudah miasi baru miasi.
0: Sugeng siang.
2: Buat ini.
0: Sugeng siang.
2: Malih Bu Muslim Mas Suprati.
0: Sugeng siang.
2: Bu Yuni dan Pak Gatot ya. Sinten malih.
0: Sugeng siang. Nggo kabeh baik. Matur suwun yo Indri.
2: Sami-sami.
0: Lagune ditenggo panteng radio sayangku.
2: Panteng Prirama matur banu.
0: Nggih sami-sami. Rasusa liya-liya managung nyawiji. Nelin, matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Sugeng siang kanggo User. Matur suwun sangat. Nggih, sing sampun gabung teng TikTok matur suwun sangat. Nggih. Moga-moga pada diparingi sehat mungkin disapa setunggal-tunggal. Nggih, semoga. Sugeng siang karo Mbah Supana KNPI matur suwun Sasa Teluk Pon Pitu. Ah, Rika rasa mancing-mancing kaya gue. Mak. Berarti 10 ya, Selasa Teluk Pon Pitu. Berarti ketemu apa gue, Mbah? Aja kayak gue. Selamat OTW. Matur suwun Mbak Lumintu. Jangkep cocok berarti gue. Sip, berarti 10 ya Mbak Sumpane ya. Mama Eka Raman nggih sampunnya wiji. Nih, panteng lagi mumet mikirna kantong. Kantong kosong gelondangan kayak gue ya, Mak ya. Matur suwun nggih. Mama Eka sing wonten Raman. Nggih. Enten malih Mbah Karyo. Telepon susah ya Allah. Alhamdulillah. Mbah, engko tak kirimi sing mau ya, Mbah. Sing wingi ya, Mbah ya. Kang Ipul Pamenangan matur suwun nih. Assalamualaikum, pagelaran nyawiji. Kepriwe kabare? Sehat sayangku. Aja kelalen ya, ngisuk tanggal 13. Nggih. Eneng masalah mebel sing wonten RB 3 ya. Matur suwun sampun nyawiji ugi kanggo dulur-dulur. Ampun supen nggih benjing. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa. Sumangga nggih sami dugi promo pahlawan kuat sangat. Nggih, pakai tema tiada lawan. Yo, saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi lur, ngiping maning karo klenengan agarilus pancen.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari radarlampung.co.id, musim kemarau di Provinsi Lampung diperkirakan masih akan semakin mengering dalam beberapa bulan ke depan. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan hingga penyaluran bantuan air bersih bagi daerah yang mulai mengalami kekeringan. Langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi fenomena El Nino yang diperkirakan terus menguat hingga mencapai puncaknya pada September 2026. Dampaknya tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Lampung, Rudi Syawal Sugiyarto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk mempercepat langkah penanganan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi Biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak Biosi lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas Biosi lah diminum Biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agar ilus tengah dicara klenengan agar ilus. Matur suwun sing sampun gabung teng TikTok nggih, yang rungok ndeleng TikTok, yang rungok na radio jajal. Matur suwun sangat nggih Mbah Karya, nyuwun tresno waranggono. Siap. Mau nasi njaluk kubuka smoro, siap. Mugi-mugi saged keputer sedaya nggih. Sugeng siang ninine. Assalamualaikum, sugeng siang je. Saking peri nih, pendengar setia saking pagelaran utara Pringsewu, ajeng request lagune nih. Mendem, gimun mendeman, cipta Cak Dikin. Oh, mendem, gimun mendengan, mendeman. Terima kasih nih Nine, terima kasih juga Mas Peri. Aja kelalan tanggal 13 je. Rika kan sekang pagelaran gue karo Kang Ipul Rado pada maring Radio Asrianda ya, mana cek kesehatan gratis di Tenggon je, sumangga pokoke paket pahlawan, promo pahlawan gue mau paket hemat tiada lawan, kuwatah sangat je. Anak Kang Yusuf matur suwun sampun nyawiji ugi, moga-moga paringi sehat. Enten nih minta lagunya saking Pak Parimin Raman Utara je, mugi-mugi lagune saged.

0: keputer njeh Pak Parimin. Njeh, sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi nih.
0: Sugeng siang ugi, Pak Gatot kepripun wartose, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Njeh, alhamdulillah. Napa jawah teng riku, Pak?
1: Boten toh.
0: Boten. Ampun supe mungkin tanggal 19 enten lomba teng radio inovasi njeh, Pak njeh.
1: Nggih, insyaallah
0: sakit beku, Mbak. Moga-moga kaiku ya isa menang kaiku ora ketang menangis, ku menangis.
1: Nggih.
0: Pak Gatot semangga pada kinten salam kagem sinten?
1: Salame kagem maklum Pak Warno sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Mbak Neri Kota Gajah sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Endah Bunda Ribut Nelin sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mbak Neri Susanti, Bu Ediana sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mama Citra, Mama Yoga sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Mbak Indah Busuk Tapi sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Wapini, Bunda Kristin, Bunda Lili sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Kagem sedaya kemawon nih mbok tawi dinami kula nyuwun sekare nih.
0: Sekare napa Pak Gatot?
1: Wong desa nih.
0: Aku wong desa. Sliramu wong kutha. Aku wong miskin. Uripmu terjamin. Mboten niku? Saking Sony Jos. Nggih, mugi-mugi saged keputer. Matur suwun Pak Gatot.
1: Panteng radio nih.
0: Ya tri rambah rasusah lia-lia kene bae Pak Gatot. Nggih, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot sing wonten Trimulya Mataram, matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga sami paringi sehat. Nggih. Enten Kang Acong, matur suwun sampun nyawiji ugi. Moga-moga paringi sehat ugi. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam Nini, kepriwe kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak KNI Bukit Kemuning Lampung Utara kepriwe udan apa panas?
2: Kuele panas sih, pol dompet saya ngantek garing.
0: Nang di telinga sing garing untuk dompet ya lur. Lah bapak KNI kok sing garing teli kopi, lada, cengkeh aja gue mbok. Bukit Kemuning apa cengkeh urung panen? Urung ya?
2: Dereng
0: nembe kopi ya. Wong kayane lada be urung ya, Pak
2: kopi
0: ya.
2: Kopi mentek iki kayane.
0: Mentek iya, heeh. Sing penting pada paringi sehat lancar. Nek ora udan sak pada bae kayak gue. Sing pentinge sisana bae, sisana banyu kayak gue ya.
2: Lah iya nek banyu aman.
0: Nek banyu aman ya, Pak Yani.
2: Heeh. Cerak kali apung kok.
0: Iya, kali Sekepi.
2: Aman
0: kali seketi nini nih ciblon kayak mengana kemian Pak
2: moto
0: enje saes tuh Riku kan teng simpang asem enten sederek teng Riku Pak Mas Gatot Mas Anto enje niku mamas kula niku enje Umi Tuti sing wonten Bukit Kemuning je sumangga bapak ini badhe kinten salam kagem sinten sumangga.
2: Salamnya kagem Mbak Yu, maklum minta karo Mas Marnone.
0: Sugeng siang.
2: Pak Gatot wau yo.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Sugeng siang Pak Gatot.
0: Heeh.
2: Enten male Mas Panji Irawan.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Mas Rio.
0: Heeh.
2: Mas Seba.
0: Heeh.
2: Enten male wong ganteng nang kanan kae Mas Gula. Enten male Bunda Samba. Bunda Tati.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Motrima.
0: Njeh sugeng siang.
2: Bunda cantik wah keh budak-budaknya iki.
0: Heeh, sugeng siang kemawon.
2: Njeh. Heeh, Mbak Lia.
0: Sugeng siang.
2: Pak To karo Bu To.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Mbok Cemplong.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Cara malam.
0: Njeh sugeng siang.
2: Kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Njeh matur suwun sanget kanggo Bapak KNI. Panteng radio Pak Eni.
2: Iya teri ramat to.
0: Monggo-monggo, sugeng siang. Nggih, enten bapane Eni sing wonten Bukit Kemuning, sing wonten Rengas. Nggih. Pak Sunpana, Pak Sunpana matur suwun, sugeng siang. Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Enten malih Pak Sunarno absen ini Nek, nyuwun lagune Aku Wong Desa Asia dening padha karo kae mau ya. Saking Desa Triharjo, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Siap. Matur suwun sangat. Nggih, enten Mas Wige, matur suwun. Nini si ni sugeng siang sayangku. Mamas puterin Tolong. Sejak kapan Mas Wige ini memanggil sayangku? Tolong. Tembang tresno spesialnya buat Nini. Aduh, tolong. Pak Yusuf tuh. Enten Mas Wige nggih, matur suwun sampeyan wiji ugi. Mbak Supana nggih matur suwun nggih. Salame kangge Bunda Kristin Maklumintu, salam kangge Pak Gatot, Ramane Samyaji, anak Kang Semar, anak Jaladara, anak Mardiana matur suwun kanggo Nini, matur suwun sangat nggih. Mbak Karya, Mbak Karya hadir. Siap, ora susah nangis Mbak Karya. Semoga dulur-dulur nggih jampi herbal agar bisa sami dikonsumsi kanggo jaga kesehatane panjenengan sami. Semoga nggih saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Yuk, saya kira susah pada maring dindi ngiping maning karo kelenengan agar ilus pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah.
5: Ya.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
4: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
4: Anjir, jenengan minum Biosi pripun kok raos
5: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
4: Perubahannya,
5: iya.
4: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum Bu?
5: Ya, dengan bapak dan
4: sekeluarga nggih.
5: Ya.
4: Nggih. Mun telas pinten Bu?
5: Biosinya habis 2.
4: Nah, mun telas sekali.
5: Alhamdulillah.
4: Terus iki lanjut malih.
5: Ya.
4: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu? Kali
5: kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun niku muga-muga penyakit e ijah.
4: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
2: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
7: Dan jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia tengah dicoro kelenengan Agarilus sing disengguyung kali Jambi Herbal Agarilus, Jambi Herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktina aja pada kelalen sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringan. Ampun supaya benjing dulur-dulur anten siaran kling cek kesehatan gratis teng Radio Kansa sing alamate nang Jalan Lintas Sumatera wingking kantor MWCNU Talangsari siji Tridatu Lampung Timur. Enten lomba-lomba dulur-dulur nggih. Sumangga diramaikan dulur-dulur dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia Merdeka yang ke-81. Di sorake karo Ndok Chandra ya. Matur suwun ya Ndok ya. Matur suwun. Kok karo anak-anak wedone nenine jan sing selalu setia langkamaning kaya ya. Sing sampun gabung teng TikTok, ya sing kalih ning ngmirengaken teng radio matur suwun sanget. Nggih, mugi-mugi sing request lagu saged keputer. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Enten Ibu Muslimah matur suwun. Nggih, masalah mebel wae sampun disenggol. Nggih, matur suwun sanget. Enten Bu Muslimah matur suwun nih, dereknya wiji pada request kembang glepang spesialnya kanggo nini nek salam kanti atur kanggo sedoyo pentri ramateng pundi kemawon. Matur suwun Bu Muslimah sehat-sehat nggih. Enten Cak Tot suge, assalamualaikum sugeng siang Nini Sari sehat nggih, alhamdulillah Cak Tot niki saking kawasan Tanjung Jaya Tanjung Jaya Bangun Rejo. Matur suwun sangat nyuwun sekare gending Trisno, insyaallah mugi-mugi saged keputer nggih. Enten Cak Tot nggih matur suwun. Berarti tanggane nini-nini kali kipok ya. Mbak Supana nih laguna pokoknya tapak tiluk jaipongan. Olah olah. Atau Mbak Supana suka pas gitu ah. Cing atulah Mbak Supana. Ya mah acara kelenengan atau Mbak Supana. Cing atulah mental lagu tapak ketilu. Mas Supana sing wonten KNPI matur suwun sampunya wijin nggih. Pak Mas Parman Mebel matur suwun salam kangge. Assalamualaikum nih saking SB8 Kang Arman Mebel kinten salam kagem Mbah Jenggot Putih. Pak Mail enten Mas Edi PW sedaya rencang wonten SB8 gendinge nih esmu. Kagem Nini Sari matur suwun. Matur suwun ugi kagem Kang Parman. Rika wis tau ketemu Nini Sari apa urung Kang? Pak Maki Mak Mangil kowe wingi matur suwun sanget nggih sing sampun gabung wingi Mbah Karya. Mbah Karya nopo kok nangis nggih. Matur suwun sanget nggih. Enten Mas Arif, matur suwun Mas Arif, sampun nyawiji ugi, absen nih. Oh, njaluk lagu. Oh, sampun wae nggih. Nih, enten Bunda Lili hadir saking Pugung Nyawiji matur suwun bundaku. Nggih, sing karep telepon malih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum Ramane.
1: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Sugeng siang uki Ramane jane kepriwe ki ora ana udan apa ora, Mak?
1: Lambung.
0: Ya Allah Gusti Pangeran. Lah toh mongi enggane panas njaban jero kaya ge Gusti Allah paringi sabar Gusti.
1: Iya nih.
0: Ya.
1: Mungkin Tuhan mulai bos
0: sama Aja kaya gue Ramane. Aja nah, kaya gue.
1: Lagunya epic kan kayak itu. Melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga.
0: Coba dengar apa jawabnya.
1: Kun bertanya kepada rumput.
0: Ketika kutanya mengapa? Ramane, sekare apa? Walau kau nyanyi, epic ke ade. Sehat. Alhamdulillah pandongane dulur-dulur Ramane Nini Sari nek wingi siaran nang Rawaireng karo anak-anakan ini saiki wis nang studio setunggil Tri Ramanje.
1: Ngopi burung.
0: Dereng, Mak.
1: Aja kaken ngopi nih.
0: Ora, Mak. Engko ngenteni maghrib, Mak.
1: Ora, kaken ngopi susu awak ireng
0: kok. Malane, Mak, nek awak ireng gue mau jenake untunge, Mak. Umpetan nang
1: ya, ireng ireng black.
0: Umpetan ya ora keton, kudanan ya ora luntur.
1: Rekas lagu nih.
0: Lagu nih nopo Ramane?
1: Lagu nih anu Rangga Teles.
0: Lah, aluk lari. Kamu kenapa musim terang kayak kemalan jaluk Rangga Teles lah?
1: Anu Rangga nih dia tuh mandi basah.
0: Oh, enggaknya mandi kok garing? Njih, salam era maneh. Sumangga kagem sinten?
1: Salam-salami.
0: Njih.
1: Salame kanggo Pak Darjo karo Pak Pati.
0: Heeh. Sugeng siang, nggih. Heeh.
1: Njih
0: sugeng siang.
1: Heeh.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Heeh.
1: Terus maklumin tuh Pak.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Terus Pak Bu Kristi.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nomor 1
0: sugeng siang. Sugeng siang.
1: Bu Suprati, Mbak Tati dan Rama.
0: Sugeng siang.
1: Muslima sugeng.
0: Heeh. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Langkawi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bu Melda, Bu Lili Pukung, Pak Hati.
0: Sugeng siang. Njih, sugeng siang.
1: Pak Maksum, Pak Gato.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sukati, Popo Seni.
0: Njih, sugeng siang.
1: Terus Iyang Langgeng, Pak Jumira.
0: Sugeng siang.
1: Terus Jato Api.
0: Njih.
1: Pak
0: Sapa maning?
1: Njih
0: sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Sapa maning? Heeh.
1: Sugeng dalu Pak Masuk.
0: Sugeng dalu, sugeng siang. Sapa maning, Mak?
1: Pak Sumarjo Batu Kramat
0: sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Terus kanggo Profesor Dr. Heri Pasing.
0: Kang Pasing. Tolong. Sugeng siang.
1: Heeh. Heeh.
0: Sinten malih? Sinten?
1: Mas Ipun jeng Bini.
0: Sugeng siang.
1: Ya wis kok kabeh ini.
0: Matur suwun ramane, moga-moga randa teles.
1: Spesiale nggo my darling ku kowe sing nang ndi kowe?
0: Ala sing ndi Rubia? Mari darling.
1: Pariati.
0: Oh, lha iya sing nang Rubia?
1: Heeh.
0: Kalah. Iya kalah ninine karo ramane jan. Pateng radio ramane.
1: Ya, panteng dari Ramane.
0: Ora susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane Samiyaji sing wonten Ambarawa matur suwun sampun nyawiji nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur sing wonten Pring Sewu mboten kula wiji nami. Aja berak lalen nggih. Moga-moga paringi sehat. Benjing enten cek kesehatan gratis siaran keliling teng radio Kansa. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine.
0: Pak Slamet lungguh nang kursi. Sirae mumet minum biosi Pak Slamet.
2: Waduh waduh dayang.
0: Dayang nang pinggir kali. Lung

0: Nyangking ember, nyangking ember ki watengen lungguh jejer nggo tombo kangen Pak Slamet. Ayo salame kanggo sapa Pak Slamet?
1: Salame kanggo Nene Sari.
0: Matur suwun Pak Slamet, lagune apa Pak Slamet? Aduh Gusti.
1: Lagune aku nyuwun cidra.
0: Nek cidra, dadak cidra-cidra barang rikasi.
1: Cidra ini Sari.
0: Ketemu ngesuk ya Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Salam kagem ibu, moga-moga pada kumpul. Ayo mangan ora mangan ya. Masak.
1: Kumpul.
0: Merdeka. Bu, aja kelalen ngisuk mangan ora mangan masak.
2: Insyaallah.
0: Alhamdulillah amin. Eh, setahun sepisan Bu, rame-rame gue ngisuk. Rika ora melu lomba anu gendong bojo ya, lomba-lomba damudir dilebokna, sekang sendok dilebokna nang gendul. Kayak gue.
2: Engko mangan kerupuk bae, Pak.
0: Lah jereng engko mangan kerupuk jere ompong kok dimut ya karep kapan rabu. Ayo salame monggo Pak Slamet.
1: Terutama kagem papi mami.
0: Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
1: Lan ugi kagem Pak Moksin iki kecik jang.
0: Sugeng siang.
1: Ayah Saka, Ayah Gopar.
0: Sugeng siang. Kang Nyinying, Kang Nyinying isuk ngelomba sapu jalan anu wewe ngeling-lingna kursi bae karo nini nek. Sugeng siang, lanjut.
1: Kalian Pak Katiman.
0: Sugeng siang.
1: Lanuki kagem tak penuh.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Lanuki kagem Alumintu kalian Pak Warno. Lanuki kagem Bahri.
0: Sugeng siang.
1: Lanuki kagem Bunda Muslimah kalian Nelly.
0: Sugeng siang.
1: Lanuki kagem Yang Langgeng.
0: Sugeng siang. Yang Langgeng Yang Uti sehat ya Yang?
1: Alhamdulillah sehat nenek.
0: Jee, alhamdulillah.
1: Nugi Mbak Farman.
0: Jee, sugeng siang.
1: Jee, Kang Bejo.
0: Jee, sugeng siang.
1: Lanugi kagem
0: Sinten Malik. Sugeng siang.
2: Pati mati kalian.
0: Sugeng siang. Gue ambekan di situ. Bu, jajal nyanyinya rera-rera.
2: Rera-rera-rera-rera. Bobo Jaini kalian bunda.
0: Sugeng siang. Ampun supaya Bobo Jaini menceng ya. Sami Tuki. Sampai ketemu besok. Pun koten mawon cidrone ditunggu.
2: Nggih, matur nuwun kene.
0: Sami-sami Bu Pak Slamet, nggih, panteng radio.
2: Panteng Trirama dong.
0: Ora susah liya-liya. Merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Slamet Plongkowati matur suwun sampun jawiji. Cek lalen nginjing nggih enten siaran klinik kesehatan teng Radio Kansa. Green Pamarati sugeng siang. Jes wonten Tridatu mugi-mugi sami paringi sehat. Mangga. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngibing maning karo kelenengan agar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Halo masyarakat Labuhan Ratu, Tridatu, dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Kansa dan cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Studio Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat ikut hadir di acara cek kesehatan secara gratis dan spesial semarak hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengikuti perlombaan 17-an di Radio Kansa. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis langsung di Radio Kansa. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 di Radio Kansa, Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.

0: Siti Pancar Ruas Nateng 93,1 FM Sedulur Tri Rama Lancaringan. Sugeng siang kanggo Mbah Giman sing wonten di SB Gangsal. Mbah Rika kepriwe kabare, sehat mbok ya Mbah? Sampun dahar nopo dereng? Lawe apa Mbah nek wong tuwa ora susah mangan sing atos-atos Mbah? Sing kepenak bae njaluk disayurna lompong kaya gue dadi langsung dimut. Mbah Giman matur suwun sing wis ngepen banget karo Nini Sari kaya kowe ya. Ndok Adelia, mengko diweruhi potone Nini Sari sing ayu dhewek saomah kaya kowe ya. 17 pindho untune telas pipine kendok LGG lemu kino-kino karo setu legi setengah dua lemu kino-kino. Eh, matur suwun. Cih, matur suwun sangat. Nggih, monggo dulur-dulur sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih sing sampun matur suwun nggih nik. Pinangkane gendinge mugi pinaringan nikmat. Amin. Enten catat nggih matur suwun. Nggih, mengko melu. Alah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nini Sari saking sebab itu Kang Suri nggih nyawiji badhe nyuwun sekarang nih kembang lepang insyaallah mungkin sakit keputer nggih matur suwun. Mama Nisa, ya Allah mau kasih info di kota Jambi radio drama kok enggak ada ya? Ada mama, lewat streaming barangkali ya Dek ya. Lewat streaming mamaku ya. Matur suwun ugi kanggo Mas Sandon Magelangan sing wonten metro nih. Assalamualaikum, sugeng siang, semangat panase pol. Nggih, matur suwun ugi nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio drama lan jaringane sing tasih nyawiji lumantar kantor urusan agama sing wonten Wai Bungur nggih. Matur suwun sangat sing sampun nyawiji kanggo Bapak lah kan kalen. Bapak Mita sarombongan nggih kale rencang-rencang sedaya kemawon. Wau grigise nggih sampun diputer. Wanu kelakuane paket Jawahir. Kelakuan-kelakuan Pak Jawahir ya. Anak Kang Slamet sing ana nang toper matur suwun sing isih campur karo Abang Brewok ya kowe ya. Salam Yani, kanggo 5C. Ana Cilah, ana Jinem, ana Cito. Ana Jiman. Terus siji maning sapa jajal? Cilah, Jinem, Cito kae kowe ya. Jiman. Oh, Jio. Oh, sing pertama. Oh, sing pertama Cilah, Jio, Jiman, Cito. Jinem kowe mau siji karo 6. Sing wonten topper. Mbah Jinem nggih, Mbah Pitu nek nene kae kowe ya. Soale Jinem kowe mau siji karo 6 sih dadi Mbah Pitu. Nggih, matur suwun nggih. Sumangga sing badhe telepon maning dulur-dulur teng 08 12 12 31 cendol. Sumangga nggih. Enten sinten sumangga. Ala Pak Saroji dening Produl garep diano Mas Wigi. Lagune apa sih Mas Wigi mau ya kelalen lah. Pade monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang ugi pade Kejumiran kepriwe kabare? Sehat alhamdulillah. Sabang Sule kepriwe pade? Sehat
1: alhamdulillah.
0: Sehat. Oh pada bae eneng kene bae mongah-mongah kok.
1: Ketitut mau jam 10 mongah-mongah neng kene.
0: Sami mawon pade serapapat disyukuri wong genah urung wancine Jawa. Sumangga. Napa niku?
1: Jamu ne.
0: Godong kates, awak lemes dadi etes.
1: Nah, saya nene dadi etes.
0: Etes banget mendina etes. Etes banget pokoknya suarane renyah banget kayak penyek sing penting aja diremet-remet ya kowe ya Pakde. Pokoke semoga pada jemuran pada kinten salam kagem sinten.
1: Nggih,
0: sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang ugi. Sugeng siang.
1: Kang Madom yang langsung.
0: Sugeng siang.
1: Pak Muri teng Gerundang Bandar Lampung.
0: Nggih sugeng siang.
1: Pak Tani Adi Seni Barowo.
0: Nggih.
1: Heeh,
0: sugeng siang ugi.
1: Kang Eri Pati, Mbak Monitor nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang. Sinten malih?
1: Heeh,
0: sugeng siang.
1: Mas Jepa.
0: Heeh, sinten malih?
1: Mawon iki terengga terus.
0: Heeh. Heeh, wis kaya kemawon.
1: Lagune kula tunggu nih, jamu niki.
0: Jamu moga-moga saged keputer saking waljinah nggih, Pak De. Jamu jamu ne amin amin amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin nggih
1: matur nuwun dalipun
0: sami-sami Pak De panteng radio Pak De
1: panteng trinamani boten ngendi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak De Jumiran sing wonten Bala matur suwun nyawiji lumantar radio Batara sugeng siang kanggo dulur-dulurku nggih moga-moga sami diparingi sehat nggih sing nyawiji lumantar radio Kistara Lampung Barat sugeng siang kemawon nggih sumangga dilajengaken malih sing nyawiji lumantar radio Asrianda Jakalalen tanggal 13 dulur-dulur ana cek kesehatan gratis nggih enten Trican kali ini sari mengko nang kana kaiku ya sing paling pada ketemu nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Bima sing wonten Meraksa Aji Tulang Bawang nggih sing nyawiji lumantar radio Inovasi nggih sing wonten Mandala tanggal 9 sajak lalen enten lomba-lomba ugi nggih sing nyawiji lumantar radio Kansa Benjing dulur-dulur nggih enten siaran keling cek kesehatan gratis hui enten lomba-lomba pokoke merdeka dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ada lomba-lomba saudara-saudara ada yang lomba memindah-mindahkan kursi nini-nini tak lomba gue bae lah pindah-pindahkan kursi kan dadi sapu jagat iku ya kan aku ditumpuk-tumpuk sugeng siang kemawon nggih monggo ana lomba ndamu dir dulur-dulur kowe mau dir sekang sendok dilebokna maring gendul kae kowe ya heeh semoga ditenggong wencing dulur-dulur jam 8 tekan jam pirang isuk jam 8 tekan jam pirang isuk tekan jam 3 sore soalnya nek sore ke oh basing marib ya usah apa-apa kae kowe ya yuk saya kira susah pada maring gendeng-gendeng ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Pak Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat ya. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini ya Pak, Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa Pak pengen apa, pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayak diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini, nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali dicarak lenenganan Agarilus sing disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus Mas Wige. Mbang ngebrewok niku sing sak griya kalih Nini Sari. Nggih, brewok idali-dili kaya kae. Nek rika rambuté dawa mengburi nek ya keriting mengdhuwur kaya kowe ya. Abang brewok jenengane ya. Pak Nawoto matur suwun sampun nyawiji. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali dicarak lenengan Agarilus sing disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus sing garep telepon tasih enten wedal. Sumangga 08121031 cendol. Assalamualaikum sugeng siang. Mas Ion, sugeng siang. Halo.
1: Halo.
0: Mas Ion.
1: Nggih, sugeng siang Nini Sari.
0: Sugeng siang, kepriwe kabare Mas Ion muruk belah.
1: Alhamdulillah, burung-burung sami sehat. Sehat. Sule pripun ini?
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur ninine paringi sehat, paringi waras senajan urung wareg kaya kowe ya.
1: Alah dalan, iku lha urung wareg niku sing boten niku.
0: Wis ora apa-apa amarga saiki dina Senin. Dadi anu wedi diseneni mending engko ketemu nang dina Kamis kaya kowe ngemis.
1: Dinten ngemis nggih.
0: Semoga Mas Ion tas enten wedal badhe nyuwun sekare napa mbok menawa kebagian nggih menawa sakit keputar
1: sekare gubuk asmo
0: gubuk asmara insyaallah muga-muga sakit keputar salame yo
1: salame kagem sedaya rentang sing tasik midhangetaken trirama sugeng siang nggih
0: sugeng siang tempun dikemawon matur suwun
1: siang ugi niki kalih Rentang Makaryo
0: nggih sugeng siang
1: Partito
0: nggih
1: sugeng siang
0: sugeng siang ugi sinten malih
1: sugeng siang kagem Mbah Kuat kalih Mbah Siah niki sing tasik ngedaken
0: sugeng siang
1: siang pun wonten mawon ini sari
0: matur suwun Mas Ion Muroko Bela sing wonten Rumbia sehat-sehat salam kagem mbake nggih kali anak wedon nggih panteng radio Mas
1: panteng Tirama ini sari
0: ora susah lia-lia muga-muga gubuk asmarane saged keputar nggih enten Mas Ion Muroko Bela matur suwun Pak Minarto nih sugeng siang Bapak Minarto nyawiji matur suwun Pak Minarto nggih oh alah berarti ninine wis ana sing duweni iki kena om brewok Mas Wike. Sugeng siang kemawon. Nggih, yes, monggo. Ampun supaya dulur-dulur benjing enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa nggih, tanggal 11 Agustus 2006 enten lomba-lomba dulur-dulur semonggo sami diramekne untuk menyambut ulang tahun apa ke hari kemerdekaan. HUT RI yang ke-81 angel temen kayak gue ya. Huhuy, merdeka dulur-dulur. Pokoknya Allah alhamdulillah ngalami ya 81 tahun wis merdeka berarti nini jan tua bener. Nggih, dilajengaken tanggal 13 nang Radio Asrianda dulur-dulur semonggo sami dugi. Nggih, pokoke jan hadiah pirang-pirang. Pokoke dulur-dulur, enten napa paket pahlawan nggih? Paket pahlawan niku adalah paket hemat tiada lawan. Monggo-monggo nggih sami tumbas teng radio drama lan jaringane. Onten aja kelalen padha nggawa KTP, nggo ngisi kupon nang jero biosi nggih. Enten selte bonusane susu, enten drink bonusane drink dulur-dulur semonggo. Madu-madu nggih kadah selain madu nomor rapit, madu hitam pahit, madu pala, kalih madu lambungku sesuai kalih keluhane panjenengan semonggo sami ditumbas teng radio drama nek badhe pesen nggih niku teng 08131720600. Yuh, saiki ra susah pada maring ngenting dulur ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jos.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kalih dicorok lenengan Agarilus sing disengkuyung kalih jampi herbal Agarilus. Wancine sampun cekap ampun supe benjing nggih. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Kansa. Semoga sami dibuki nggih dulur-dulur. Mbok ana lagu sing lung keputer nggih. Heeh, nek wawa wis kabeh kae kowe ya. Heeh. Ninine badhe pamit kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha mari ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngiping maning karo lenengan Agarilus pancen. Joss.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Fandi Radio Bima. Dikutip dari Media Center Pemkab Tulang Bawang, Bupati Tulang Bawang Dr. Andes Kudrotul Iwan bersama penasihat utama Menteri Transmigrasi membahas penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang. Pertemuan berlangsung di Hotel Sapadia Tulang Bawang pada Kamis 6 Agustus 2026. Pembahasan difokuskan pada penguatan infrastruktur jalan sebagai penunjang distribusi hasil pertanian, peningkatan pendapatan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa sekitar 90% masyarakat kawasan transmigrasi berprofesi sebagai petani padi. Karena itu, infrastruktur jalan yang memadai sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar pembangunan kawasan transmigrasi semakin optimal. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berkembang. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
4: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
3: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita
1: Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi 93,1 FM. Tri Rama Radio.
5: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Dahsyat Indonesia, tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, habis sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosisiaga.
3: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: hey, hey. Apa yang kamu lakukan sore hari ini, Besti? Apakah kamu sedang memasak? Apakah kamu sedang mencuci? Apakah kamu sedang mempersiapkan segala-galanya buat 17-an, Besti? Semoga acara kamu berjalan dengan lancar. Atau ternyata kamu, Besti, lagi mempersiapkan karena mau punya hajat besar, mau menikahkan anak, atau mau sunatan anaknya, mau hajatan besar, semoga juga berjalan dengan lancar ya, Besti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk kamu ikut gabung sama Chandra, boleh banget di 08 12 12 12 12 9 3 1 6. Kamu boleh WhatsApp, boleh SMS juga ya, Besti. Telepon juga boleh. Dan gak lupa dong, kalau kamu sudah menyatu di Dangdut Sore Biosi, sudah pasti kamu akan Chandra ingatkan terus dan menerus, ya kan? Minum Biosi setiap hari, pagi, siang, malam, minum Biosi Shihaga, herbal tetas premium masa kini. Ini yang bisa bantu untuk jaga kesehatan tubuh kamu, membantu mengatasi keluhan kesehatan dari yang ringan sampai yang berat. Untuk pemulihan ya, apalagi Besti habis terkena keluhan yang berat, habis operasi besar, habis operasi kecil, atau Besti habis melakukan pengobatan jalan ya, berobat jalan. Nah, pengen dilanjutin minum herbal. Pilihan yang terbaik buat kamu minum Biosi Shihaga. Yeay. Oh iya, kamu harus selalu sehat. Ya, dikasih yang menyehatkan buat Besti. Ya, kesempatannya ini bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Karena Biosi Shihaga cuma ada di Radio Tri Rama aja. Ya, Tri Rama jaringan aja. Gak ada di tempat lain, eksklusif tersedia. Jadi Besti kalau pengen mendapatkan kesehatan ya,
1: this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Hubungi call center di 0831 760 600 untuk bisa order, nanti dianterin sampai rumah kamu. Mudah banget kan untuk bisa dapetin produk herbal Biosi Shihaga, herbal tetes premium masa kini yang benar-benar bisa membantu mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu.

0: Kamu udah ikut nyanyi belum, Besti? Ikut nyanyi dong, ya kan? Mengisi suasana sore. Ih, kamu yang lagi di jalan, sudah ikut nyanyi atau belum, Besti? Ikut nyanyi-nyanyi bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Bias di Herbal Tetes Premium Masa Kini. Ayo, Bes, ayo, Bes. Pokoknya untuk keluarga sehat semuanya ya. Besi-besinya aku, tinta-tintanya aku, ya tayang-tayangnya aku semuanya. Selamat beraktivitas di sore hari ini, Bes, untuk kamu yang memang masih baru memulai pekerjaan ya di awal pekan. Ih, soalnya sipnya malam, Chan. Kerjanya malam, sore ke malam, ya kan? Jadi ini masih baru memulai lembaran baru di awal pekan. Ya, semangat aja, Besi. Tapi kalau yang sudah kerjain dari tadi pagi, ini sore sudah capeknya. Sudah capek sekali, badannya sudah lunglai. Ya sudah, selamat beristirahat ya, Besti. Santap sore dulu, nanti abis itu mandi. Abis itu nanti bisa lah ya, rebahan, beristirahat. Besok pagi, bekerja lagi. Semangat cari cuan buat sanggul lebaran loh. Jauh banget sih buat sanggul lebaran. Oh salah. Semangat cari cuan buat sanggul 17-an. Yeay. Bentar lagi 17-an, udah mulai banyak yang lomba-lomba lagi. Besok kamu kalau mau ikutan sana ke Radio Kanza, besok juga Chandra mau ke sana. Mau ikut lomba di Radio Kanza di Tridatu, kamu datang juga boleh, ya. Halo, Dangdut Sore Biasi.
1: Gimana pasarnya?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Yeay, Om Tandus, kemana aja dirimu?
1: Ya, maklum, super sibuk sekarang,
0: super
1: Mbak.
0: Super sibuk, uluh.
1: Dari piye loh, super sibuk. Terus untuk monitornya rusak. Barusan ya. Kena 2 hari.
0: Ya ampun, pantesan. Ya ternyata.
1: Ya.
0: Ternyata.
1: Ya kalau di rumah, ya dia dengerin juga sih.
0: Oh,
1: di rumah
0: gitu.
1: Dengerin pakai aplikasi.
0: Oh, mantul kalau begitu ya.
1: Mantap.
0: Sehat ya.
1: Gimana kabarnya, Mbak Chandra?
0: Sehat banget dong, alhamdulillah.
1: Masih tetap kemarin yang dulu yang
0: apa?
1: Yang ke tahun-tahun kemarin.
0: Apa? Kemarau. Iya, Chandra kena kemarau di sini.
1: Pokoknya tetap semangat aja.
0: Iya dong. Iya. Om Tandus.
1: Kangen karo suaramu sing apa ya?
0: Sing apa? Sing empuk.
1: Sing kemeriak.
0: Kemeriak. Empuk kenyal apa piye? Ayo, dendangnya dong.
1: Ini lagunya apa? Apa tadi? Yang ngebeat
0: boleh. Ini tapi udah mau jam 5, kita kasih yang agak slow lah ya. Mau yang koplo.
1: Oh ya. Oh ya, sementara ini untuk dipilihin Mbak Chandra aja.
0: Oh, ikut aku aja.
1: Apa?
0: Oh, ini ada sebening embun.
1: Iya, yes, sekuyalah serap popo. Walaupun kemarau, tapi tetap bening lepot.
0: Ya udah, ayo.
1: Kayak penyiar ya.
0: Iya tuh, unyu. Ayo dong, ini digoyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat artis Triama. Ada masukan belum, Mbak?
0: Oh ya, belum dong. Ini baru perdana.
1: Belum ya? Oh, perdana tapi yang paling terakhir gitu ya.
0: Nah, ini perdana ya.
1: Buat bunda single ya, buat Mbak Darianti, terus buat Mama Deja ini selalu aktif di aktivitas pokoknya.
0: Iya kan, aktif di aktivitas.
1: Liburnya cuma hari Minggu aja, ngelotes.
0: Oh gitu.
1: Ya, buat Mama Deja walaupun setiap hari Minggu ngirimin buah-buahan sama sambal lotes itu ya nggak apa-apa lah, marem dikirim gambar.
0: Gambarnya
1: marem
0: aja ya, ya nggak apa-apa lah.
1: Suara. Terus buat Bu Muslimah, ini dirinya enggak nih, Mbak?
0: Enggak, ini sendiri.
1: Sendiri lagi.
0: Ya,
1: terus buat Siapa Mbak? Ah, lalilah. Terus buat Putra LA, Mas Heru, okay. Terus buat Kang Budi Samudra, okay. Ada Pak Sumiran ya. Terus buat Pak Yanggi. Ojo tomboy to, Mbak, aku bingung malah.
0: Aku diam aja kalau gitu ya udah.
1: Terus sama mana ya, Mbak ya? Buat aduh, Bu Ribut sama Mbak Arani sama siapa tuh? Aduh, nervous Mbak, lali Mbak.
0: Alah ya wes, yes. Buat semuanya aja.
1: Yes, kekabuel lah buat semuanya. Salam spesial buat Imut ya, mudah-mudahan panjang umur, selalu menghibur di beberapa apa kawasan buat dunia ya.
0: Beberapa dekade lah ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Om Tandus.
1: Sama-sama. Makasih atas waktunya, Cik Chandra.
0: Sama-sama. Panteng Radio.
1: Panteng Drama.
0: Oke, itu putus-putus di akhir-akhir. Ah, coba lagi. Di belakangnya Om Tandus ada siapa? Halo, dangdut sore biasa.
2: Kepal tetes, premium, makasih.
0: Ada Bu Esyena, ada cariin sama Om Tandus.
2: Yang nyari Om
0: Tandus
2: saja,
0: Bu. Yang nyari Om Tandus saja, ya,
2: wes. Ben, serah penting.
0: Astaga naga. Ayo, Bu Esyena, mau dendang apa?
2: Dendang apa, ya?
0: Apa, ya?
2: Goresan luka, lah.
0: Goresan luka, yang koplo, ya?
2: Koplo boleh, DJ boleh.
0: Oke, coba aku cariin dulu yang bisa yang mana. Digoyang dulu buat siapa itu?
2: Om Dut. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Umi ya, selamat sore Dut.
0: Oke. Okay.

0: Desa Jogja, Pak Supri, Bu Daryati, selamat sore Pak Eruri, Pak siapa ya, Pak Bertono, Pak Mengawar, terus juga ada Grandpa Marutinya, ada Mr. X, ada Kang Pur Kendeng, Bunda Lili, Bunda Christine, Bu Watini, Mbah War, terus juga ada Bu Rumiatin, Putra LA, Dara Malah, Daulfa, maklum juga, Kang Dori.
1: Selamat sore.
0: Semuanya bungkus semuanya kan.
1: Semuanya aja.
0: Bungkus buat hadiah besok.
1: Biasanya besok mau OTW kan?
0: Kemana dong?
1: Oh, emang enggak.
0: Kita punya acara sendiri dong.
1: Oh iya, aku diundang enggak besok?
0: Ya diundang.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Kamu jadi pemain utama.
1: Aku pemain utamanya. Emang lombanya apa?
0: Merebut hatinya.
1: Tidak. Ya.
0: Tidak, kamu gak sanggup.
1: Tidak sanggup.
0: Kalah, kamu udah kalah.
1: Aku,
0: sama aku aja kalah kamu.
1: Aku tidak mau bersaing.
0: Sama kita aja udah nyerah kamu.
1: Tidak mau siapa ngerebut hati siapa sih? Om Tandus, hatinya Om Tandus ini yang mau direbut.
0: Pusing, dia mah gak usah direbut, diserahin.
1: Ya udah, terima kasih ya Bu E.
0: Sama-sama.
1: Yuhu, Panteng Radio.
0: Irama dong, thank you.
1: Sudah ikut gabung, ada Bu Aisyena. Yang belum gabung, nanti mudah-mudahan masih ada waktu. Ya, kita bisa berdendang lagi. Kita bisa telepon-teleponan lagi. Ya sabar ya, besti sabar.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa.

Selamat sore Besti. Terima kasih loh kamu terus menyatu bareng sama Chandra. Masih ada waktu? Masih kok, kita sapa-sapa sedikit lagi untuk kamu yang sudah pada bergabung. Tapi sebelum sapa-sapa, Chandra mau kasih tahu dulu untuk Besti yang belum tahu ya kan. Kalau dulu sore ini kita persembahan spesial dari Bio Shishihaga, herbal tetes premium masa kini. Yang mana ya, Bio Shishihaga ini adalah produk berbasis fermentasi alami. Banyak banget manfaatnya tau Besti. Orang di dalamnya loh, ada buah mengkudu, ada habatus sauda, ada kulit kayu manis, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, dan juga ada air kelapa. Semua bahannya itu difermentasi sampai matang sempurna dan menghasilkan postbiotik aktif. Ya, yang mana akhirnya menghasilkan asam organik, ada asetat, ada laktat, ada enzim, ada metabolit, bioaktif, dan mineral ionik. Semuanya itu sangat bagus buat kesehatan tubuh kita. Terus juga nih keluarga sehat Indonesia, kamu harus banget tahu ya kan, kalau minum Bio Shishihaga ini bisa jaga daya tahan tubuh harian kamu. Terus juga bisa bantu ngelawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur. Terus kamu yang punya masalah sembelit, ya masalahnya di pencernaan, kamu harus banget minum Bio Shishihaga untuk bantu detox alami tubuh kamu secara sempurna dan juga maksimal. Bisa banget mengurangi rasa lelah, pegel, dan juga ada peradangan-peradangan ringan di tubuh kamu, Besti. Terus bisa banget mendukung kesehatan hati, ginjal, dan metabolisme tubuh. Bisa bantu memulihkan ya untuk kamu yang habis sakit, habis berobat jalan, habis konsumsi obat bertahun-tahun, habis operasi. Nah, ini nih untuk disambung minum Bio Shishihaga. Terus juga bisa banget untuk jaga keseimbangan mineral ya sama cairan tubuh kamu, Besti. Wow, pokoknya manfaatnya banyak pol untuk Besti semuanya. Ya, Bio Shishihaga ini tanpa alkohol, tanpa pengawet sintetis, terus juga dosisnya kecil tapi efeknya luas banget. Terus juga Bio Shishihaga ini berbasis fermentasi alami dan juga cocok untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ini Besti yang kamu harus tahu banget. Bahkan Bio Shishihaga ini produknya sangat stabil, tidak tergantung suhu. Mantul gak tuh ya? Tapi alangkah baiknya memang untuk penyimpanan, disimpan di tempat yang sejuk dan terlindungi dari cahaya. Jangan taruh di samping jendela ya, nanti jendela itu loh matahari sinarnya masuk kan. Alangkah baiknya kalau menaruh produk herbal, apalagi Bio Shishihaga, taruh tempat yang sejuk dan terlindungi cahaya. Tutup rapat-rapat habis diminum ya, jangan habis diminum tinggal prung, nanti tumpah habis belum waktunya, Besti. Rugi. Ya, Besti juga gak usah khawatir, ini diminum dalam jangka waktu yang panjang banget, itu gak apa-apa banget. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak apa-apa. Ya, jadi itu dia Besti, manfaat dan juga keunggulan-keunggulan dari Bio Shishihaga. Kapan lagi kamu Besti pengen dapetin produk yang just cheese pake banget kalau gak dari sekarang? Kapan lagi kamu pengen ngerasain badanmu sehat kalau gak mulai dari sekarang? Buruan pilihan terbaik buat kamu. Ada di mana ya? Di sini loh, di Bio Shishihaga yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.

terima kasih kamu gak pindah-pindah ya. Tetap bareng sama Chandra Dewi di sini di Dangdut Sore Biasi. Coba aku mau cek dulu yang sudah ikut gabung. Ada Alan Mebel RB3 Rumbia, makasih sudah menyatu. Ada Heru, selamat sore juga. Ada juga Mama Arif, Herbal Tetes Premium Masa Kini, selamat sore ya. Buat Chandranya semoga sehat, dilancarkan usahanya. Amin. Terima kasih Mama Arif, Raden Fatah sudah ikut gabung bareng Chandra. Ada Cozy Beredatu, ini dendangnya. Oke, nanti kalau waktunya cukup aku hadirin ya. Kalau gak cukup kamu jangan mayah-mayah ya. Gimana lagi kalau gak cukup kan. Coba aku mau cek dulu yang sudah pada punya Biosi Shihaga. Budi Tuti dari Jati Datar udah punya Biosi Shihaga. Ada lagi Ibu Masito dari Tegal Ombo udah punya Biosi Shihaga. Tadi datang ke Radio Trirama kan. Ada Bapak Yatimen dari SB5 Simpang Waru udah sering banget minum Biosi Shihaga. Mantul-mantul. Ada lagi siapa ini? Bapak Sutaji dari Waijurau juga udah punya Biosi Shihaga. Mantul. Pak Parjan ini sakit di bagian kaki terasa kaku ya, sama ada keluhan mah udah minum Biosi. Ini juga semoga semakin membaik ya Pak ya. Yang belum minum beruan besi segera cari Biosi Shihaga untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu ya.

Ya, sayang banget keluarga sehat Indonesia. Chandra gak bisa, ya kasih dendang lagi. Habis sudah waktu kita, jadi yang udah request besok lagi aja requestnya. Ya, sekarang Chandra yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Akibat Susah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, khususipun sedaya jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Mandar muka kebanggian kula kali panjenengan membawa barokah soh manfaat. Yang telah lalu kita telah menerangkan bahwasanya jarang sekali orang yang menetapi tata krama dateng Gusti Allah ketika orang itu dalam keadaan gembira. Saniki monggo kita lanjutaken kitab hikame tepak nomor 25 saking ngandap niki 11 garis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fil dhaifil minani. Qala dawu sapa sahibul dhaifil minan. Fil dhaifil minan ing dalam kitab Latoiful Minan. Dawu ing lafat albastu mazillatu aqdamir rijali. Mazallatu aqdamir rijali iku nggon keplesete piro-piro delamaane piro-piro wong lanang. Fahuwa mongko utawi albastu iku mujibun kang nekaaken limazidi hadharihim maring tambahe wedine rijal wa kathrati laj'ihim lan akeh ngungsine rijal. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawuhne kiai engkang ngarang kitab Lathaiful Minan dawuh mekaten. Albastu mazallatu aqdamir rijali. Rasa seneng, rasa bangga itu adalah merupakan tempat terplesetnya beberapa kaki seseorang laki-laki atau beberapa tokoh. Rasa bangga, rasa bunga niku merupakan panggenan keplesete delamaane pira-pira tokoh, pira-pira wong sing dukur, pira-pira wong sing pinter. Akeh-akehe wong pinter niku kepreset ana ndek rasa gembira. Wong niku lek wis nang Gusti Allah dikei rodok naik daun, niku akeh-akehe tiba. Menungso niku lek diparingi suut nang Gusti Allah akeh-akehe ngeblak. Dadi lek cara itung-itungan menurut kitab Lathaiful Minan, wong cilaka niku lebih banyak dialami oleh orang yang ada di atas angin ketimbang wong sing ndak ketok wong blas. Wong sugih karo wong ndak duwe. Niki itung-itungane kiai sing ngarang kitab Lathaiful Minan niku mengatakan lebih banyak orang yang kaya yang akan geblak, sing kepleset nang panggonan-panggonan sing dilarang dening Gusti Allah. Rakyat jelata karo wong sing duwe pangkat, iku cilokone niku akeh wong sing duwe pangkat. Wong pinter ambek wong bodho. Niki lek masalah pinter karo bodho mboten kena digawe ukuran. Yang jelas kalau dhek niku pintere ndak manfaat, niku lebih banyak cilokone ketimbang wong sing panjeni bodoh. Soalnya apa? Tiang niku lek gak duwe apa-apa, gak iso banyak tingkah. Tapi lek tiang niku soge, tiang niku pangkat, mereka itu akan sangat banyak peluang ngelakoni maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Gak iso teko si jine. Gak iso teko si jine. Terus dia akan bertarung dengan nafsunya, yang nafsune niku diewangi karo dunyone, nafsune niku diewangi karo pangkate, dan saterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wal qabdu dadi rasa bangga niku mujibun limazidi hadharihim. Rasa bunga niku lek kanggene ulama-ulama besar itu justru menjadikan tambah berhati-hati daripada ketika beliau-beliau itu dalam keadaan susah. Jadi ngati-ngatian tepak bunga ketimbang tepai susah, ngati-ngatian tepak sengsoro ketimbang tepai enak. Ngeten lek tiang kuno niku. Wal qabdu utawi rasa rupak qobat akrabu ila wujudi salamati. Akrabu iku luwih parek ila wujudi salamati maring anane slamet. Napa? Li annahu krana saduhune qobat watonul abdi iku umae kawula. Watonul abdi iku rumae kawula idh huwa krana utahe abad iku fi asri qobdatillahi ing dalem tawanan genggamane Gusti Allah. Wa ihatatul haqi utawi oleh ngeliputi zat kang hak. Wa ihatatil haqi lan oleh ngeliputi zat kang hak muhitotan kelawan nemen-nemen ngeliputi bihi kelawan abad. Ngeten mawon. Lek rasa rupek jarene kiai sing ngarang kitab Lathaiful Minan, lek wong niku ngrasa rupek, wong niku ngrasa susah akrobu ila wujudi salama, luweh cidak datang keselamatan. Jadi sampean lek tepak susah niku panjenengan lek corone ulama niki, lek tepak sampean susah itu lebih mendekati selamat ketimbang sampean tepak bunga. Lek sampean iku tepak murung, tepak rupek uripe, iku sampean luweh cedek nang selamat ketimbang sampean tepak jembar uripe. Wong ndak duwe apa-apa, luweh cidek nang selamat ketimbang uang sing akeh dunyane. Ini adalah pendapatnya seorang ulama. Lah perkara sampean ambek kula ngrungokno omongan kaya ngeten ndak setuju, ojo dhisik ngomong ndak setuju, sampean ngati-ngati. Wah, ndak enak keterangan iki, ini termasuk diskriminasi. Ngelek-ngelekno wong pangkat, ngelek-ngelekno wong sugi. Mboten ngelek-ngelekno wong sugi. Lek panjenengan ketepaan dadi wong sugi, panjenengan ketepaan dadi wong pangkat, monggo jenengan gali datang manah panjenengan ki ambek. Tepak sampean biyen ndak duwe apa-apa ambek tepak sugi. Iki cedhekan dinang maksiat. Gampangan endi nglakoni maksiat ketimbang biyen sampean ndak duwe. Ngoten tok. Lek pancene gampangan biyen tepak ndak duwe ya berarti omongan kula niki tidak benar 100%. Tapi sampean rasa-rasakan ki ambek. Orang itu makin banyak hartanya, dia makin banyak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, dia makin banyak kesempatan untuk melanggar perintah Gusti Allah. Li'annahu watonul abdi. Apa oleh rasa rupek niku kok iso cedek nang selamat, luweh cedek nang selamat? Nggih. Krana lek rupek niki adalah merupakan asli tanah airnya seorang hamba. Wong di dunia niku mboten wonten wong bunga asline lho. Nggih, wong sing ndak duwe penggawean susah. Krana repot kating golek rezeki. Wong sing duwe penggawean ya susah krana awake kerepotan. Wong sing ndak duwe nggih susah krana awake ndak duwe. Wong sing sugih susah krana awake ku sibuk njogo dunyane. Jadi susah itu adalah tanah air bagi seorang hamba. Wa ihatatul hakimihi muhaqqatan muhitatan bihi. Dan betul-betul dalam naungan Allah, betul-betul dalam genggaman Allah. Wa min ainalan iku saking endi yakunu ono iku lil abdi kadhe kaula albastu apa rasa jembar. Wa hadza utawi iki fi asri qabdatillah wa ihatatil haqi iku sya'nuhu dadi tingkai abet. Jarene iki musone bagaimana manusia itu bisa merasa dirinya tenang? Yok nopo menungso itu akan merasakan dia senang, mboten susah wong barangan hidupnya itu selalu diawasi oleh Gusti Allah. Apa dek ini ku selama hidupnya tidak pernah melaksanakan dosa, ndak tahu ngelakoni pelanggaran nang Gusti Allah? Ndak mungkin. Kulo yakin akeh-akeh wong urip niku lebih banyak melakukan kesalahan daripada sesuatu yang benar. Krono nopo krono dunyo niki panggonane kesalahan. Lelek wis awake gelek ngelakoni kesalahan dan dia sadar bahwa dia selalu dalam genggaman Allah, selalu dalam pengawasan Allah, otomatis dhe'e niku nggih sumpek. Mulai teko esuk sampai zuhur iki koyo akian salah awakku iki ya Allah. Mulai teko esuk sampai bengi kelakuan sing salah koyo luwih akeh aku iki ya apa yo. Nang ati niku sumpek. Krono awak ini ku selalu diketahui oleh Allah bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan. Jadi keliru lah nak uang urip tak tahu sumpek ni yo keliru. Sama teliti lah, tak salah nang awak edw, salah nang uang liyo, tak salah nang dulure, salah nang tonggone, tak salah nang menungso, salah nang Gusti Allah. itu setiap hari selalu kita lakukan dan wonten terus kelakuan salah koyok ngeten niki. Walil basti khurujun an hukmi waktihi. Wal bastu khurujun an hukmi waktihi. Wal qabdu huwa laiku bihadhihi tari. Wal bastu utawi rasa jembar khurujun iku metu an hukmi waktihi saking hukume waktune abet. Dadi yang lek ngeroso jembar niku kan gampangane ngeroso. Berarti dek niku metu saking hukum-hukum yang berlaku pada saat abet itu masih hidup. Nek donya niku duduk panggonane wong seneng-seneng. Nek donya niku duduk panggonane wong mewah-mewah. Donya niki panggonane rupek, panggonane ngati-ngati. Kok ana wong urip nek donya ndak tahu susah, berarti dek niku mboten paham karo sak temene urip iki kangge apa dek ndak paham. Sampeyan delok pun, nek donya itu semua sesuatu yang enak pasti ada resikonya. Wong mangan mawon contone iki. Wong mangan gula, kakehan gula iso kencing manis. Wong mangan panganan sing lezat kaya dene bakso. Sing ana penyedap rasae. Dengan banyaknya penyedap rasa kadang-kadang banyak mengandung kolesterol. Lek wis kolesterol akan timbul sebuah penyakit. Jadi kenikmatan-kenikmatan sing ana ndek donya niku tinggalane tok nikmat. Hei, asline itu adalah penyakit. Niku barang sing ndak enak bisa dadi jamu, tapi ketika dibutuhkan, lek wis kebutuhannya hilang maka jamu itu tadi akan menjadi racun. Makane lek wonten tiang bunga ana ndek donya berarti dia itu keluar dari hukum hukum waktu yang dialami pada saat itu. Jadi sing api ya ojo terlalu ngeroso bunga. Milo ayo nyang nyun datang Gusti Allah mandar muka kulo kali panjenengan meniko didadek no uang sing iso menempatkan bunga pada saat kapan, iso menempatkan susah juga pada saat kapan, mandar muka iso dadi wong sing koyok ngoten. Soalnya lek kulo ambek sampean bunga terus, aduh bahaya niki para rawuh. Wal qabdu wala iku bihadidar. Wal qabdu utawi tingkah rupak wala iku yaiku kang pantes bihadidari kelawan ikilah omah. Gini ku omah dunyo idhua krono idhia krono utai hadidar iku watonu taklif omai peperden wa ibhamul khotimati lan nyamaraken ing pungkasan. Jadi lek tiang rupak wong rupak niku pantes ambil nandik dunyo. Napa kok iso pantes wong ana ndek donya niku pantes rupek, pantes susah? Nggih. Soale donya niku watonu taklif, tempat pemaksaan. Men delok wong-wong niku ngalor ngidul nyambut gawe sing nyambut gawe nang sawah. Nak mulih-mulih sampe gegere ireng bekanang. Sampe ngilap gegere. Sampeyan takoni, Pak. Sampeyan nyambut gawe nang sawah sedina-sedina ngono seneng apa ndak? Mereka itu akan menjawab, ndak seneng. Lah kok nyambut gawe? Karena kita punya tanggung jawab ngingoni anak bojo. Ikulah jenenge nyambut gawe krono kepaksa.
1: Pun agar ilus drop niku mawon setengah tetes pun bener sah ragu-ragu. Asiate insyaallah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan, Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri tenganu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji. Rasane niku cenit-cenit, kata dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju wonten niku. Tapi nek berbangun niko raose niku walah kencang-kencang senit-senit ngoten sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalé nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas, niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula ngumsumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih ngoten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kula sumsi nih agar ilus niku pun agar ilus drop niku saat niki pun kula mantep saestu. Kula Pak Suwandi saking Sumber Harapan, monggo derek-derek kula sing sakit sing enten keluhan nopo kemawon minum agar ilus drop. Atur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
0: Niku sing wong nyambut gawe, sing wong ibadah. Sampeyan tangeni wong, sampeyan takoni, ono wong tangi bengi, sembahyang sunat tahajud, sembahyang hajat, wayahe wong turu awake tangi dhewekan sembahyang ngadep nang Gusti Allah sampeyan takoni. Sampeyan sembahyang bengi ku kesenengan ta? Pasti mereka akan menjawab, "Yo ndak. Lah kok sembahyang sampeyan? Krono iki merupakan perintahnya Gusti Allah. Sobo wayahe turu enak-enak digugah." Krungu suarane azan kadek di omah ini ku speaker niku sakilan ono speaker. Sakilan speaker maning. Ndak nanggung-nanggung lek speaker langgar siji 10 rangkep. Mengakhiri azan sepisan tanggone jingkit tusuk de. Pegel niku nang ati sakjane kepingin turu. Tapi krono awake oleh perintah saking Gusti Allah, tangi. Asline tangi niku tangi krono kepaksa. Niku donya. Sing ndak duwe musibah apa maning sing duwe musibah sampean. Ana wong numpak motor nabrak wong. Duar, wis ngati-ngati numpak motor iki. Sik nabrak mawon. Urusan karo polisi. Salah ndak salah lek wong nabrak motor nabrak wong, iku tetep urusan karo polisi, kudu tanggung jawab. Terus sampean takoni wong sing nabrak niku, "Pak, sampean niku teman-teman kepengin nabrak ta?" Jawabane, "Mboten. Ndak kepengin nabrak lek jawabane." Tapi Allah sudah membuat seperti ini. Kita mau apa? Allah pun damel koyok ngeten kulo kali panjenengan dam kajengin opo mboten saged. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kulo kali panjenengan ndak iso berbuat nopo-nopo. Albastu wa ibhamul khotimati. Niki maning sing nyebabno donya niki pantes ditempati wong sing susah niku krana kulo mbek sampean tidak tahu. Tidak tahu bagaimana akhir daripada keberadaan kita ini nanti. Kulo ambek sampean katene mati. Apa husnul khotimah? Apa suul khotimah? Kulo ambek sampean iki ndak weru. Ya mandar muga mawon, kulo ambek sampean iki besok matine mati husnul khotimah. Bagus pungkasane. Lek mati bagus pungkasane, insyaallah akean swargane. Tapi lek matine suul khotimah, elek pungkasan akean nerokone. Lah kula ambek sampean ndak ngerti apakah kita nanti mati niki mati kelawan husnul khotimah napa suul khotimah. Lho lek wis ndak weruh matine apa suul khotimah apa husnul khotimah ngeten kok sih ndak sumpek ae ya saking wonge ndak pati kena niku. Lek wonge kena mboten sampe katene bunga-bunga. Lek wonge niku waras mboten sampe katene macam-macam. Karena dia menyadari dia tidak tahu. Dia nanti akan hidup matinya itu mati husnul khotimah napa suul khotimah durung weru. Susah menghadapi kematian yang kita diberi dua alternatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanging kula kali panjenengan selaku manusia hambanya Allah, kita punya hak untuk meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan. Panjenengan paringi husnul khotimah kula menika Gusti. Wa na'udzubika min su'il khotimah lan kula nyuwun reksa saking panjenengan. Nyuwun reksa kelawan panjenengan saking su'ul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atamul ilmi lan ora anane weru bisa bikoti kelawan barang kang wis dingin. Barang sing wis kelewat nang pandangan kula kali panjenengan kula mbek sampean ndak weru apa maning barang sing bakal teko. Wal mutalabatulan anane tuntutan bihuquqillahi kelawan pira-pira hak Gusti Allah. Aduh abot niki kula kali panjenengan menetapi hak-haknya Allah niku sangat berat. Siji contoh kaya dene wong ngetokno zakat. Wong ngetokno zakat niku nyambut gawe ni soro nang sawah matun tandur melotong ngeblok galengan banyoni setawis metu oleh sak ton 10 kintal sak ton petang kintal kok ngetokno zakat zakate 1/10 sak bintal petang bulu wong awak oleh nyambut gawe dewe hasile ya teko sawai dewe kok sih dikongkon zakati ku apa perlu nih Gusti Allah iku dan ini labo teteng hati malah sing enak nih kulek coro kitab uang miskin. Wong miskin niku ndek kitab niku ndak duwe sawah, enak ndak ndek nyambut gawe nang sawah, meneng tok ndek omah. Wong panen ribut ngeblok awake ndak kate ngeblok, meneng tok wonten ndek omahe. Engko ana wong oleh beras teko sawahe, dheke punya kebagian beras. Ndak kate nyelep, ndak kate nopo-nopo langsung oleh bagian. Niku wong miskin. Asline menurut kitab itu adalah sangat membanggakan dan sangat memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nek sugih niku ndak patek krungokno. Ndak patek kreken wong sugih niku cara kitab. Lho, hal-hal sing koyo ngeten niki lah mboten enak rungonane nang ati. Ini adalah merupakan tuntutan dari Allah untuk kita. Enak-enak nang Gusti Allah dikasih beban ngeten. Enak-enak nang Gusti Allah dikasih beban ini. Enggak pernah selesai beban itu. Terus akan menimpa kepada diri kita sampai kapanpun. Sampai mati, nggih terus. Maka nek dunyo niku panggonane mboten enco. Panggonan eco ini ku namung wonten di suarga nih Gusti Allah baru kita enak mandar muka kulung kali panjenengan dadi wong sing oleh rahmati Gusti Allah akhirnya kulung kali panjenengan iso melbu suarga yo bareng karo rahmati Gusti Allah tak ada sing enak tiang wonten di dunia ini ku pak cari tiang tadi wong suge ku enak sampean lah kok no suge tanggung jawabnya besar cari sampean ini ku tadi pejabat enak cari tiang enak cari yang lakoni dia tanggung jawabnya besar salah didik dia berhadapan dengan KPK dituntut dunia ini didelok kekayaan ini enak jadi orang miskin orang pelarat orang desa orang tani dan orang takon kekayaan ini dan orang takon nopo-nopo jadi pejabat waduh orang sana goro kerung kape sampai dunia ini disingit-singit no. Oleh duit teko iko disekin di tabungannya anaknya oleh duit teko kidul disekek ni tabungane mantune oleh duit teko kulon disekek ni tabungane bojone bare oleh duit teko wetan disekek ni tabungane keponakane terus ngoten tok nang mari-mari tanjane nek donya niku adalah tempatnya tuntutannya Allah tuntutan Allah kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dadi panggonane susah albastu utawi makom albastu makom jembar tak khuzu iku ngalap an-nafsu opo ati min asaking albastu hadzoha ing bagiane nafsu biwujudil farohi kelawan anane bunga wal qabdu utawi makom kobet makom susah makom rupek ikulah hadzo ora ono bagian iku mojud lin nafsi katwi ati fien dalam kobet tiang lek bunga uang niku lek bunga dia akan selalu mengambil bagian nafsunya. Nafsune niku selalu ingin dapat bagian saking rasa gembira niki. Ana wong sugih, ketok kancane oleh duit mesti wong niku muni, waduh. Oleh duit ditutut-tutunno tapi awak ndak tau dikeki. Ana wong oleh rezeki gede awake nyedek muni. Oleh duit akeh ndak nyiprat blas rae aja medit-medit poko. Lah niki lho. Rata-rata barang enak niku akan diambil bagian oleh nafsu. Kalau sudah diambil bagian oleh nafsu, maka nafsu akan ikut nyetir dalam sesuatu niku. Maka nafsu akan ikut mengatur dalam sesuatu yang menjadikan sampean bunga niku wau. Lek wis nafsu ni melok nyetir, wong jenenge nafsu, mesti elek tadi ni. Oleh duit ngoten nafsu ni moro. Oleh duit sama ni yo. Nganggur-nganggur wis, munggah ana lu mendukur kan ora seger. Le. Oleh nafsu niki ngejak sampean munggah nang kene lokalisasi krono sampean ketok oleh duit nafsu niki bisik-bisik ndak kaumanan ndak kailangan ndak gelem ketinggalan nafsu niki sampean iso tuku motor nafsu niki muni nganggur-nganggur timbang meneng-meneng montore gawin ngene ae timbang nganggur-nganggur montore sampean gawin ngene terus nafsu itu akan berbicara kepada kita ketika kita mendapatkan kegembiraan tapi lek nafsu niku susah insya Allah tidak akan banyak melakukan dosa. Lek akeh ngelakoni dosa saking wis keliru nih. Niku jenengi putus asa. Akeh-akeh tiang niku lek pun susah, balik moro ngeten Allah. Duit dosa apa awak iki sih sakjane kok iso koyok ngene? Wong barangan awak iki rasane koyo nek tau nglakoni maksiat kok ono ae dosa iki. Masyaallah. Sepunten Gusti, kula niki kata salam menawi teng panjenengan. Saengga kula niki koyo ngeten, dikae coba terus datang panjenengan Gusti. Wong nyambut gawe dagang rugi, sing akeh wacanane istighfar. Tiang nandur bondone akeh kadung dicemplungno nang sawah barang wayahe panen ndak oleh apa-apa. Parine rusak sing akeh mojone istighfar, tapi lek bunga nyekel duit metu akal. Kate nang ndi iki wis? Rono wis. Rono. Ronone niku akehan ceperan maksiate. Niki lho Pak Bu. Lek tiang niku dalam keadaan bunga. Nun sewu, kula kok mboten ngilokno sampean tiang-tiang sugi mboten. Lek sampean sugi, lek sampean duwe pangkat, biasane ndek ati kula sampean ana rasa kaya ngoten. Krono biasae ana rasa kaya ngoten, sampean mawon sing ati-ati. Ojo sampe keblowok ngelakoni kesalahan. Ojo sampe keblowok ngelakoni kemaksiatan. Soale lek wis dikandani kan male weruh. Iya ya. Awale bunga maling ini, awale seneng maling ini. Ngoten. Fi hadza iku tetep ing dalam ikilah dawu albastu takhudun nafsu minha hadza bi wujudil farah. Isyaratun utaing isyarohi. Lima maring barang takut dama kang wis dingin apa mamin anam ro'atal adab ing sak temene ngrekso ing tata krama fil basti ing dalam tingkah bunga iku minal amri saking golongane perkara al asiri kang angel alidha mongko krono iki minal amril asir kana ono po kelakuan iku layakifu orah mandek indah hududil adab ing dalam sandingi pira-pira batasi tata krama fi ing dalam albastu illal qalilu angin wong kang sedidik. Dadi dawuh niki musunim albastu takhudun nafsu minha hadza bi wujudil farah niku wau ngisaroi bahwasanya wong niku lek dalam keadaan bunga sing kate gondeli tata krama nang Gusti Allah niku sangat angel. Tidak banyak orang yang bisa bertata krama ketika dia dalam keadaan gembira. Akeh-akeh menungso niku lek wis bunga niku ngelakoni barang sing melanggar nang Gusti Allah ake-ake. Lu lek susah baru maca istighfar. Mari subuh maca waqiah apa rezeki ini cumpet. Jajal apa rezeki ini lancar. Mari subuh turu. Ake utang isu-isu mumbut-mumbut itu sembahyang duha. Sembahyang duha ngoten mboten loro. Walung rokaat. Barang sugih penggaweane enak montore ake umahe tingkat duwe bek lali ndak mbayang duha pun. Bayang duka sapa bae kok dhuwit ngoten sir-siran ngalor ngidul lanok tuwe akeh dhuwite niku menungso nggih wis pegel ana wong duwe dhuwit kadang-kadang lek tepak wong sing ndak mati waras awake duwe salah nang wong duwe akeh ngongkon wong tukang pembunuh bayaran iku lho aku ndak seneng nek kok paten ana kek duwe 1 juta mati wis dadi wong niku lek dalam keadaan susah niku akeh-akeh kepreset akeh-akeh keliru. Dan jarang orang yang mampu menahan tata krama karo Gusti Allah lek dek ini ku dalam keadaan susah. Akeh-akeh wong niku lek dalam keadaan bunga, akeh-akeh wong lek dalam keadaan gembira, dia itu banyak melakukan kesalahan. Kesalahan dateng ngarsane Gusti Allah. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan didadekno wong sing iso njaga tata krama nang Gusti Allah. Dalam keadaan susah iso njaga tata krama, dalam keadaan gembira juga mandar muga iso nyekel tata krama. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged kula aturake, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

0: قائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Trirama FM. Trirama
2: FM. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
3: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
2: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk teman keluarga sehat ya? Atau ke diisi ya, untuk di malam Selasa ya, di tanggal 10 Agustus 2026. Untuk jumpa lagi keluarga sehat di malam ini bersama aja keluarga sehat ya, sampai jam 7:30 malam nanti, atau persembahan susu kambing Etawa. Selamat malam dan juga selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Satu diri yang keluarga sehat ya, untuk mengawali di perjumpaan kita. Atau kirim juga selamat malam. Jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

Okey, masih ada pasaran segan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Selamat malam sayang. Sayangku, cintaku, gantengku, cantiki semuanya. Masih setia menemani di dangdut sore ke malam. Ya pastinya sambil menikmati atau istirahat sore ke malam, keluarga sehat. Atau kediri sih di malam Selasa di tanggal 10 Agustus 2026, keluarga sehat ya. Atau yang ya mau request boleh sayang. Boleh di wawanya ya, di ya. Tinggal kirim saja untuk di aplikasi sebelah juga bisa. Arya Dwi Chandra hadir bang. Aduh, ini AJS ya aku ya, AJS. Beda, beda orang. Thank you, terima kasih sudah bergabung. Ini kayaknya yang semalam live sama Mbak Tria kayaknya ya, kalau nggak salah sih. Dan untuk krim keluarga saya, terima kasih sayangku cintaku, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib juga bagi yang menjalankan. Untuk krim keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini seperti biasanya di dangdut sore ke malam, atau persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya, atau persembahan susu kambing atau dengan varian Etamet, Etabase, Etaqual, Etabase dan juga Zigo 26 ini keluarga sehat ya. Silakan untuk di malam ini yang ingin keluarga sehat ya dapatkan langsung, yang ingin pasien juga merasakan manfaat ya dari susu kambing atau keluarga sehat ya, bisa langsung datang untuk di Radio Trirama, di Radio Jaringan, atau yang mau coba di pesantren juga boleh, atau yang mau dikirim oleh jasa spedisi juga bisa ya. Yang penting konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Selamat jalankan ibadah salat maghrib bagi menjalankan di malam ini keluarga sehat. Dan thank you, terima kasih untuk hari ini ya, luar biasa tadi yang sudah mendapatkan promo Zigo. Tapi sayang keluarga sehat ya, untuk promonya sudah habis untuk di Radio Trirama. Jadi yang belum kebagian berarti kurang cepat ya, kurang set-set. Atau gimana keluarga saya kembali ya, satu dendang di malam ini. Terima kasih yang sudah menyatu di Wawa juga ya. Ada

Siapa sih kamu? Ada Mas Wigi. Selamat malam aja, Suy. Tumben nih perdana nih Mas Wigi perdana. Atau kedengarannya derita atas derita. Waduh, cerhat dong. Makasih ya Jess, salam sehat dan juga sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat Mas Wigi yang ada di Seba 7. Sudah menyatu keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Derita di atas derita. Aduh. Sakitnya bes ya. Pokoknya untuk keluarga sehat ya, selamat malam. Patang terus keluarga saya di dangdut sore ke malam. Persembahan susu kambing Etawa.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tarika Rama, BMC dan Informasi Keluarga Sehat ya. Oke, terima kasih sayangku cintaku. Sudah menyatu ayah untuk diwawa keluarga sehat ya.

Ini Om Yusuf di sana ya, bukan Ahmad Yusuf ya yang dimaksud ya. Pak Yusuf, Pak Turino. Ini lagunya original, jadi gak bisa yang janda 7 kalinya. Dagdut sore kemalam basis 28 menyatu dendengnya. Dari ayah Hamdan ATD yang termiskin di dunia. Untuk kajiannya terima kasih. Saya selalu iya, thank you Buda Geska. Olo olo ada duda gemoy. Ya, iya dong, kalau gak gemoy gak asik. Thank you, terima kasih sudah menyatu ya. Tadi juga selamat malam. Ada siapakah ini? Ada Buda Lili. Selamat malam Mas Ajis, apa kabar? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah yang ada di Pogong Raharjo juga sudah monitor. Di malam keluarga sehat ya. Selamat malam Dangdut sore kemalam juga ada Ita hadir bang dari kawasan Bandar Lampung. Selamat bertugas, saya selalu semangat makin sukses. Atau abangnya Amin, terima kasih. Atau kedenangnya nostalgia dari Bang Haji Roma Irama. Thank you, terima kasih untuk dirimu. Ada Ita yang ada di Bandar Lampung sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mas Wahyu Indra dari kawasan Sumedang Raman juga sudah menyatu. Mengapa dua tak tunggu pokoknya siap Bani Biru. Oke siap Bani Biru tapi ya. Oke, terima kasih buat Bunda guys juga ya. Selamat malam juga. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dong Kehilangan dari Bang Haji Roma Irama. Salam buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis Sedara Malang. Atau kajiannya terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra El sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Mas Jejen Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Untuk regesennya kado perkawinan Mother Zuhun sami-sami, terima kasih kembali untuk kedirimu. Sudah menyatu di dangdut sore kemana keluarga sehat ya. Persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Luar biasa di malam ini. PS ke Mas Ajis, ini andalan jedul carry ya. Salam buat semuanya aja, terima kasih untuk penyiar. Carry apa sih jamnya ini kok carry loh. Thank you, terima kasih untuk dirimu. Sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Thank you. Dan untuk dirimu juga terima kasih yang tadi sudah dapatkan untuk susu kambing etawa. Ada Bah Ginem yang ada di Tambah Subur. Ada Bu Siti Uminah yang ada di Sari Rejo. Ada Mama Aswa yang ada di Seba 2. Tadi juga sudah mendapatkan untuk susu Zigo yang promo atau promonya habis ya besi. Ada Mbak Wira Seba 9, terima kasih. Dan juga ada Mbak Darso ya. SB4 juga tadi sudah diantarin sama Ajaznya sudah CO di besi ya. Oke, selamat malam juga untuk gedung keluarga sehat ya. Ada Bude Tuti Jati Datar sudah mendapatkan untuk ya Zigo 26-nya luar biasa. Ada Ibu Masito Tegal Ombo ya, sudah mendapatkan etamet. Untuk di malam keluarga saya yang belum mendapatkan, silakan yuk dapatkan langsung. Untuk yang maco dia juga bisa, nanti bisa diantarin sama Ajaznya tentunya ya. Dan untuk kirim keluarga sedih satu dendang tadi sudah di request sama keluarga sehat. Untuk kirim keluarga sehat ya di dangdut sore kemalam. Ada termiskin di dunia tadi keluarga sehat ya. Termiskin ya di dunia keluarga sehat ya. Dari ayah Hamdan Atiri keluarga sehat ya. Mbak Siis selamat malam dan selamat mendengarkan.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir, dengan minum Biosi, pripun kok haus
2: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga, iya. Anjir, buat telas pintar, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas sekali. Terus ini lanjut mali.
2: Iya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun nika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau rumah calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Sumber Baru, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program bantuan perumahan sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Jihan mengatakan Provinsi Lampung mendapat alokasi sebanyak 11.000 unit BSPS dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP. Program tersebut akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di 15 kabupaten atau kota termasuk Lampung Tengah. Menurutnya rumah yang dikunjungi saat ini masih dalam tahap verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan selain BSPS, pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui berbagai program lainnya. Seperti bantuan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility atau CRS, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, hingga program-program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Syaga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam.
5: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di dipersulasikan dari Jalan Gauman Desa Taman Negeri Jawa Terwai Bungur, Lampung Timur. Terima kasih sayang kecinta gue ya, masih setia menemani di Dang Deser ke malam. Aksi persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya, dengan varian Etamed, Etabase, Etakol, Etabus dan juga Zigodoanan. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk promo ya, untuk ya, pahlawannya keluarga sehat. Silakan dapatkan untuk setiap pembelian untuk Biosi ya, setiap pembelian Biosi di dalam kupasan sudah ada kuponnya keluarga sehat. Jangan lupa diisi ya, lengkap. Dan juga untuk pembelian Agarilus Salty gratis Zigo 26, beli 1 drink gratis Zigo 26, beli 1 Morina gratis 1 dan 2 beli 2 baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Wow, banyak untuk keluarga sehat, jangan sampai ya kamu tidak mendapatkan promonya. Jadi untuk keluarga sehat ya, terima kasih untuk di sempat diri malam ini untuk yang sudah mendapatkan, baik untuk yang cody atau pesan langsung ya, atau juga yang sudah langsung datang di radio dari Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur, keluarga sehat ya, luar biasa. Dan untuk keluarga sehat, jangan lupa besok yang mau ya cek kesehatan gratis, datang aja di Radio Kansa Tridatu ya. Dan untuk krim juga selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena jaga lebih baik daripada mengobati. Keluarga sehat ya, satu dendang kembali yuk untuk menemani di malam keluarga sehat ya. Dan untuk krim juga terima kasih tadi untuk Geska, aduh sudah nyanyi Biasi Sihaga. Ada Pak Egiva hadir dari Bendungan, ada di Gambas ya, selamat malam. Ada Bu Suprati, assalamualaikum aja, waalaikumsalam dari Tandus, menyatu dendengnya. Selamat malam duhai kekasih. Salamnya untuk semuanya ya, terima kasih untuk yang sudah menyatu di malam keluarga sehat ya, atau kedidang di sore ke malam sayang. Thank you, terima kasih sayangku cintaku. Jangan lupa susu kambing ketamannya dikonsumsi sehari 2 kali untuk pengobatan atau pencegahan, cukup sekali saja atau lebih dari cukup ya sayang ya, daripada enggak sama sekali kan mending konsumsi ya kan. Betul. Jadi untuk di sobat tadi keluarga sehat ya, silakan yang ingin dapatkan untuk promo pahlawan, yang mau codi nanti juga bisa dapatkan promo pahlawannya ya. Selamat malam, ada Mbak Ani hadir untuk krim keluarga sehat ya. Ada di veteran, selamat malam. Ada ke didang desur ke malam, selamat malam juga ya. Ada ibunya Lubna juga hadir, waalaikumsalam ibunya Lubna, sudah menyatu di malam ini. Ada Mas Socha juga, Tabi pun ya pun, Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir. Ada Bobo, selamat malam dangdut sore ke malam. Aba Wichel juga Gianyar Bali hadir. Ada Mas Arsan Sanjay, waalaikumsalam, Banyumas juga hadir, thank you. Untuk gedimang keluarga saya, selamat malam, salam saya selalu, selamat menikmati serat bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayangku cintaku, tetap di dangdut sore ke malam. Atau persembahan tentunya susu kambing etawa. Ada varian Etamed, Etabase, Etakol, Etabase dan juga Zigodanam ya. Jadi untuk penderita kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam lambung, maget, sesak napas, asma, batuk, ada yang punya permasalahan ya seperti untuk ya, untuk sofosis, pengapuran, kebas, selinu, persendian, ini juga bisa keluarga sehat ya, dari samurat, rematik, banyak pokoknya ya. Ya penting konsultasikan terlebih dahulu ya. Selamat malam, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Ada panen raya spesial untuk keluarga sehat Indonesia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Gak kerasa sudah di menit terakhir, bes. Atau ke di menit 25 ya, di jam 7 waktu Radio Terma dan sekitarnya. Waktunya aja pamit. Jangan lupa konsumsi susu kambing kita keluarga sehat ya. Aja sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio teriak Ramadan pastinya. Bye bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwarni.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: mau cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
2: Ma.
1: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana,
3: ke kolam renang Telaga Putri.
1: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
6: Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: warga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Besti semuanya malam hari ini? Jam 8 sampai jam 10 lumayan, 30 menit di korting ya kan? Sehat semua ya malam hari ini ya. Kita kembali bergoyang asik-asik bareng sama goyang malam asoy sekali Besti. Bareng Putra lagi malam hari ini. Kamu yang sudah pada gabungan, terima kasih. Ketemuan sama aku sampai dengan jam 10 malam aja.

0: Kita masih terus bergoyang malam hari ini, keluarga semuanya. Masih di program Goyang Malam, asik sekali Besti. Masih bareng Putra juga ya, sampai dengan jam 10 malam nanti. Yang sudah pada makan malam, terus habis makan malam kira-kira kamu mau ngapain malam ini ya? Mau goyang aja lah ya, bareng sama Radio Trirama FM. Apalagi yang sudah pada punya herbal-herbal dari kita ya, jangan lupa, jangan cuma didiemin doang, tapi dikonsumsi rutin ya, untuk selalu menjaga kesehatan keluarga semuanya. Apalagi yang lagi pada ngeluhkan gak enak badan ya, atau memang sudah tervonis ya mempunyai salah satu sakit atau salah satu penyakit begitu ya. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita semuanya, termasuk dari herbal-herbal yang sudah tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net, ini sangat membantu keluarga semuanya. Ada yang lagi pada di jalan gak nih malam hari ini nih? Yang lagi pada di jalan juga hati-hati semuanya. Selama sampai tujuan, kamu lagi panteng di 93,1 atau di www.radiotriramafm.net, atau lagi nungguin live TikTok kita. Ditungguin aja, nanti aku bakal live TikTok ya. Kita rame-rame bareng lagi malam hari ini. Gabungan boleh silakan, interaktif boleh, ke WhatsApp juga silakan. Yang masih punya paketan SMS 1 gratis 1000 juga silakan. Udah kayak ini ya, zaman-zaman dulu ya. Kirim 1 SMS dapat 1000 SMS. Boleh silakan, atau langsung datang ke Studio 1 Radio Trirama FM. Boleh silakan ya, nemenin aku malam hari ini gak apa-apa ya. Nanti aku buatin kopi lah spesial ya. Selamat malam goyang malam.
1: Asoy Besti.
0: Asoy sekali Besti.
1: Ya kurang sekali. Asoy sekali Besti.
0: Apa kabar Grandpa?
1: Kabarnya masih kurang gak enak.
0: Apanya dan di bagian apa? Dan di bagian mana?
1: Yang kemarin tak ceritain itu.
0: Sepertinya sama.
1: Iya. Mosok sampai sekarang belum hilang.
0: Maksudnya? Dipel loh Grandpa, dipel, disiram.
1: Disiram?
0: Iya. Oh.
1: Pakai apa? Kreolin.
0: Gimana Grandpa, gimana?
1: Ini minta original bisa?
0: Enggak bisa lah, tadi sama AJS.
1: Oh iya. Kalau begitu putarin aja aku. Mengapa itu bisa ya?
0: Mengapa yang mana?
1: Itu miliknya aku terus, tapi yang dinyanyikan oleh cewek-cewek.
0: Oh. Kocak ya Grandpa, goyang dulu yuk.
1: Goyangnya aku lapor dulu ini. Sekarang Angeli, Hapsari, Puspitasari, Harimawangi sepanjang hari sudah enggak lope lagi dengan Grandpa.
0: Kenapa?
1: Karena katanya aku sekarang sudah pindah channel ke mamaku, Mas Putra gitu.
0: Oh.
1: Halo Angeli, selamat malam.
0: Angeli, hari ini dapat rezeki banyak loh Grandpa.
1: Iya, rezeki apa saja itu?
0: Dari kemarin deng dia.
1: Nah,
0: main mobil-mobilan depan belakang, depan belakang.
1: Oh iya ya, numpuk ya.
0: Iya.
1: Ini Grandpa selalu mendoakan, mudah-mudahan saja masih mundurnya tetap cantik.
0: Nah itu dia, betul. Maju mundur yang bikin sehat juga yo Grandpa.
1: Biasanya tiap minggu siang itu mesti nelpon, ini kok enggak? Berarti udah enggak lupa, tak pikir.
0: Kayaknya sih begitu tanda-tanda. Tanda-tanda sudah bosan Grandpa.
1: Iya betul. Makanya aku akan bertanya, mengapa kamu bosan?
0: Iya siap, mudah-mudahan orangnya nanti telepon Grandpa.
1: Iya, telepon pada di itu saja, di 9310
0: 90,6
1: 11.0.
0: Aku baru dari sana loh Grandpa, baru pulang langsung siaran aku.
1: Dari mana?
0: Dari 90,6.
1: 90,6 itu di
0: Inovasi.
1: Oh iya ya. Kalau begitu pulang langsung di studio ya.
0: Iya, paginya ke 98,0, habis itu ke 90,6.
1: Terus tanggal 13 besok sama ya di 93,10 juga ya itu.
0: Iya, tanggal besoknya besok Selasa di 96,3.
1: Enggak, ternyata yang di ini White Bumur itu serio ya Mas Putra ya.
0: Iya iya no.
1: Makanya kok, loh, aku kemarin-kemarinnya kan pakai yang mono.
0: Oh.
1: Tapi dapet serio, betul.
0: Iya tambah Josh G Snow Brand Pak.
1: Belum kan itu rip up.
0: Piye to.
1: Wah, keren. Jadi kalau pagi Mas Putra siaran tuh aku bilang tuh ya.
0: Asli menggelegar stereonya ya.
1: Tak lanjut.
0: Monggo.
1: Santai tuh, Syekh Lumintu dan Oom Suwarno. Malam.
0: Iya.
1: Juga untuk ibu ribut. Mudah-mudahan saja mendengarkan. Rapi. Terus ini Bistara monitor enggak ya?
0: Siaran sendiri Mas Farid Grandpa.
1: Oh, kalau siaran sendiri ya enggak tak kirim. Terus ini Mami Melda, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus lagi kok terus top siangnya aku Mas Putra. Oh gitu. Aku suka untuk semua saja. Saat ini tengah mendengarkan
0: okay.
1: Mas Putra. Aku percaya semuanya akan masuk.
0: Mantap.
1: Kalau malam hari. Selamat bertugas.
0: Siap Grandpa.
1: Selalu dan doakan Grandpa.
0: Amin. Grandpa juga sehat selalu.
1: Selalu dan doakan Grandpa.
0: Amin. Grandpa juga sehat selalu.

0: wow, pesawatnya. Selamat malam, goyang malam.
1: Asik sekali, guys.
0: Asoy. kamu di kamu greget enggak, Bes?
1: Iya ya, tembus suara apa itu?
0: Oh iya, kok ada pesawatnya sekarang?
1: Kira-kira ini
0: keren banget
1: naik pesawat.
0: Iyalah, ini kenapa
1: pesawat
0: ini?
1: Oh,
0: iya. Iya, Ki.
1: Oh ya.
0: Embo.
1: Waduh.
0: Wes ndang. Tuh kan.
1: Acara kerinduan, Mbak.
0: Apa?
1: Asmara kerinduan.
0: Asmara kerinduan? Siap. Aku dari sana loh, Bu Esena.
1: Iya,
0: katanya arep meeting.
1: Lah iya lah malah seranu.
0: Pak Sutino baru saja telepon tadi itu, paling kecelek dia.
1: Meeting opo meneh tapi.
0: Iya, jerene anu udu sapa sing nyayur sapa sing ngedang.
1: Oh, iya, aku sing nyayur.
0: Aku sing mak.
1: Ayo, aku jam loro tekan kono lho nek kafe kene.
0: Aku sing mak.
1: Alah, terus. Seneng gak meneh kono kuwi.
0: Iya kan icip-icip lho, Bes.
1: Lah iya,
0: jadi masak lo ya, Sob. Iya, Dewangi, hari ini keliling-keliling dunia lo ya.
1: Mulanya suka oke lo.
0: Iya, piye.
1: Kayak tua lo, ngomah.
0: Iya, ngomah tapi tumpuan.
1: Tumpuan kumpulannya. Tumpuan-tumpuan duit
0: lo. Iya kan, jadi duit lo.
1: Aduh, ayo. Salamnya dibungkus buat semuanya saja. Selamat malam semuanya. Buat Grandpa, bukan aku melupakan Grandpa.
0: Tapi
1: live ini yang
0: agak ini ya. Agak yeah. Meresahkan ya.
1: Banyak live di sana sini, Grandpa.
0: Dibilangin kok aku ke sana enek Bunda Gaiska, aku ke sana enek Bunda Gaiska. Jan. Ini belum tinggal tak klik aja siaran live.
1: Oh iya toh. Besok siang Grandpa tak telepon.
0: Besok siang tuh Grandpa.
1: Nanti tak sambungin sama Tante.
0: Oh. Aku sudah tahu tadi infonya.
1: Apa itu?
0: Infonya Tante.
1: Infonya Tante. Aduh, gak paham aku.
0: Aku tadi udah tahu infonya Tante. Kono opo te? Kok gak iso telepon gitu.
1: Kok udah nyampe loh. Dan kok
0: ya piye A1 kok
1: gak apa-apa sih.
0: Sesok tak ceke dewe tenang ae. Tak buka kafe, tak buka.
1: Aku jadinya melulat loh, Pak.
0: Ngomongi kok. Mama Sito, walaupun rodok geleleng tapi yo mamaku kayak gini.
1: Nah, iya. Ya semuanya cuma cari teman, cari persaudaraan sebenarnya.
0: Yo imamen.
1: Aku jadinya pengen nulungi tapi piye ngono.
0: Wes aman.
1: Oke, minta tolong kalau begitu.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: ya, Bes.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Sri Rahma, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Esena sama Grandpa. Malam hari ini sudah pada gabungan bareng aku di Goyang Malam, keluarga semuanya. Halo, selamat malam Goyang Malam.
2: Asoy sekali, Jessy.
0: Mak, apa ke inovasi toh, Mak? Jangan, Mak.
2: Ya, kenal kok dia.
0: Oh, kirain kok bapak telepon.
2: Ya, buat ngerti dengan Riki.
0: Sore. Gantos.
2: Sehat, Mas.
0: Sehat, alhamdulillah. Aku pas baru mau siaran kok bapak telepon.
2: Oh, lanjut.

0: Kawan-kawan.
1: Besok jadi ikut enggak?
0: Apa pun di mas PKI.
1: Golek sangu wae. Golek sangu nggo tanggal 19 ya, Pak.
0: Monggo.
1: Monggo.
0: Kalau lo mau ibu. Lawan. Selamat lawan.
1: Iya.
0: Mayesa. Ana Citra. Apit. Ketemu Lara. Selamat malam. Semua aja lah, Mas.
1: Semuanya saja. Makasih ya, Mak. Udah. Panteng radio.
0: Panteng terima lama dong.
1: Makasih. Waalaikumsalam. Mamaku tayang malam hari ini dari Mandala ya. Sudah ikut gabung, sudah ikut gabung. Ya mau apa boleh. Aku sudah live di TikTok. Yo, aku sudah live di TikTok. Yo, Jani, selamat bergabung Jani. Arumi Nita, apa kabar Arumi? Tori. Guys, kameneh. Tolong. Ada guys ka, mudah-mudahan tempe bosoknya udah habis. Halo, selamat malam, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Asoy, apa kabar Pak Gatot?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, kemarin gak kebagian kemarin Pak Gatot.
2: Iya.
1: Ada malam belum Pak Gatot?
2: Iya.
1: Alhamdulillah, pakai apa tadi maamnya?
2: Pakai ini, semur terong.
1: Mantap, enak empuk timbang tempe bosok.
2: Iya, Mas.
1: Monggo Pak Gatot.
2: Minta dendangnya dulu ini.
1: Apa dendangnya Pak Gatot?
2: Kopi pahit tanpa gula, Mas.
1: Siap, digoyangin buat siapa?
2: Goyangnya buat Ibu Ekena tadi. Selamat malam. Maklum, selamat malam. Mama Citra, Mama Yoga, selamat malam. Ibu Muslimah, Mbak Mary Sutanti, Bu Ediana, selamat malam.
1: Iya.
2: Bu Rumiase, Bu Gamiase, selamat malam. Selamat banget, selamat malam.
1: Iya.
2: Bu Watini, selamat malam. Mbak Mary Kota Gajah, selamat malam.
1: Oke.
2: Mbak Wandira, selamat malam. Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam. Romone Semar, selamat malam.
1: Oke.
2: Buat semuanya.
1: Semuanya saja.
2: Spesialnya buat Mas Putra, keluarga, beri kesehatan selalu, Mas.
1: Amin. Terima kasih Pak Gatot doyang sama untuk Pak Gatot sekeluarga di Trimulyo Mataram ya. Terima kasih, Panteng Trirama dong, Besti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Nanti dilanjutkan lagi ya, Bestiku semuanya ya. Yang mau Wawa boleh Wawa, silakan Wawa. Yang ujungnya 9310 ya. Kopi pahit Plaino, siap. Gaskan bareng-bareng, Besti. Ada kopi pahit nih.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya
1: dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Cardina Bright atau Cardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

0: Masih bareng Putra malam hari ini keluarga semuanya. Sampai dengan jam 10 aja kita bareng-bareng terus. Pokoknya digoyang malam. Asoy sekali Besti. Halo Mang Ocit. Mang Ocit katanya lagi ngopi malam hari ini ya. Mantap. Selamat ngopi Mang Ocit. Mang Ocit nongrongnya di Inovasi tapi pantengnya Trirama. Mantap. Wes lah, cinta merah jambu aja Mas Put. Siap. Ini enak ini ya. Enak yang enak-enak ini nih yang enak diputerin ya. Siap Marina. Cintaku hanya kamu. Iya, iya. Siap. Langsung aku naikkan dendangnya ya. Ditunggu ya Mat, nanti ya Mat. Di rantai digelangi rindu. Asik-asik. Terima kasih sekali pokoknya yang lagi panteng di live TikToknya Radio Trirama FM. Kita ke penelpon dulu ya. Wawanya udah masuk juga banyak malam hari ini. Nanti aku sapain semuanya atu-atu ya. Selamat malam, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Asoy sekali.
1: Malam, GS.
0: Malam juga, tuh.
1: Aku manggil GS itu Pak Warno yang ngasih tahu.
0: Kenapa?
1: Di singkatan itu. Katanya Pak Warno gitu, tak singkat GS gitu.
0: Oh iya, iya. Enggak GGS ya? Enggak GGS ya?
1: Tahu enggak GS?
0: Tahu lah.
1: Iya.
0: Ganteng sekali.
1: Pak Warno gitu, iya betul. Pak Warno yang bilang, Mas Duta itu ganteng sekali loh, Mak.
0: Iya. Yang penting jangan ditambahi G depannya, Mak, ya.
1: Jangan.
0: Iya, cukup.
1: Lanang juga ganteng kok, Pak.
0: Cukup GS aja, jangan sampai GGS ya.
1: Jangan. Yang terakhir serigala itu enggak boleh.
0: Bukan, oh, Mak.
1: Bukan, Pak.
0: Ganteng-ganteng stres.
1: Ada di rumah neng Bu Esena ni loh. Oh, aku yang kau ese anu anggur merah.
0: Itu loh diketahuin sama Mas Ahmad di Bali loh.
1: Oh iya, Kang Ahmad malam ya.
0: Mae, Bunda Gaiska tuh.
1: Ya lah, mau tak ceng, harus tak cenggol, udah nyeluk-nyeluk duluan.
0: Lah iya.
1: Katanya Pak Putra dirimu di mana-mana aja, Bunda Gaiska.
0: Nah, no, skoiler.
1: Ya percaya lah, aku bendina kan monitor. Grandpa katanya enggak enak
0: Ma,
1: badan.
0: Ma, aku delok.
1: Ditambahin penyedap rasa, Grandpa, biar enak, Grandpa.
0: Ma, aku delok nih karo Angeli, Ma.
1: Alah, Angeli ya, eh.
0: Dilitnya stres mak kuih terus yang ngotot.
1: Iya, anu dia kan numpuk-numpuk. Stres dilungkat, paling sekitar menit-menit lah. Duh aku loin sih ngomongin.
0: Iya.
1: Sih ngomong Pak Bos loin.
0: Iya, yang penting mah banyak pesanan alhamdulillah, ya kan?
1: Anu, 1 jam dapat 21 kilo.
0: Wow.
1: Udah dapat amplop 2 itu.
0: Wow.
1: Kan di sana kan musim hujan.
0: Wow.
1: Hujan pepek terbang itu.
0: Hujan punjungan.
1: Ah iya, pepek terbang itu.
0: Ah, iya.
1: Pepeknya bawa kerupuk, bawa mie enak no.
0: Ah. Pantes. Angeliku semakin hari semakin mengembang.
1: Ya iya kena.
0: Ini ternyata
1: 1 jam itu loh 21 kilo.
0: Wow.
1: Kalau 2 jam udah berapa? Coba.
0: Kalek no way.
1: Kalau kasih kepala tak suruh itu ngasih yang merah-merah itu koyoknya.
0: Iya. Betul. Langsung mari. Silakan.
1: Kasih koyok merah 3.
0: Apa mak tadi mak anggur merah?
1: Anggur merah.
0: Yo.
1: Rame Bagatot, Neli Bu Muslimah, Indri, Rosen Samarutin, Dalu, Kampur Kentung, Penjaga Cinta Mas Wiki, Mr. EQ, Amir Khan juga malam, Pak Wandira, ada Mbak Neri Kota Gajah, Mas WE, Mas Anjar juga.
0: Siap.
1: Di PW, Bu Superapti malam, Bu Rumiasi, Bu Damiasi, Bu Watini, Bunda Kristin juga malam, Mami Melda,
0: yeah.
1: Pak Jumiran, Kang Heri, Pak Acing, ada Kang Dirin, Pak Oka, Pak SPU-nya malam, Pak Demaksun malam,
0: iya, yeah.
1: Terus ada Bunda Gaska Udo, Mak Bu Ediana, Mary Susanti, Lek Turino.
0: Siap.
1: Malam, Lek.
0: Malam, Lek.
1: Anggoku wabewai lah.
0: Terima kasih, mamaku. Sehat selalu, salam untuk bapakku ya. Panteng radio, Mak.
1: Panteng drama dong.
0: Mantap. Cami-cami, terima kasih maklum. Katanya Bunda Gaisa gak boleh ini, gak boleh ngebahas ngembang. Dia tersinggung katanya gitu. Tersinggung apa tersungging? Gembok Maput, apa kabar? Sukses buat Tri Rama. Salam kenal fans pendatang baru. Katanya Sempol Arta Buda. Di mana ini lokasinya ini? Kemudian lagi apa kabar ini yang baru gabung? Wow, Mama Edo makaci mawalnya Mama Edo. Selamat malam ya Mama Edo ya. Selamat gabungan. Dulu di Tangsari aku terkenal Wayan. Iya. Makanya sekarang di Bali ya enggak Yan. Makasih ya Yan. Kemudian lagi apa kabar ini? Halo, selamat malam goyang malam.
2: Gimana Mas? Gimana Mas? Halo Pak Mas.
0: Lah piye njaluke? Njaluke piye?
2: Ambo wong suwi ra petuk kok.
0: Mbok kuwi rodok sombong apa aku ya sing sombong ya.
2: Mas Putra paling mau diundang orang mangkat.
0: Yo piye jadwale baleng-baleng kok e.
2: Ya udah pokoknya paspornya masing-masing lah malu ta.
0: Enek ngene. Piye to Mas? Enek pasukan ngene iki Bunda Gaiska, ha? Enek pasukan ngene.
2: Mak, kok nak lomba ning inovasi juara nomor 1.
0: Oh iya, ketemu di sana ya, Mak. Anu, Mak.
2: Mbak. Oke, siap.
0: Yo, siap. Oi. Ketemu di sana tanggal 19 Ojo Lali lo ya.
2: Yo inget banget wong aku lho ndek utang karo Indri.
0: Nah, engko nyarut utange karo aku.
2: Yo inget, kowe nganggo banget kok aku.
0: Ditakoki Indri ki lho, Mbok, sapa Pak katanya gitu.
2: Buat sopok.
0: Iya.
2: Indri.
0: Anda ya. Anda ya. Anda.
2: Salam-salam Mas.
0: Bangga.
2: Buat itu tadi maklum ya. Maklum. Aku kangen banget loh. Lama gak jumpa.
0: Becok kita ketemu.
2: Pokoknya maklum harus berangkat. Kita nanti lomba ya maklum ya.
0: Siap.
2: Kapelan. Sing tuwek-tuwek digabung ke sing tuwek-tuwek. Ojo sing tuwek didu karo sing enom.
0: Oh no.
2: Jelas kalah.
0: Iya.
2: Yo yo, lah nek tuwa kirim jelas kalah. Pokoknya sing tuwek karo tuwek. Seso pokoke ngono aku lek ngatur pokoknya sing tuwek-tuwek karo wong tuwek-tuwek.
0: Wis tak pasrahne jenengan mawon, Mbok, siap.
2: Lah nggih kok. Lanjut ya Mas.
0: Monggo.
2: Tur Bungus Lima, selamat malam. Iki Jawa apa bahasa Indonesia to kan
0: nama jeneng?
2: Aku bahasa Cina ya
0: sing penting aja basa mata karo basa tubuh, Mbok. Ra ketara aku.
2: Bahasa isyarat oleh ora bahasa isyarat.
0: Apalagi bahasa hati dan bahasa isyarat. Wis, tak mudeng aku tenan.
2: Aduh. Katur dumateng Genduk Indri atau Bu Senane Galu.

0: Lah kan kau kendange kan gunung itu.
1: Lah iya. Neng, aku sing ngono kuwi. Dumateng.
0: Kasih salam-salam nanti, Mas. Salam-salam. Pokoknya buat semua, semuanya selamat mati, selamat beristirahat.
1: Oke.
0: Pokoknya tetap pantang Trirama.
1: Mantap.
0: Walaupun enggak musik, penting tetap nyantol di Trirama.
1: Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oke lah kalau gitu. Salam untuk Bapak ya, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Mbok Kutayang yang ada di kawasan Peteran, Lampung Tengah. Ya bener Peteran. Aduh mateng, suwe-suwe gosong. Ngopo iki? Putra Jaya 71, apa kabar ini? Alhamdulillah sudah gabungan di live TikTok kita malam hari ini, asoy. Kemudian tadi ada siapa ya? Nanti tapping lagi ya. Kita lanjutkan di TikTok.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Antara Indonesia Lampung, upaya melestarikan budaya sekaligus mengembangkan potensi lokal dilakukan oleh mahasiswa KKN PPM Universitas Gajah Mada melalui Seminung Kultural Festival 2026 di kawasan Pasar Tematik Kecamatan Lumbor, Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Festival yang digelar selama 2 hari, 24 hingga 25 Juli 2026, merupakan hasil kolaborasi mahasiswa KKN PPM UGM, masyarakat, dan pengelola kawasan Pasar Tematik. Mengangkat tema ragam budaya sayang watko kemukhian hai angkat nilai-nilai luhur. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan sekaligus melestarikan seni, budaya, dan kuliner khas daerah. Beragam kegiatan digelar mulai dari workshop pembuatan lilin aromaterapi berbahan kopi, lomba menghias tumpeng berbahan ikan nila melalui program Nila Rasa, hingga cek kesehatan gratis yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Festival juga menghadirkan mading interaktif bertema budaya jati diri bangsa sebagai sarana edukasi mengenai keberagaman budaya Indonesia. Pada malam kedua, masyarakat menampilkan berbagai kesenian daerah, diantaranya tari nyambai, tari sembah batin, tari jaipong, dan tari zapin Melayu. Selain seni budaya, mahasiswa juga membuka pojok saran pembangunan danau ranau. Melalui media ini, masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, dan gagasan terkait pengembangan kawasan danau ranau. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
4: Asik sekali Besti.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
7: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
8: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
9: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
7: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
10: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
11: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, lenu, semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu ah.
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Ya. Ini tadi diminta sama mamaku yang ada di kawasan Varia Agung ya. Mantap sekali anggur merah. Yang penting jangan toa ya Om Yusuf ya, enggak boleh. Jangan terus gabungan di live TikTok aku. Terima kasih sekali ya di live TikToknya Radio Tri Rama FM. Ada Mas Soekarno, thank you. Apa kabar juga? Ada Bunda Emma yang sudah melupakan aku ya, Bunda Emma ya. Bunda Emma melupakan aku, Bunda Emma tolong. Padahal aku mah gak lupa sama Bunda Emma. Bunda Emma masih di wajah parah kan ya. Semangat Bunda Emma, sehat selalu. Pasukan-pasukan ini, pasukan-pasukan penjahit ya. Kaci ya, maklum katanya. Faktor ini, faktor usia ya.

0: Win, apa kabar Win? Selamat malam, selamat malam. Yang barusan gabung juga ya. Aku kangen sama Biung Paranila. Bola kesel aku. Kamu kesel dengan siapa, Bunda Gaiska? Pasti sama ini ya, kesel sama Om Yusuf ya. Halo, selamat malam goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Asoy, Mas Pur.
1: Iya, gimana?
0: Mas Pur, sudah makan belum, Mas Pur? Mas Pur.
1: Iya, gimana?
0: Mas Pur, sudah makan belum, Mas Pur?

0: Mode ng apa paspor? Ada keong racun, ada dirantai, digelangi rindu, ada gadis Kalimantan.
1: Oh, keong racun juga bisa.
0: Keong racun banyak ini, termasuk ada Om Yusuf sama Mbak Mega di Taiwan mintanya keong racun dia.
1: Iya, keong yang bisa mas diracun terus dimakan aja.
0: Ah, ngabur. Ngabur. Goyang buat siapa iya. Mas Pur? Mas Pur, ini katanya ada saudaranya Mas Pur namanya Om Yusuf alias Turino.
1: Aduh, mungkin saudara dua ayam itu.
0: Oh, saudara Nabi ya. Goyang buat siapa ini?
1: Goyangnya buat Yuk Sarti.
0: Iya, aneh-aneh Mbak Mega nih Mas Pur nih. Keong racun disuruh dimasak. Meninggoy lah.
1: Iya. Terus buat Yumarni sama Kang Jupin, mat malam.
0: Iya.
1: Buat Mbak Kasam, Bunga Mah, Bang Atio juga mat malam.
0: Iya.
1: Buat Burmiasih, mat malam. Buat Maklum, Mbak Warno, Bu Esena, Bu Suprati, Bu Muslimah, mat malam.
0: Oke.

0: sama Mas Pur, sehat selalu Mas Pur. Panteng radio.
1: Panteng drama dong Besti.
0: Terima kasih Mas Pur yang ada di kawasan Lampung Tengah. Stop Bunda Gaiska ya Anda ya. Stop. Selamat malam goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Asoy. Apa kabar? Apa kabar Bes?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ada
1: mas. Masih gimana kabarnya?
0: Sehat dong aku juga.
1: Kenapa kurus ya?
0: Kata siapa?
1: Kata
0: siapa? Kamu liatin apanya? Kamu liatin jempolnya?
1: Iya jempolnya.
0: Juliusnya nggak pernah masuk loh. Julius cuma nonton di luar doang loh. Apalane loh?
1: Masuk nanti ya gak lihat tuh.
0: Iya toh.
1: Oh iya.
0: Yang mana kau nggak tahu Julius?
1: Ya nanti tak masuk lagi lah.
0: Wah, lagi gitu lagi. Dong, lagi rame nih sama teman-teman nih.
1: Bunda Gaiska selamat malam ya.
0: Kalau Bunda Gaiska nggak usah ditanyain, memang dia penghuni.
1: Nah, iya penghuni dari tadi sama aja juga di situ.
0: Di sana.
1: Nah, iya.
0: Allah.
1: Apa ini masih kebakaran ini?
0: Apa dendangnya Julius?
1: Mutiara ya.
0: Mutiara. Kasih baru nggak?
1: Hah?
0: Kasih baru nggak?
1: Kasih baru. Mutiara baru. Kayak pantai.
0: Ya. Goyangin
1: ya buat Bunda Sena ya. Maklum tadi Pak siapa kapur ya.
0: Apa kau Julius katanya Bunda Gaiska.
1: Ayo sini ikutan lah. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ini apa Bu Selima ya. Bu Ribut ya juga saat malam ya.
0: Siap.
1: Pak Turino juga saat malam ya. Pak Gatotnya saat malam ya. Terus Putra LA-nya saat malam. Terus semuanya saja lah ya.
0: Siap.
1: Yang lain besok lah ya. Saya lupa. Tolong.
0: Makasih Julius.
1: Oke, sama-sama buat Masnya sama tugas. Terima kasih ya.
0: Amin, Panteng Radio.
1: Panteng Dadah.
0: Terima kasih Julius. Bestie kita dari Purbolinggo. Halo, selamat malam, goyang malam.
2: Asik sekali Bestie.
0: Asoy, Kang Ahyar apa kabar Kang Ahyar?
2: Baik-baik aja Mas.
0: Alhamdulillah, betul. Monggo Kang Ahyar, mau dendang apa nih kalau masih nih? Kalau masih
2: cukup. Ikutan aja ya.
0: Ikut ya, sip. Kalau gitu goyangin buat siapa Kang Ayar?
2: Buat Neng Lis dari Malang ya. Selamat malam.
0: Siap.
2: Ada Jenita, Herlina, Amanda, Vera, selamat malam.
0: Oke.
2: Ada Putra Setia, selamat malam. Ada Bu Sena, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ada Maklum, Bu Puslima, selamat malam. Ada Mas Julius, selamat malam.
0: Siap, no lagi nongol di TikTok dia. Langsung nongol di TikTok dia.
2: Pokoknya semua aja Mas ya.
0: Terima kasih ya Kang Ahyar ya, sehat selalu.

0: kasih waktunya.
1: Sama-sama Panteng Radio Kang Ahyar.
0: Dirama dong.
1: Mantap. Terima kasih Kang Ahyar sudah gabung juga malam hari ini ya. Aku ke Wawa dulu ya, takut Wawanya gak kebaca ini. Yang on air udahan ya. Kita ke Wawa dulu nih. Mbak Rini udah ikutan Wawa juga. Kang Eko Sunarko dari Koga, apa kabar Kang Eko? Ada Ibu Diana. Apa kabar Boy Diana? Selamat malam ya malam hari ini. Oh Bunda Gaiska, ternyata kamu telepon berkali-kali. Best, Masya Allah, lihat Bunda Gaiska. Lihat Bunda Gaiska. Iya, telepon berkali-kali, lihat. Masya Allah. Ini Anda niat telepon apa cuma miss call? Ada Om Yusuf juga, terima kasih Om Yusuf. Lagi batuk berdahak katanya. Iya Om Yusuf lagi batuk ya. Jangan dekat-dekat sama aku ya, nanti aku ketularan Om Yusuf. Ada Bu, Pak Yaska, apa kabar Pak Yaska? Mantap. Dari kawasan Tata Harjo, Pak Yaska hadir aja ya, ikut mengintili diriku. Goyang katanya untuk semuanya aja ya. Denangnya mudah-mudahan aja bisa keputar ya Pak Yaska. Penyiarku, terima kasih Panteng Radio, Panteng Trirama dong. Mang Ocit juga terima kasih Mang Ocit. Lagi pada ngopi di Inovasi Radio malam hari ini ya. Oh ada Bang Yadi ternyata. Selamat malam Bang Yadi. Mbak Dewi Sangra tadi udah. Ya udah gabungan. Mbak Rini juga, thank you Mbak Rini. Seminggu yang lalu abis dari Karya Bakti Tuba ya Pak Putra. Betul. Kita dari Karya Bakti kemarin karena ada acara di sana. Hafidah Trimiara, benar ya? Tirmiara. Makasih sekali ya. Terus gabungan sampai dengan jam 10 bareng Putra di Goyang Malam. Asoy sekali Besti.

0: spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.
1: Waktu

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
6: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
7: Wangi banget Bu. Aduh,
6: waduh,
7: tapi lambungku.
6: Kenapa lagi nih?
7: Perih lagi nih Bu, mual.
6: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
7: Kembung lagi.
6: Oh iya Pak.
7: Ibu ingat apa?
6: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
7: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
6: Loh Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
7: Oh iya.
6: Nah, gimana?
7: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
6: Loh. Wow, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
7: Oh iya dong.
4: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu meredakan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Nama ini sinten, Bu?
7: Hadijah.
6: Ibu Hadijah.
7: Ya.
6: Alamatnya di mana, Bu?
7: Alamatnya 28 Purwosari,
6: Metro
7: Utara.
6: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
7: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
6: Anjir. Jaringan minum Biosi pripun Bu Ausi?
7: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
6: Perubahannya
7: banyak.
6: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
7: Ya dengan bapak dan
6: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
7: Biosinya habis 2.
6: Mboten telas kali.
7: Alhamdulillah.
6: Terus iki lanjut malih.
7: Ya.
6: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
7: Kali masyarakat diurus sampai mengkonsumsi Biosi kaki sepuluh pun itu mungkin penyakitnya ijah.
6: Amin. Jemaat terus pun ya Bu.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
9: Biosi Haga.
8: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
9: Biosi
5: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
10: Asik sekali Besti.
11: Masih terus panteng di 93,1 Radio Trirama FM malam hari ini. Dan thank you banget untuk keluarga semuanya yang sudah pada gabungan malam hari ini ya. Pasukan TikTok Mania, terima kasih sekali sudah ditemenin malam hari ini siarannya sama pasukan-pasukan yang luar biasa ya. Pasukan baik hati, tidak sombong, rajin menabung juga. Tuh main labnya sampai malam, katanya masih sore tadi HP-nya ngelag-ngelag, jaringannya agak susah. Oh iya Mas Agus, insya Allah setiap program juga live kita ya. Bunda Widuru juga masih panteng ternyata ya di live TikTok. Thank you semuanya. Selamat beristirahat bestiku semuanya. Yang mau bobo dicek dulu yuk lagi yuk. Siapa tahu motornya belum dimasukin, ada jendela belum ditutup, pintu juga belum dikunci. Jangan lupa semuanya ya. Saya selalu tayangku semua, panjang umur banyak rezekinya. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wenak-wenak dendangnya. Putranya pamit, besok ketemu di jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jesse di album Nostalgia. Datang ke diri sih di malam Selasa di tanggal 10 Agustus 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus ya. Selamat malam dan pastinya untuk ini keluarga selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

juga masih di Pasuruan Segan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Selamat teman keluarga sehat ya, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan ya. Karena kesehatan itu juga merupakan aset berharga yang kita miliki, keluarga sehat ya. Dan untuk kesempatan di malam ini, jumpa kembali bersama Jess di album Nostalgia. Aku dari Lampung Timur, Kecamatan Waibungur. Salam ya buat dirimu yang ada di Pringsewu ya. Dan untuk ya, untuk yang sudah bantengin di TikToknya Tri Rama Keluarga Sehat Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan juga selamat bernostalgia. Semoga untuk dendang-dendang yang sudah aja hadirkan ya, untuk kesempatan di malam ini bisa menemani di serat malam keluarga sehat ya, bersama keluarga ter. Bisa menemani di serat malam keluarga sehat ya, bersama keluarga ter.

Nah, yang madu agarilus sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau request boleh sayangku. Untuk ya di malam bisa yang sudah menyatu di TikTok. Jangan lupa komen segomen saja keluarga sehat ya. Dan untuk dia keluarga sehat ya, satu dendang spesial untuk Maulidi percobaan kita. Atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Persembahan madu agarilus bersama aja standar keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Special promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio tadi Rama Biangnya Musik dan Informasi Keluarga Sehat ya. Masih bersama Jess di album Nostalgia. Ada persembahan madu agar ilusnya, ada madu pala, madu namrafit, madu lambung, dan juga madu hitam pahit ya. Madu Garilus tersedia di Radio Trirama, jaringan di apotek, reseller, toko obat juga tersedia tentunya ya. Atau dia mau COD atau juga pesan antar, boleh banget sayang. Silakan langsung aja hubungi di call center kita. Ada di ya, atau keluarga sehat yang mau konsultasi atau langsung pesan juga bisa tentunya. Dan untuk Grimin juga selamat malam. Selamat menikmati selamat malam. Selamat malam juga, terima kasih sudah menempatkan untuk madu Agarilus. Ada Bu Siti yang ada di 28 Kota Metro. Keluhan nyeri persendian, sudah menempatkan madu nomor rapid. Selamat malam juga ada Pak Pandi dari Teleng 8 Lampung Barat. Sudah menempatkan madu lambung kung. Keluhan asam lambung ya. Sudah menempatkan di Radio Gistara. Ada Pak Yatimin SB5 Simpang Warung. Ini sudah langganan ya, sudah mendapatkan biosi dan juga madu lambungku. Selamat tahun juga ada Mbak Ratium SD2. Sudah sering konsumsi madu lambungku. Ada Pak Marjugi Metro Kibang ya. Keluhan asam lambung, sudah mendapatkan madu lambung dan juga Agarilus Drop dan madu nomor fit ya. Selamat malam juga ada Bapak Sutaji dari Wai Jurak ya, Bahwai Lampung Barat, sudah mendapatkan madu nomor Alvin. Atau di Radio Gestarnya Keluarga Sehat ya. Selamat malam juga ada Pak Supri Batang Hari 46, sudah mendapatkan madu ya lambungku. Terima kasih untuk semua keluarga sehat yang sudah percayakan madu Agarilus ya, untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Yang belum mendapatkan silahkan dapatkan, yang mau codi juga bisa. Satu Dinang kembali di malam ini menemani di album Nostalgia. Dan selamat malam ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam Ajis dari kawasan Seperti Raman, sudah hadir di album Nostalgia. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih hadir ada di Punggur Lampung ya. Selamat malam satu Dedang dari Uci Bing. Selamat ada Bukit Berbunga. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pas Rolas Gan dari Jalan di Kawan Desa Taman Negeri. Cepat terwai Bungur Lampung Timur, keluarga sehat deh. Asih di album Nostalgia atau persembahan Madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa yang bisa meningkatkan stamina durasi, mematikan libido dan juga ereksi, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh ya, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk promonya. Beli satu gratis satu ya. Semoga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di kesempatan diri malam ini yang ingin memberikan untuk ya pastinya kepuasan kepada pasangan. Bisa banget keluarga sehat ya. Madu Trirama KJ ya, ini manfaat luar biasa. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau untuk yang madu Trirama KJ-nya bisa dirutinin selama 3 hari. Baru nanti untuk keluarga sehat bisa merasakan manfaatnya. Luar biasa ini keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam ini, terima kasih untuk keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk ya madu Trirama KJ-nya ya, yang belum masih ditunggu sampai untuk promonya di bulan Agustus, tapi ya nggak sampai akhir, tinggal tergantung stoknya aja untuk promonya ya BC ya. Untuk yang mau COD pesan antar juga boleh keluarga sehat. Dan untuk Grima juga selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan. Kembali satu dendang album Nostalgia menemani di serat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang

0: terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Rina. Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Biang musik dan informasi keluarga sehat Indonesia. Selamat malam dan juga selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam juga yang sudah menyatu di TikTok ya. Ada kakak Galuh. Selamat malam. Selamat malam juga ada Rita, kakak Rita Setiawati juga sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Ada di album Nostalgia. Ada Mr. Jin. Selamat malam dan atau kering keluarga sehat yang masih persembahan atau madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa yang manfaat juga sangat bagus banget ya, untuk meningkatkan durasi stamina, mengandalkan sperma juga keluarga sehat ya, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, belajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau kesempatan di malam keluarga sehat yang ingin dapatkan silahkan langsung aja dapatkan untuk di Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Cepatar Waibur, Lampung Timur ya. Bang Yadi, selamat malam yang ada di RP3 Raman Utara. Selamat malam aja, selagunya dong Tak Ingin Sendiri. Ada Bang Yadi, reseller Agarilus dan juga Madu Trirama KJ yang ada di RP3 Raman Utara, keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu untuk di album Nostalgia. Yang ingin dapatkan promo ya, boleh banget deh. Pembelian madu Trirama KJ beli 1 gratis 1. Semoga promonya masih best ya. Nanti tak tanyain dulu ya. Dan untuk ini keluarga sehat, jangan kemana-mana, masih di album Nostalgia persembahan madu Trirama Kajeng.

0: heleh.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya sudah setia menemani di album nostalgia. Ada kredisi di malam Selasa 10 Agustus 2026. Waktunya Jess pamit sayang. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah! Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, welu-welku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, welu-welku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur ya. Masih di Begadang, persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

keluarga sehat BOC, mari kita. Keluarga sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3.

0: membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi, besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, bes ya. Lagi pada ngapain, bes? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini seperti biasa ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, begitu ya bes ya. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow Benpet Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi besti-besti, tayang-tayang, well-well yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini besti-bestiku ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa juga untuk keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak cuma ngarengkol, enggak cuma pindah tidur, enggak cuma ngarumpi saja di pasar Ronda Bapak Ronda. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Jangan lupa pada ngopi dulu, biar tambah segar, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, besti-besti aku ya. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku dimanapun berada. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus, Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar wong kita galuh? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lamung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well yang susah tidur, yang gak bisa tidur, atau yang memang lagi pada mau begadang barengan diriku di pagi hari ini juga boleh ya. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikasih empom maseh, dikasih empom maseh, dikasih empom maseh, aku kasih info maseh maseh, mbak mbak

0: poni sida loyo kaya kapungan apa yang ngalem buruk kebain dikonsumsi rutin madu kaja Trirama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Adapun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan adapun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih besi-besi ke tayang-tayang ke yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang, atau jangan bingung-bingung, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, dikonsumsi besti-bestiku, tayang-tayangku, biar tidak susis lagi besti. Kita ganti istri yang takut sama suami, takut berkali-kali. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersemar madu kaja Trirama FM.
1: Madu kuat, tahan lama.
0: Madu kuat, tahan lama. Anu gemulis, anu gemulai. Iraha sehat, Em?
1: Oh, di kamari.
0: Di kamari sehat, tapi kok juga tuh sehat, Em?
1: Oh, katirisan.
0: Katirisan. Karunya teuing ai katirisan menggeram mandi ka ditu gera em gera jebar jebur. Mun teu gera titeuleum kitu meh teu tiris deui kitu em. Em.
1: Siap.
0: Diri mah rek rekeus laguna naon dirimu?
1: Adakah kau setia?
0: Hah?
1: Adakah kau setia?
0: Adakah
1: kau setia?
0: Ya enggak mungkin nek setia karo awakmu ya ora mungkin to em. Em. Timbangan setia karo awakmu mending golek liyane meneh ngono. Masih adakah cinta? Masih adakah cinta? Adakah kau setia? Original.
1: Yang sejak aku mengenali dirimu itu lho. Adakah kau setia kepada?
0: Oke. Sok sabari dicek digoyang heula, kersar goyang heula.
1: Mbokku.
0: Heeh.
1: Mbok lu mati ge, Mbok ya.
0: Em. Mbok, anakmu disem, Mbok.
1: Tuwek ki keri.
0: Yeah, ngawure karo wong tuwe ngono kuwi kualat kuwi, Mbok. Asli, Mbok. Gua wae, Mbok. Gua, Mbok.
1: Terus buat pasti.
0: Heeh.
1: Sampai Penny
0: Ence pagi
1: Jala Dara
0: Ence pagi
1: Buat Sampanggi Bunda Sama
0: Pagi

0: Anjay Mikey.
1: Mama muka mama
0: muka Mikey.
1: Terus buat
0: siapa maning?
1: Alia. Terus Mbak Ulfa.
0: Anjay.
1: Alia.
0: Mikey.
1: Kan jangan lihat Mikey.
0: Laya ndak popa. Arep ayang Lia, ayang Mbep Lia ngono ki yo ora apa-apa, wong ujung-ujunge karo Saputra.
1: Terus kuat. Sapa itu?
0: Sapa meneh?
1: Mbak Neri
0: pesen. Pagi Mbak Neriku.
1: Mbak Neri no. Piyuk.
0: Mbak Neriku, pagi Mbak Neriku.
1: Langko. Ana nesu.
0: Sapa sing nesu? Siapa? Siapa? MM.
1: Neng. Ayu sih lo.
0: Ya ndak apa-apa.
1: Neng Darah Malang.
0: Ya ku yo ndeng Darah Malangku ngono.
1: Darah Malangnya ya.
0: Lah ya neng Darah Malangku ngono. Sing penting ki aja MM ku wegah. Wegah babar blas wegah.
1: Buat di PW
0: Tenang aja Bang Julius, walaupun dirimu sudah disebutkan tapi tidak bakalan disebutkan di dalam hatinya karena dirimu sudah ada di hatinya.
1: Piyu
0: Piyu? Nggak ada gue cerai.
1: Terus buat

0: Okey.
1: Encik pagi.
0: Semuanya aja
1: spesialnya enggak sama spesialnya enak pora kira-kira spesialnya M
0: L I A. Lia.
1: Lia. Lia, dirimu dapat spesial dari MM walaupun cuma berhayal dan juga mimpi karena kenyataannya cuma untuk Saputra.
0: Iya.
1: M.
0: Siap.
1: Mendeng radio. Biasa, peng. Jeneng Kristina Agung. Terima kasih Matur Sembanuwun MM Seputaran Wai Bungur Lombok Timur. Halo pagi, Begadang Bersebar Manuk Kaja Tri Rama FM.
2: Mandu kota lama.
1: Nelin di limo apa kabar lah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nelin di limo mau request lagunya apa ha?
2: Jangan sampai 3 kali ya kan?
1: Yaudah, cukup 2 kali saja. Yang pertama
2: ya.
1: Enggak, jangan sampai 2 kali ya, 2 kali. Yang pertama karo Mandala ngono.
2: Saya 2 kali, tapi yang penting jangan sampai 3 kali.
1: Lah iya, 2 kali enggak apa-apa ta Nelin. Nelin?
2: Ya.
1: Milih Mandala apa Gisting?
2: Huh?
1: Milih Mandala apa Gisting nek cara 2 kali? Ayo. Ayo, atau jangan-jangan dua-duanya Nelin. Gusti. Nelin digoyang dulu buat siapa?
2: Buat MM tadi ya.

0: Buat Pak Oka yang langgeng. Maklumin tuh Pak Warno nyayu metagi.
1: Cih, pagi.
0: Sama-sama.
1: Ma, tangi ma, pending di se, ma.
0: Tangi ma. Lanjut sih, Kak. Susu terhati ya, metagi.
1: Cih, pagi.
0: Buat Marosi. Buat dipasing di Satewa ya.
1: Cih.
0: Ya Mas Aiki,
1: pagi.
0: Buat Kang Darjo bahas satunya juga
1: pagi.
0: Buat Mas Panji Irawan putra LA,
1: pagi.
0: Bapak Rohmadi ya Mas Aiki,
1: pagi.
0: Buat penjaga kita

0: Pak Moja, Bunda Musima ya, Mas Pagi.
1: Encik Pagi.
0: Buat Kevin Bulu-Bulu, Mbak Neri Kota Gajah ya, Mas Pagi. Buat Dedek Lia, Bang Romadi ya, Mas Pagi. Bang Ramelan ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Beton Poti, Bang Julnya juga, Mas
1: Pagi.
0: Buat Indam. Sama Mukhlas ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Mama Lili, Mama Ica ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Bang Rustam, buat Cece Penny ya, Mas Pagi. Buat Cara Malang, Cep Ek ya, Mas Pagi. Buat Papa Andre, buat apa Katiman Bang Awinya juga, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Cela Dara ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Dara Malang ya juga, Mas Pagi. Buat Pengasam Sehat ya, Mas Pagi. Buat Mata Agus ya, ya Mas Pagi.
1: Semuanya aja ya, Mas Pagi. Semuanya saja spesialnya, enggak sapa spesialnya Anapora.
0: Misalnya buat masjid di keluarga saya, semoga saya selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Elin,
0: ya?
1: Gimana? Gisting atau mandala?
0: Enggak dua-duanya.
1: Pengen dua-duanya? Ya ampun.
0: Iya, dua-duanya.
1: Gusti. Elin.
0: Ya.
1: Terima kasih ya Elin.
0: Ya,
1: sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Pantang radio, Nelin. Luar biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Nelin dari Tugu Pacul Lumanagung. Milih siapa Nelin? Milih gisting atau milih mandala? Milih dua-duanya jadi Mas Yudi. Wow, amazing. Halo, pagi Begadang Bersebar Madu Gajah dari Rama FM.
2: Yang berkuatan lama.
1: Iya, dengan siapa di mana ya. Di Lemo di pagi hari ini, adakah yang bisa saya banting ya?
2: Bang Wulan,
1: Bang Wulan.
2: Boleh diceplek, boleh.
1: Ya ampun.
2: Diceplek, boleh, jangan Gusti. Dibanting.
1: Diceplek, nek alam, mah ceplekne nanggung, bes. Bes, mending dibanting, ya. Diwulak wali, ngono kui, bes. Digelundungne, ngono kui. Gelundungne, kotakan rowo, ngono kui, lo, bes.
2: Oh, iya bener, geng. Tapi jangan diceplek, no, ya.
1: Aja, tenang, ay. Aku ya. Tidak bakalan mematahkan hatimu yang sangat suci itu untuk diriku, besti.
2: Oh, iya. Berbunga-bunga aku.
1: Tapi bohong.
2: Aku tahu.
1: Dan juga gak mungkin. Aku ya wega.
2: Mamanya gak dimungkin no.
1: Iya. Mending ya, kalau sing enum gak ada kue.
2: Ya kena.
1: Laya.
2: Sing tua kan
1: kena bagian bau mbak. Oh rabes. Sing tua siji lo bes. Alot.
2: Ya gitu makanya mbak mesti bau mbak lo awet lo.
1: Gusti, lek coro masa kue yo kudu suwi neram. Kebun teh gase ngono.
2: Rong bulan setengah.
1: Lah iya.
2: Nanti gase nanti entek.
1: Lah diomongi. Kek kue ngantai entek gase yo panggah alot ki.
2: Kanyelmen.
1: Tapi awet bes. Awet lah di mam karo sing tuwe meneh kudu unye ora mamah wetok ngono kuwi Gusti.
2: Pasing ya.
1: Ya iya.
2: Iya, coba warna podo.
1: Mak.
2: Nun.
1: Sampean lebih yang mana, Mak? Mandala opo gisting? Arep tonggoan kuwi lho.
2: Muka milih sing cilik dhuwur lah. Tak aku tak pilih tonggoan karo sing cilik dhuwur sing gisting.
1: Gisting.
2: Mandala kena rumah sakit kok.
1: Apa yang ngono, Mak?
2: Iya.
1: Yo, eler, Mak.
2: Sakno.
1: Sakno mudah-mudahan cepat sembuh yo Mandala yo. Nanti bisa.
2: Wis 3 hari sekarang kok.
1: Yo.
2: Paling pulang paling.
1: Udah pulang. Semangat balik, selalu, balik. Semangat. Mandala ya.
2: Ya kasihan orang tua ya.
1: Lah iya, ya orang tua lo mak jane mak, jane yo cek.
2: Minum.
1: Jenum gaya asline mak, cuma bodine wae sing tuwe.
2: Iya,
1: Asline jiwa ragane yo cek 6 cek 17.
2: Ada sing 14.
1: Lah iya makane kuwi. Makane ku yo kuwi lah karo Oman Agung pengen konsumsi madu kaje jarene ngono.
2: Soalnya ngurungan mak lu melak-melak mas Justi ngono Nelin.
1: Nelin, Mandala atau Gisting?
2: Saya ngomong gitu loh, Nes, aku loh, Nes.
1: Tapi aku meneruskan maklum itu loh, Nelin.
2: Aku membumboni.
1: Nelin, tapi nek aku ngarani ya mending Mandala, Nelin. Nek Gisting ki pengennya bule karo ponakane ki.
2: Lah, mamang muni pingin semuanya ngono. Nah.
1: Cilik pengen buat anak lah ya kuwi lah Gisting ngene kuwi.
2: Iya Mandalae manut.
1: Mending Mandalae Nelin. Wes to.
2: Enak ya.
1: Coba dek ngene kuwi.
2: Dek Yan.
1: Lah.
2: Enak.
1: Lah. Tenan to. Setuju no.
2: Iyan dia no.
1: Lu aneh aku. Kok dinterne karo maklum itu?
2: Ya kan tegak aku bar teko mana aku mampir nene Indri terus aku senang mendalam mampir
1: aja aja mampir kene Indri aja Indri oh, kebiya Indri aja dicek ben
2: gak usah anu kayak ini peti
1: lah diomongnya makanya nah, aja dicek ben
2: sampai ini mak ambilnya udah tau turu barang urus mana aku
1: cek
2: kita monitor dirimu ambil
1: langka dia tuh sebenarnya bukan gak bisa tidur dia tuh kalau tidak mendengarkan suaraku satu hari aja tuh gak bisa tidur makanya harus dengerin nah, suaraku dulu baru bisa nah, tidur bener. Gitu aslinya nah, cuma sok jual nah, mahal kui lho iya aslinya ki ngana kui ikut alasan tok ngana kui gak bisa tidur
2: mak aku
1: gak bisa tidur mak alasan nih nah iya padahal urung ngerungokno suaraku makanya gak bisa ya, tidur
2: ngono. Mampirnya aku cuma gak ngerungok nih mampirnya aku
1: orang
2: aku nang balik desa mulai jam 4 tak dulu ya
1: pantesan tak boleh kiki mama aku ki nanti si cimennya apa ya teper berjingkrak-jingkrak ngono gue jari
2: orang aku gak teper aku nang balik desa dan aku kan ada ringgit purwo balik desa semalam itu aku mulai jam 4 pagi
1: alah pantesan kok tumben-tumbenan mamaku si Ciki goyoran nana ngana aku palingan ya bercingkrak-cingkrak terus bercingkrak-cingkrak terus tepar ngana gue
2: aku ngurungok nih ringgitan teko nganu budi banyak karo sindene teko metro harus teko Lampung Timur sindene
1: lho Lampung Timur
2: iya kok sindene tapat kok
1: ya alah
2: kok Lampung Timur teko nganu metro
1: ya berarti aslinya wingi ki sampean yo langsung jadi sinden barang yo kene lho mas
2: iya no aku jadi panitia barang nah.
1: Terus cari uang-uang ki sinden kondi kok paling tuwek dewe paling enom dewe ngono
2: aku tadi panitia panitipan sepeda maksudnya
1: bisa enom bes
2: untung lah untuk bagian anu noto sepeda
1: lah ya tapi orang ini menelo bes wong tua garis dua yo iki
2: enggak gitu lagi
1: anjir sopo
2: kita ganti
1: doa aku lo selalu doa aku tuh terbaik lho mbok diamin ke
2: main ganti Nelin kok mbak Uman aku
1: diamin ke
2: main
1: wes pokoknya aku pengennya maklum itu wes garis dua wes kok aku tak rono wes wes walaupun jalannya ame kok aku tak moro
2: guloin
1: gusti pokoknya aku setuju maklumi itu wis orangnya siapa-siapa mani mudah-mudahan tercapai
2: oke banting MM kok
1: viral loh kok mak viral jenom cek garis dua kok jenom amin ya Rabbal Alamin amin mudah-mudahan terkabul besti
2: ya aku request apa lagi ya aku request apa lagi ya
1: requestnya apa
2: pasrah
1: original lah pasrah lah yo wis garis dua yo keprewek maning yo enggak pasrah priok maning to yo ya Gusti
2: wis
1: kowe ae pasrah wis goyange sapa goyange
2: Nelin
1: anje pagi Nelin pagi
2: Indri
1: je le
2: turina
1: le pagi le
2: pacar Mbak Kayu Larasati.
1: Pak Kim, Mbak Kayu.
2: Sampur kentut.
1: Pak Kim. Pak Kim.
2: Pak
1: Kim.
2: Pak Kim.
1: Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim. Pak Kim.

0: Baki.
1: Tidak penuh, Natar.
0: Baki.
1: Tak berfirman sah, Natar juga.
0: Je, Baki.
1: Bicar tadi, biar gara-gara Pak Samani,
0: Kang
1: Agus. Terus Agus,
0: Agus, Baki, Mbok mau gila, Kang. Wes pagi, pancing-racing-krak, Kang. Ben garis dua, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ramane kami aji. Percaya Gus, nggak pakai nadi Gus.
0: Kudu percaya karo aku lo Mas Agus. Engkau awamu ndak duwe ati lo Mas Agus.
1: Putra setia. Putra Kelana Mas Desa, Putra RA. Dius, Penny, Lia. Mesia.
0: Pagi.
1: Kang Biri, Pak Oka, Pak Sti, Pak Eni, Pak Ulpa, Cara Malang, Pak Alpian, Pak Sakatos, Pak Rapi, Pak Mangosi,
0: Pak
1: Om Kandu, Pak Ki, Aro, Bapak E, Abdul, Mak E, Abdul,
0: Pak Alpian,
1: Pak Sanu, Pak E, Pasar Lewa, Pak
0: Ki, Pak Ki,
1: Anggungan Wela,
0: Kape Wela, spesialnya enggak sopo mas, spesialnya anak pola. Terima kasih terima kasih amin ya rabbal alamin matur sembah nuwun ugi maklumi tu mugi mugi nyapa wonten sesama keluarga nggih
1: kujang anak-anak sing saleh
0: amin ya rabbal alamin aku nggih giliran Rika mudah-mudahan yo gadis ngene gue mama
1: Non,
0: Mama, amin kan Mama, amin ya Rabbal Alamin. Atau kembar ma, kembar. Amin ya Rabbal Alamin. Pantang radio ma.
1: Anteng pilih
0: lama luar biasa terima kasih matur sembah nuwun ugi maklumi tu dari Parya Agung mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Mama Muklas apa kabar Mama Muklas segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi Mama Muklas ya Mama Muklas dari Kota Metro kemudian apa kabar ada juga Mas Wiki selamat pagi dendangnya dong daun tak bertangkai aku tunggu lagunya Mas Yudi katanya siap terima kasih matur sembah nuwun Mas Wiki ya mudah-mudahan kabar terbaik juga Mas Agus. Mas Agus selamat pagi Mas Agus dari Pringsewu. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini di segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Mas Agus ya. Masih banyak kebersamaannya dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kajet Rirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Radio Asik Bikin Happy. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Yang penting mah jangan sampai 3 kali. Kalau 2 kali mah tidak apa-apa ya. Yang penting kan jangan sampai 3 kali. Begitu, Nelin. Gak apa-apa loh, Nelin. 2 kali ya ora popo. Kan enggak usah 3 kali. Ngono. Gas, Nelin. Gas, Nelin. Gaspol, Nelin, gaspol. Bes. Dilanjut lagi yuk. Kita bergoyang ya, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Apa kabar Kang Agus? Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama, mau digoyang untuk Mbak Nelin dan juga untuk semuanya tanpa terkecuali. Dendangnya hujan duit dari Imam S. Arifin katanya. Spesialnya buat Mbak Nelin. Wow, amazing. Kemudian apa kabar lagi? Ada juga Mama Arif. Selamat pagi Mama Arif. Salam sehat selalu Mas Yudi. Siap. Kemudian dendangnya apa ini? Dendangnya ada apa dengannya? Nggak ada apa-apa loh Mama Arif. Nggak ada apa-apa dengannya Mama Arif. Cuma dengan dirinya mengkonsumsi madu kaji aja Mama Arif. Makanya semakin tahan lama Mama Arif, semakin greng. Tidak loyo kayak kapu kena banyu ngelempuruk bayan ngana gue Gusti. Halo pagi Begadang bersama madu kaji Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Bang Johan, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat, damang, seger, buker, seset, tambah bundar.
1: Amin.
0: Nah, dirimu mau request lagunya apa ini dirimu?
1: Lagunya ini.
0: Apa?
1: No comment.
0: No comment, coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?

0: ada Andini, selamat pagi. Di Lampung Timur ada Marin di Bayi Jepara, selamat pagi. Ada Mbak April, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Bang Indra, selamat pagi.
1: Pagi.

0: Ima, ada Buni, ada Nadine, ada Erna, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Di Padang ada Ulan Padang, ada
1: Rika
0: Padang, ada Bunga Padang.
1: Pagi.
0: Jambi ada Nur Rana. Ada Bahar Tati. Ada Ajeng, ada Wauddin, ada
1: Baiki.
0: Ramulan, ada Bang Setiawan, selamat pagi semuanya.
1: Baiki.
0: Di Palembang ada Bang Jainal. Ada Bang Iwan. Ada Mbak Mila. Ada Mbak

0: Terima kasih Madar Sembaruan Bang Johan. Mungkin-mungkin je bawa tu sehat sekeluarga, je semangat, je pantang radio,
1: pantang Trirama tu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johan Palapa ya dari Kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini, guys ya. Apa kabar yang sedap miskal-miskal diriku? Jeng, apa kabar Jeng? Dirimu miskal-miskal diriku ngasih tanda kalau dirimu lagi pantang diriku, iya. Selamat pagi ya Jeng, Bunda dari Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kajian dari Rama FM.
2: Madu tahan lama.
0: Madu tahan lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, anakmu ma. Kang Agus.
2: Dalam.
0: Sehat.
2: Sehat.
0: Kang Agus.
2: Dalam.
0: Nasek napa kie?
2: Biasa lagi kerugian orang sih jadi.
0: Lah. Kur ngiming-ngiming tok ngana kue yo mak yo. Ma.
2: Lagi kerugian orang lu.
0: Orang.
2: Serang ini kok.
0: Nah. Karena
2: aku selalu menemanimu kok.
0: Anak nang wae bungur ngana kue, anak nang pring sewu gur ngiming-ngiming tok yo mak.
2: Lah iyalah.
0: Jan. Ora ene sing bener babar blas mak, mak.
2: Lah sing bener kaya apa to kan?
0: Ya dikirimi ngana kue, ora mau ngiming-ngiming tok.
2: Lah aku wingit bar keliling lho.
0: Lho mak.
2: Lewati beli pasang ratu barang.
0: Mak. Kaya ngene arep ditukar tombokne ora, Mak? Kang Agus.
2: Dalem.
0: Kiri karep request lagune apa?
2: Lah, lagune Hujan Duit
0: Hujan Duit
2: Arabik.
0: Jan. Nek ucara
2: Arabik lagune Arabik.
0: Heeh, lek cara tenanan nene Hujan Duit ana kowe lah, Jan. Gek kapan tak tunggu impone? Tak tunggu impone gek kapan? Nang endi? Aku tak morno.
2: Nanti wae siap Pak Yudi.
0: Lah iya, tenang ae, tak OTW.
2: Iyalah.
0: Bapak, karena dicek ya digoyang dulu. Bapak siapa goyangnya?
2: Mama Lelin. Pak Lelin mau di Kota Metro ya? Pagi.
0: Pagi.
2: Pak Dadar Gulung, pagi.
0: Pagi.
2: Mak, pagi Mak, wis Mak. Aku mau doa hati lho, Mak.
0: Wilo, Mak. Anakmu wilo, Mak. Berdoa garis
2: aku
0: dua.
2: Aku mau doa hati.
0: No, Mak. Rungok no, Mak. Amin. Ngono lho, Mak.
2: Oh, wis do walas jan, aku mau doa hati, Mak.
0: Lho, mau doa hati.
2: Allah.
0: La
2: iya.
0: Ora tak aminke, ora tak bakalan tangi kowe. Pokoke kudu garis 2 ya, Mak ya. Wong kene iki berjuang garis 2.
2: Mbak Vero pagi, Mbak Vero.
0: Pagi.
2: Pak Gisting, siapa jenis Pak Gisting ya, pada lali aku sih.
0: Siapa gue Gisting, ayo.
2: Gisting, selamat pagi lah
0: pagi. Terus, siapa manis?
2: Kang Julius, pagi Kang Julius.
0: Anjir, Kang Julius. Pagi Kang Julius.
2: Wes kabeh wae lah.
0: Kabeh wae lah spesiale nggo sapa? Spesiale nggo sapa spesiale?
2: Spesiale anu nggo sapa ya?
0: Sapa?
2: Metro.
0: Metro, sapa kuwi Metro?
2: Metro
0: Johan Palapa mau.
2: Tuku gak aku tuku pacul.
0: Tuku pacul ya udah Metro. Uman Agung.
2: Oh, Agung.
0: Iya.
2: Ya.
0: Nah, Nelin wis ana sing daftar meneh siji meneh Nelin. Kang Agus.
2: Oke, kabeh wae lah ya.
0: Terima kasih matur sembah nuwun. Mugi-mugi jaba warta sehat sekeluarga jaya semangat panteng radio.
2: Panteng Pirama dong. Assalamualaikum.
0: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus Pring Sewu. Warga Pring Sewu dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga madu kajian Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pring Sewu Raya. Jaya ya. Di sana sudah menyediakan produk-produk asli daripada Agarilus atau juga Madu Kaja Trirama FM tentunya ya. Kemudian apa kabar warga Mandar Lampung dan juga sekitarnya, juga semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di kota Bandar Lampung sana ya. Ataupun warga kota Metro, warga kota Metro juga boleh untuk kedapetin produk Agarilus atau juga produk-produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di kota Metro sana. Kemudian untuk wilayah Tridatu dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya. Kemudian untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang ada di seputaran Lampung Tengah dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Kemudian untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang ada di seputaran Lilin dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana. Kemudian juga untuk wilayah Lampung Timur dan juga sekitarnya, boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM yang ada di Jalan Kauman Gang 12 Samanegeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Kemudian yang ada di seputaran Lampung Barat juga boleh langsung merapat ke Radio Gistar FM yang ada di Padang Dalom Lampung Barat. Kemudian yang ada di Gisting juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya.

0: Alhamdulillah sehat. Dirimu sehat, Jeng?
1: Belum, Mak.
0: Belum sehat?
1: Belum.
0: Obatnya tuh cuma ketemu sama diriku loh, Jeng Renio. Engkau tak wai obat sing paling ampuh. Tenan, Renio.
1: Itu obat itu, Mak.
0: Jeng, jangan sampai 3 kali itu cuma lagu loh, Jeng.
1: Iya, Mak.
0: Iya. Aslinya ya ora popo. Jeng.
1: Yang kedua juga manjur kok, Mak.
0: Yang kedua manjur, manjur dari mana? Manjur dari mana? Manjur weteng etok nang anak kue. Jeng. Sing pertama kon kerja, sing kedua kon kerja, sing ketiga standby wae nang omah, tenang ae.
1: Oke, lampir.
0: Jeng. Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
1: Pengobat rindu ada.
0: Pengobat rindu yang siaran, Jeng. Sambil dicek di goyang dulu, baca apa goyangnya.

0: Mama, anakmu ma.
1: Kanya porong.
0: Wes, wes bar cingkrak-cingkrak mau jare ning anak kowe. Pagi. Je. Pagi. Je. Nggih, anak kowe. Masa, masa ya, au, au, au, enggak ada kue, enggak.
1: Sebenarnya,
0: au.
1: Sebenarnya, tapi juga.

Mbak Neri. Teman curhatmu gila Mbak Neri, ben ora lali carane. Ajeng ae lali carane Mbak Neri apa meneh dirimu Mbak Neri?

0: buat semuanya.
1: Semuanya spesialnya enggak sopo, spesialnya ana ora kira-kira spesialnya buat yang bundur. Buat ayah. Buat ayah Depa. Wes ngono wae lu, jelas.
0: Buat yang masih di sama Tete. Akur-akur aja ya.
1: Aku yo akur selalu walaupun nambah siji meneh yo tetap akur.
0: Jane ayah bangun, udah bangun.
1: Siapa ayahmu? Lah ayah, ayahmu lo agak dilem, agak turu mangsane. Ayah, enggak, ayahmu tuh barusan tidur, Bes. Abis teleponan sama yang di sana.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Biarlah bagi-bagi.
1: Emangnya Bunda Neto si pengen loro. Lah ayahe yo pengen loro jarene.
0: Biarlah ya bagi-bagi. Ya.
1: Bagi-bagi, emangnya makanan bagi-bagi, Jeng. Lek cara kon bagi-bagi karo aku yo wegah.
0: Ayah anu mas. Ayah sekarang mau top perangkutnya.
1: Mana? Ya, ayah. Kek terus nawai ya, terus nawai. Kok aku tak video callan karo Ajeng ya. Ojo ganggu yo ya.
0: Iya. Tidur ya, tidur.
1: Tidur sana ya, jangan ganggu. Aku arep video callan yo. Ojo ganggu sih. Jeng.
0: Non.
1: Terima kasih ya, Jeng.
0: Iya, Mas.
1: Mudah-mudahan cepat sehat ya, Jeng.
0: Amin, Mas. Amin.
1: Kalau mau obatnya Renio.
0: Iya, Mas.
1: Panteng radio.
0: Panteng juga, Mas.
1: Terima kasih, Mas. Sampai Ajeng. Waalaikumsalam yang ada di seputaran Lilin FM Sumatera Selatan sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kajian dari Rama FM.
0: Radio Kajian singkat. Madunya tahan lama.
1: Tahan lama apanya? Madunya.
0: Iya.
1: Madunya yang dikonsumsi ya bikin tahan lama loh Lia. Makannya dikonsumsi biar tahan lama. Tidak loyo kayak kapu kena baju ngelempur bain. Lia.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Lia?
0: Lagi teleponan.
1: Iya. Jan, teleponan yo karo sapa? Ya mene teleponan yo kali-kali ki udah teleponan video callan ngono lho. Lia, dirimu ada request lagu nih apa dirimu?
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Apa ya?
1: Apa? Apa? Ayo. Apa?
0: Aku lupa.
1: Lupa?
0: Iya.
1: Aku lupa.
0: Ya
1: diingat-ingat meneh apa mau judule.
0: Aku lupa.
1: Hah? Ya diingat-ingat meneh to Lia, judule mau apa, request-e apa?
0: Aku lupa.
1: Lah iya diingat-ingat lagi, coba diingat-ingat lagi.
0: Aku lupa.
1: Apa?
0: Aku lupa.
1: Lah iya, makanya kalau lupa diingat-ingat lagi apa requestnya gitu.
0: Ya itu.
1: Hah? Lia?
0: Lagunya. Ya.
1: Lagunya apa?
0: Aku lupa.
1: Ya ya diingat-ingat meneh Lia. Nek lali ya diingat-ingat meneh.
0: Lagunya aku lupa.
1: Ya ada. Lah diingat-ingat lagi lagunya apa, Lia? Ih, ampun. Lia. Lagunya apa?
0: Aku lupa.
1: Lah diingat-ingat maneh toh, Lia?
0: Ya itu lagunya apa?
1: Lah iya, makanya kalau lupa itu diingat-ingat lagi.
0: Lupa kalau itu ya.
1: Eh? Lia. Ada lagunya. Lagunya ada, aku lupa. Yang penting kalau sama diriku jangan sampai lupa. Digoyangnya buat siapa? Goyangnya buat siapa? Goyangnya. Ayo, buat siapa? Anjay pagi. Pagi. Anjay pagi. Pagi. Pagi. Ada. Kalau lagunya ada, aku lupa. Yang penting kalau sama diriku jangan sampai lupa. Spesialnya buat siapa, Lia? Ada enggak? Siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahan Lia. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu, semangat selalu, pantang radio. Luar biasa besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Lia yang ada di seputaran Kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Warga Kota Metro, jangan lupa yang pengen ngedapetin produk Hagarilus atau mencicipi madu kajian Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro sana ya. Jangan lupa lo bes, cukup lagunya saja yang lupa. Kalau lah madu kaja ya jangan lupa. Apa meneh karo sing siaran ngono kuwi, apa meneh karo rumput tetangga. Wow, amazing.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Kasih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Ada Pak Ujang.
8: Pak Joko.
7: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
8: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
7: Oh, lagi gak enak badan.
8: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
7: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
8: Itu susu apa Pak?
7: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
8: Terus manfaatnya apa aja Pak?
7: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
8: Oh gitu.
7: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
8: Wah, ini tadi kasih?
7: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
8: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Okay, terima kasih keluarga sehat. Selalu Bandung di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Untuk informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih yang selalu mengkonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu KJ Tri Rama FM semakin harmonis hubungan rumah tangganya ya. Terima kasih juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Insya Allah besok ketemu lagi di acara dan juga di jam yang sama, besti-besti tayang-tayang well-well ya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Kemudian juga selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum.

0: Gerhana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa madhahum bisanin ila yawmil qiyamah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilu salihati وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقاس الشارب ونضف العبد وتقليم الأظفار أما بعد. Hadrat al-muhtaram wal-mukarram para alim para kiai masyayikh murabbi rohina guru-guru kita wonten jembayat marga sari Tegal ingkang tansah kula hormati ngersanipun Romo Kiai Mahyani Al-Hafid Al-Hajj ngersanipun Romo Kiai Abdul Khalik Al-Hajj Suriah ranting jembayat ingkang tansah kula hormati dan fidyah muslimat fatayat kewi ansor banjar samudaya nipun ingkang tansah kula tresnani ingkang tansah kula hormati Bapak Ustaz Hidayatullah Bapak Ustaz Muhammad Lutfi ingkang tansah kula tresnani kula mulyakaken mugi dipun mulyakaken kali Allah ingkang tansah kula hormati Bapak Parlan Ibu Mamluatul Hidayah serta adik kita Dek Aska Asfar Rabbani ingkang tansah kita doakan dadosaken lare ingkang saleh ingkang alim. Tidak lupa saking pemerintahan desa Bopo Haji Talkis. Leres. Ngapalna 2 menit. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh Almisku Fah. Produk asli Jembayat. Terima kasih, muga-muga sukses selalu. Selamat beja mulia dunia akhirat. Lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat muta'allimin muta'allimat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng babu kita derekakan menekung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul ninggalakan film Ikatan Cinta demi ngelakoni ibadah sing diarani ijabatud da'wah nekani undangan hajatipun Mas Parlan soho ibu menika mugo-mugo dipun tampi kali Allah amal kulon jenengan Allahumma dene sholawat soho salam kita sanjungaken dumateng pepunden kita idola kita Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaat pitudulan pitedaipun milai dunyo demugi menjang alam baka ingkang akan datang Allahumma. Bapak ibu ingkang tansah kula hormati dene ingkang wau kula aturaken nomor siji rawuh jenengan sami dalam rangka lagi ngelakoni ibadah kang diarani ijabatud dakwah nekani undangan hajatipun Mas Parlan ikhlas nggih ora ketang jagonge umpel-umpelan nyatane padang lemprak sing diarani prak atis jagung lemprak bokonge atis saya perkara kot ngati-ati bukan orang-orang mlebu katrok ngati yati Allahumma dene engko kapingkali kula jenengan niki supaya nderek ziyadah doa nambahi donga dan nambah itu ngadateng anak lanang ipun Mas Parlan gih menika DSK kegandengan sampun dewasa insya Allah ngelampai sunai kanjeng Nabi nderek kelawan sunai pun Nabi Ibrahim alaihissalam supaya dikhitan al fitratu khamsun fitrae menungsa melebu sunah kanjeng Nabi kang limang perkara. Kula yakin masyarakat Jembayat wis ngelakoni kabeh lima niki mingpin tambah mantep kula paringi dasare wong niku wonten dalile. Fitrae menungsa kang limang perkara, lima-lima niki Jembayat ora perlu diwarai mesti ngelakoni turpen mantep kula aturaken. Siji al khitan wal istihdad wa nadful abdi wa qasu sarib wa taqlimul adfar. Lima niki ora mawi diwulang jenengan wis nglakoni kabeh. Satu al khitan. Al khitan awwalu man ikhtatana wa umruhu samanun bil qudum. Awal-awal wong lakoni khitan panjenengane Nabi Ibrahim alaihissalam wa umruhu samanun umure 80 tahun. Wong gemien umure dawa-dawa. Nabi-nabi terdahulu umure dawa-dawa tur dedek piadeke gedhe dhuwur. Ora kaya gula. Gula jane gedhe dhuwur. Tapi ini dhuwur dan gedhe yang tertunda. Gula dure 170 cm seperempat senti. Kalau orang dulu bu zaman Nabi Adam Sayyidul Bashar menungsa pertama niku dure swidak dhirah, satu dhirah setengah meter. Swidak dhirah satu dhirah kurang lebih setengah meter, berarti nek digawe sentian atau meteran dhuwur Nabi Adam, tinggi Nabi Adam bapak ibu kulon jenengan babuyut kita adalah kurang lebih 30 meter. Aja takon sepira kolore Nabi Adam. Letakun pertanyaannya angel banget nih. Kurang lebih 30 meter, dhuwur-dhuwur ing dhuwur, gede-gede ning gede, tur umure dawa-dawa. Ana sing nganti 950 tahun, ana sing mung 300 tahun. Lah alhamdulillah kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad paling banter nderek Kanjeng Nabi yuswane pol-polan luwih alhamdulillah kurang ora masalah 63 tahun. Mulane cara Jembayat 60 digawe cara bahasa Tegal niku ora 6 dosa ya ora 60 tapi swidak. Swidak nggo pengeling-eling. Iya, nyong wis swidak. Iya, nyong wis swidak. Apa makrut arane swidak maknane apa? Mbah putri, mbah buyut atau bapak-bapak yang umure wis ngancik umur swidak supaya lampu kuning gede ngati-atine. Swidak saka tembung ngati-ati, suwe-suwe mesti bakale tindak. Mending ngono. Mota mati. Suwidak niku saket tembung kalimate, suwe-suwe mesti bakale tindak. Tindak teng pundi? Maka setelah mbah, mbah anak kakange mbah jenenge buyut. Tindak kemana? Buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Nah, kaya niku umur sewidak kan anak 60 kan sewidak cara Jembayat 60 orang 6 dosa pun gie bukan 6 dosa 50 cara Jembayat napa? Nah maknanya apa? Ya maknanya apa yung? Seket niku umur setengah abad sahabat 100 tahun. Umur setengah abad diarani cara Jembayat seket tembung nggih. Seket, seket niku saket tembung wong nek umure seket kudu ngerti. Ngerti apa, Bu? Kudu ngerti bahwa iya, nyong seket. Sengisore suwidak seket. Seket maknane wong niku maju tua kudu seket seneng keton-ketonan. Katon-katonan apa? Rong perkara. Siji katon-katonan awak, nomor loro katon-katonan anak. Anak kolae ya anak. Siji keton-ketonan awak nggondeli tembung iya ya. Kaya niku. Iya ya nyong usora no maning. Iya ya mien nyong jaman si 17 tahun sapa wong ora kedanan karo nyong. Mien. Mien. Jaman-jaman Jepang.
2: umur 17 20 selawe okelah umur 50 cara gampangane aspal umur selawe tahun aspale anyar-anyar alus umur 40 tahun mulai brodoli nah umur 50 sing bodol sisana bodol lah siji seneng keton-ketonan awak 50 seneng katon-katonan awak iya ya ora kaya jaman biyen ayu siki aduh secara tenaga iya ya mien senggol gelut senggol antem senggol jotos senggol kepret mien siki barang tua iya ya wis ora kaya mien mien ta iya apa-apa diayo nikaya satria pringgondani Raden Gatrot kaca otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulite tembaga rambute bendrat uyuwe solar cara Raden Gatrot kaca tapi barang tua iya ya ora kaya mbiyen jaman mbiyen bapak-bapak ngisini nambu aman dinti papa nana macan uber nana macan oyok nana macan pelayon-pelayonan ora denger kesel mesti lakoni saiki barang wis tua ngubur berputu nekonatus megap-megap iya wis bocah atus niku 50 seneng katon-katonan awak nomor loro katon-katonan anak maksudnya apa? Ilang egoise kalau saya umur selawe atau 30 si gede egoise weru apa-apa pangan weru apa-apa gonyong ora bae tapi ini ibu-ibu sing umur 50 labuh kelingan anak labuh kelingan putu jane wetenge ngelih niku bahasa Inggrisnya ndo kencot wetenge ngelih, wetenge kosong tapi begitu seket hilang egoise kalau saya masih egois, mas-mas belakang masih egois ana roti pangan baik ana rokok ala dibuntel baik ana apa pangan dewek, pangan dan pangan dewek tapi ini ibu-ibu umur 50 wis mulai kelangket kenapa? Kelingan kemutan putu mulane ibu-ibu, bapak-bapak aja kaget ibu-ibu mangkat ngaji biasanya gak atas kresek gede-gede gue ngapa? Jeruk lemper roti cucur kenapa melebuk kenapa kelingan kemutan sing nang umah baik kemutan anak utawa ne kemutan putu rada enam umure selawe padahal bahasa Indonesia jenengan diulang nang sekolah selawe adalah 25 bahasa Indonesianya adalah 20 bahasa Jawanya adalah 20 25 kutune 25 nggih bahasa Indonesia ini kan 20 bahasa Jawa ini 20 berarti ini 25 bahasa Jawa ini kutunya 25 20 siji 20 loro 25 tapi kenapa jadi selawe maksudnya pimen selawe gue selawe sunahan Kanjeng Nabi selawe memberi makna seprapat umure menungsa seprapat abad neng selawe maknane Mbah Kanjeng Nabi menikah di umur 25 maka darani selawe seneng lanang kelawan wadon selawe seneng lanang karo wedon niku selawe rada nom selikur padahal bahasa Indonesia ini 20 maka selikur orang kudune orang selikur 20 siji tapi kenang apa selikur nyolong ngendi selikur rolikur, telulikur, padlikur, namlikur, nganti sangal likur maknanya apa? Lari-lari jembayat selesai sekolah, baik itu kuliah atau munggah 20 ke atas adalah usia 20-29 usia produktif kon ngapa selikur? Likur, linggu, jagong, ingkursi maksudnya mencari kedudukan secara ekonomi secara status sosial secara jabatan terserah arep dadi bupati ya mangga bupati ketoprak arep dadi bupati ya mangga arep dadi guru ngaji alhamdulillah arep dadi duwe pondok ya alhamdulillah terserah yang penting ana manfaate nalika ning urip nang alam dunya semampu kita ora kudu sing kaya-kaya sebisa kita semampu kita malayudroku kulluhu layudroku kulluh nek ora bisa sempurna ya aja babar blas semampu kita sebisa kita bisane dadi wong seni seni sing apik seniman seniwati sing bagus bisane mulang ngaji lare-lare diwulang niku ganjarane gede mulang alif bata maring lare alhamdulillah mulane ana likur ana selawe ana 50 ana sewidak alhamdulillah mulane niki lha ngapunten kita umur wis sewidak yang sewidak maknane suwe-suwe ngati-ati wong bakal letin ditindak. Lah niki satu, kulon jenengan ngelakoni ijabatu dakwah nekani undangan. Nomor dua, aweto ngeziat dadwa maring adik kita di Aska. Sing nomor tiga, mencetak lare soleh soliha mulani ibu-ibu bapak-bapak ndonga sulusul lail ing dalam sepertiga malam rusak dawa-dawa. Sing penting niki, sing penting lendonga ibu bapak adalah Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan paring datang gula lare-lare sing soleh soliha ngilmuni manfaat marai selamat dunia akhirat pun niku. Ora kutu sing detail banget aja detail-detail. Ya Allah, anake kula telu. Sing nomor siji Gusti, mugi-mugi muga-muga dadi bupati. Sing nomor loro mugi-mugi dadi polisi. Sing nomor telu muga-muga dadi ana sing polisi berarti dadi napi. Narapidana. Aja terlalu detail. Ya Allah, tuk dadi napa ndonga teng Allah sing penting niku ibu gelar sajadah set gelar sajadah janjam tangan telu ibu ning gelar sajadah nyuwun karo Gusti Allah rosa dawa-dawa terus sing penting poin anak-anak sing soleh soliha ngilmu ne manfaat selamat dunia lan akhirat ngaten nggih lare-lare anak putu sing soleh soliha ngilmu ne sing manfaat marai selamat dunia akhirat telung poin. Tapi ini punin kaken sing ditongak nakakan penyuwunan akibatnya fokus karo sing liane sing niki malora. Misalnya ya Allah dadi bupati, anak kula dadi bupati, jelek dadi bupati, tapi ora soleh korupsi. Duit sing go tuku watu malah go tuku sepatu. Nggih, duit sing kudune go tuku wesi malah go tuku mercy. Kenapa bupati ora soleh? Tapi nek kawitane bocah soleh, gede dadi apa baik soleh. Petani soleh ora gampang mindai patok. Pedagang kok soleh ora gampang ngurangi timbang. Wong nyatane pedagang soleh. Apapun polisi soleh, insyaallah taat hukum nglakoni hukum apa sing diwajibane. Apapun kue, kenapa dasar pondasi ini dadi bocah soleh? Mulane kula nyuwun donga karo teng Gusti Allah rusak panjang lebar kali tinggi sama dengan volume. Kenapa mengkonek sing liane dilakoni dipacak nang kabeh tapi sing telung poin kadang kala kelalen. Mulane siji, ya Allah Gusti, paringi dateng gula. Masyarakat Jembayet, anak putu buyu turunan kabeh sing soleh soliha, ngilmune manfaat. Nomor telu, paringi selamat dunia lan akhirat. Allahumma ya Robbal, amin nggih Bu nggih. Luar biasa. Mencetak lare soleh soliha orang mung dongan-dongan tok sampeyan duwe tegal duwe sawah mung ditongakna tapi orang ana obahe ya ora dadi. Ya Allah muga-muga sawene nyong tukul duren padahal orang tanduri duren. Silakan dongan nyuwun teng Allah tapi lakoni usaha. Maka mencetak lare soleh soleh ada beberapa hal kibarokai ngaji. Napa Mbah Kanjeng Nabi nidoki awe pitutu dateng kita sedaya mencetak lare dari sejak kelahiran brojol saka gua garbane ibu atau wetenganing biung sudah ada beberapa hal. Niki sing kadang kala sing kaya niki sing ora digatekaken fokus karo TikToke. Fokus karo konten-kontene, fokus karo sekolah kene sekolah kene sekolah kie, tapi nalikane bayi belas ora diperhatikan. Mulane kula matur alon-alon. Nggih Bu. Mbah Kanjeng Nabi marai dateng kulon jenengan sami. Ketika bayi mbrojol saka wetenge biung set. Pembukaan pira kae? Selawe pira, Ji? 10. Pitu. Ya yang ngapura bujang ora paham pembukaan. Pokoknya ngerti ini penutupan. Pembukaan ora paham. Pira. Sepol pole 10 nggih Bu nggih. Ketika bayi mbabar set metu saka gua garba ibu atawa wetenganing biung. Mas-mas, bapak-bapak kudu paham. Bayine metu set, barang bayine metu, kemudian Eyang, mon ini ya. Eyang. Lah, rusak kesuwen. ora usah kesuwen, bapak-bapak bagus e ibune sing ngetokaken, bapak-bapak nang jabak perlu nek syukur-syukur mlebu karo mbatiri sing wadon babaran. Aja malah udud-udud. Rata-rata udud sing wadon ngeden. Sing mulanang popo udud dulu. Napa? Syukur-syukur melu nang jejere melu ngeden ya ora melu ngeden melu ndongakna de ayo kanan layung mar kiri lah sawise bayi metu rasa kesuwen mumpung urung kedisitan setan bayi kuping tengen adan kuping kiwa iqamah mas nggih bagus sing ngadani bayi bapak sampean nggih. Ewa dene langkah wong lanang ibu-ibu ora masalah, tapi ora perlu sing kaya adzan salat Jumat. Sing penting kalimae atawa lafale adzan, kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Dadi boleh-boleh saja ngadani bayi, mbak-mbak, ibu-ibu boleh-boleh saja. Ora kudu kaya adzane nang masjid nang mu salat. Sing penting lafale kalimae. Niku nek langkah wong lanang, nek langkah mas-mas sebagai bapak, tapi diutamakan bapak. Bapak sing ngenteni nunggoni bayi metu keluar mau kue mau jare kemudian kuping tengen adan mas mula keliru takbiran kuping saking suwe ora adan ya keliru takbiran kuping tengen adan kuping kiwa iqamah niku sing utama syukur-syukur nek kelingan niki nek kelingan ora yo ora masalah nek kelingan sawise badane adan sawise adan kuping tengen kiwa iqamah syukur-syukur tangane bapak ngelus dadane bayi karo diwacakna bismillahirrahmanirrahim karo dilus alam nasarah laka sadarak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab nek kelingan syukur-syukur maksudnya pimen kue sangune bapak maring anak-anake ben bocah gede-gede modele kaya ngapa segala urusan dunia akhirat diparingi gampang kali Allah subhanahu tapi nek ora kelingan ra masalah sing penting kuping tengen adzan kuping kiwa iqamah kuwi nalikane bayi babar let pitung dina ana maning mas let pitung dinane bayi ada acara lagi. Apa gue ya kue nalikane pitung dinane bayi anak kalimat saking Kanjeng Nabi kullu mauludin atawa kullu gulamin murtahanun bingaki koti setiap bayi mbabar metu saka wetenge biung dalam keadaan tergade mulane kudu ditebus dengan cara akikah lah carane kekah nomor satu tutbau anu yauma zab'ihi nyembelih hewan kekah nalikane bayi umur pitung dina nah niki umur bagus sing kekah bocah nalikane niki hukume sunah nggih saya matur dari awal hukume sunah nek ibu mampu lakoni kekah urung mampu yo nyatane urung mampu pitung dina ngekah bocah bagus e karena mengkona terusane wayo halaku potong rambut pira rambute digunduli ser umur pitung dinane bayi adan kan isi tipis orang mungkin ditimbang setengah kilo kan orang mungkin digunduli rambut umur pitung dinane bayi kemudian barang ditimbang pirang gram-gram mana kan isi gram masih tipis-tipis rambutnya bayi umur pitung dina ditimbang sama dengan harga emas niki yang pertama emas harga emas ditimbang kok telung gram atau telu setengah gram sama dengan dikonversikan dengan harga emas artoniku uang itu nilai itu dijadikan uang go sedekah bayi tersebut maring fakir miskin dewasa dan sebagainya ewo dene ora mampu emas kok emas kelarangan mudu nomor dua adalah harga perak karena waktu itu sing kanggo emas karo perak mulane emas perak niku sampai kapanpun ora bakal mudun regane tur stabil beda nek duit karo duit dadi ne mudun lha 2000 mien bisa nggo tuku apa sing ora nggih sak 2000 siki nguyuh tok Karena duit karo duit dadi ne apa kae mon krisis mon neter da inflasi ngaten nggih inflasi. Mas karo gue hargane munggah bahkan cenderung stabil emas perak. Nggih, bulane ibu nandok emas mbiyen umur tahun 90 dol 2000 selawe wow dadi jutawan. Nah, duta atusan juta. Niku kaya niku. Lah nek duit 2000 mbiyen karo 2000 siki le coba. Ya kan? Nah, milo harga yang pertama regane emas. Ditimbang rambutnya sepira wayuh la qoraksu. Kemudian rok suhu, kemudian ditimbang rambutnya, digunduli rambutnya umur pitung dinane bayi, ditimbang pirang gram. Kuwi nek tipis, lha nek ditimbang setengah kilo. Regane emas setengah kilo. Maka nek ora mampu mudun harga perak. Harga perak pasti kelarangan. Wis ora ana apa-apa, ora usah didunamani, ora perlu. Duh, Mas, nyung ora mampu harga perak nek harga kawat bendrat kepriwe ya ora bisa. Nang harga kawat bendrat ora bisa. Wis ora perlu nek gara-gara orang mampu nyatane sun sunah. Ngaten nggih. Nomor 3 wa yusamma, berilah nama yang baik. Ewa dani ibu urung mampu ngeka, urung mampu potong rambutnya ditimbangkan, ora perlu ora masalah, yang penting nomor 3 ini diberi nama selamatan awe jeneng. Cara jawane ya gawe bubur abang putih jeneng ibu bocah. Niku sing penting kaya niku. Ewa dani mengko ibu kepengin ngeka bocah, bagusnya kapan maning masulin? Let pitung dina maning, ya kue umur 14 dina nih bayi. Urung mampu juga let pitung dina nih maning, umur selikur dina nih bocah. Luwis sakaniku sing penting urung balik, karena sing dikeka bocah sing lakoni wong tua sing oleh ganjaran wong tua niki kekah. Akekaniku sing dikeka pancen bocah tapi sing lakoni wong tua sing oleh ganjaran wong tua wane kaya niku. Jadi kula misalnya umpamane urung dikeka urusan urusannya bapaknya gula, wong tuane gula, karena kula mangke mikir ngekai anak-anak gula sama kali panjenengan niku. Tapi hukumnya sun, hukumnya sun, sunah. Anak lanang weduse, anak wadon weduse, itu afdole. Ewadene jenengan mampune anak lanang siji ya ora ma salah, karena ono sing mengatakan mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Kita ambil dari fikih sunnah Sayyid Sabik. Sayyid Sabik condong kepada mazhab Hanafi membolehkan anak lanang weduse siji. Dadi nek nang jembayat ngekah anak lanang weduse mung siji ora masalah, alhamdulillah. Berarti niku alasane ana loro. Siji condong maring Sayyid Sabik kepada mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit.
0: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Lama enggak kelihatan.

0: rasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya, Biosisi Haga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
0: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Haga, tetes alami.
3: Biosi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Haga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

0: Napa?
1: Ngirit. Karena dereke kepada Nabi, jeng Nabi pernah ngekai anak putu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain weduse loro. Berarti napa? Sayyidina Husain siji, Sayyidina Hasan siji. Mbae mbah Kanjeng Nabi ngekai putune lanang karo lanang, kan Hasan Husain laki-laki duanya niku dikekah weduse loro, lanang-lanang niku berarti anak lanang siji, anak lanang siji. Niku kaya niku. Dadi memang boleh-boleh saja, tapi karena kita mazhab Syafi'i afdole anak lanang weduse, anak wadon weduse siji, kembali kepada kemampuan. Karena inti nikah apa bu? Inti nikah yang pertama adalah rasa syukur wong tua diparingi momongan karo Allah Ta'ala. Nomor loro adalah inti nikah, kekah artinya menyembelih, memotong, ngetok. Ngetok apa? Misahna apa? Misahna karakter kewan daripada turunan kulon jenengan. Pin bocah sipate ora kaya wedhus, pin bocah sipate ora kaya jaran, pin bocah sipate ora kaya kewan-kewan niga. Maksudnya wedhus ora duwe akal. Buktine wedhus sewai suket karo duwe 2 juta milih sing dibu.
2: Suket. Wedhus ora mikir, nek mikir milih 2 juta.
1: Kenang tuku sebelah, kenang tuku popes, kenang tuku apa sing ora, kan enak-enak. Wedhus ora mikir. Terus jaran, karakter jaran siapa? Ora duwe izin. Gandreng gagai gagane ora duwe izin. Buktine nganggo kacamata, nganggo sabuk sepatu ora katokan. Jaran. Karakter ayam, jago babonan apa tumbak-tumbakan ora mawi ijab kabul. Arep padha karo kewan. Nauzubillahi min. Mulane niki barokai akikah siji syukure wong tua. Karena kekai urusannya wong tua, gua anak-anak. Nomor dua, tongannya wong tua. Kipoca, sampean tak kega nyuntang Allah Ta'ala, ben kue beda karo kewan. Ora kaya wedhus, ora kaya sapi, ora kaya jaran, ora kaya bebek, ayam dan sebagainya. Pokoknya doh saka karakter kewan. Amin Allahumma. Niki. Kekah sepisan gua selawase, dumateng anak niku. Beda karo kurban. Nah, beda karo apa? Karo kurban. Wong sugih, wong mampu kurban, kok ora kurban? Niku Kanjeng Nabi dawuh, mangkana lahu sa'atun walam yudhi lam yamut insa yahudian wa insa nasoronian. Ana wong jembayat, termasuk kulon jenengan, diparingi kemampuan rezeki longgar tura-tura mblara-mblara. Diwai sugi kepenak rezeki ini, tapi wulan Dzulhijjah ora gelem kurban, moh kurban, wegah kurban, ngetokna wedhusan apa? Wong kaya niku besok matine kon milih rong perkara. Siji matine kaya wong Yahudi, atawa nomor loro kaya wong Nasrani. Kare milih. Saking Kanjeng Nabi perintah, fasholli li rabbika wanhar. Niku ayate Gusti. Mendirikan sholat karo nglakoni korban. Lah nek korban selawase monggo. Maksudnya apa? Siki korban, tahun ngarep korban, tahun besok korban niku alhamdulillah. Lah sing sepisan nggo selawase adalah akikah. Allahumma niki. Bocah wis gedhe urung akikah. Pripun Mas? Batese kewajibane wong tu adalah sampai balik. Ewatene bar balik kok wong tu pengen ngekah ya ora masalah.

0: ndak masalah. Bahkan anak pribadi sing urung dikakangi kawake dhewek ya ora masalah, tapi sudah gugur kewajiban karena kewajibane wong tua. Walaupun hukume sunah iya, tapi kemudian apa Bu, nalikane umur 7 dina 14 dina selikur dina sampai batas saya sebelum balik tapi kembali kawal apa kok hukume sun mampu ya dilakoni, orang mampu ya orang masalah. Nek korban hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya kue sunnah yang sangat dianjurkan. Ana rezeki korban, ana rezeki korban, muga-muga kulon jenen diparingi gampang rezeki nih, saged nderek korban syukur-syukur tindak Mekalan Madinah, amin Allahumma. Niku salah satu dalam rangka kulon jenen mujudakan lare-lare sing soleh soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tutbahu anhu yuma sab'i, nyembelih hewan akiko nalikane bocah umur 7 dina kesunahane bu. Ana perbedaan antara kekah karo kurban. Angger kurban sunai dibagi mentah, nekekah sunai dibagi mateng. Niki teng kitab Iqna diterangaken. Nomor loro, nek masak daging kurban bumbune disunaken sing rada manis-manis. Sing apa? Sing rada manis. Dadi aja kepedesen ya. Niku nek masak urusane karo atika. Dibagi sunai ora perlu ngundang-undang kaya selametan acara pada kumpul di kesunahan makanan atika dibagi. Ewatene arep gawe acara jenenge bocah ngundang beberapa diwacana kitab Al-Bar jare nemone ne berjan nggih. Tapi makanan baguse niku diantarakan rumah ke rumah pangan nane hewan apa daging kekeka. Terus sing tukang masak dagingnya niki kesunahannya lagi ana maning nggo khusus akekok balung-balung le diketoki aja remuk-remuk tule ngetok pas karo ros-rosaning bal balung ngetoki de daging akekok niku dagingnya balungnya le ngetok niku nek saged bagus sunahe pas ros-rosane tur nek bisa jangan tirem remuk. Nik kesunahan dalam ngetoki daging akeko. Nggih. Niki sunah. Saya matur adalah sunah. Akeko hukume sunah sing dikeka memang anake sing lakoni wong tuane tapi sing oli ganjaran ya sing akeko ngene ku wong tuane. Nomor 1 tutbahu anhu yauma sabi'ihi nyembelih hewan akeko nalikane afdole nalikane bayi umur 7 dina. Lebih dari itu ya ora masalah. Hukume sun. Nomor loro wayu khalaku potong rambut. Nomor 3 adalah wayu sama berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Kue pendidikan sapete bayi karena Mas Muharrar utawi bapak parlan nikah kepengin ida madabnu adam ing kota'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bihi awwalatin salihin yada'ulah. Nomor 1 adalah anak putu adam nalika mati pedot kabe ngamale sing biasane sholat wis mati ora bisa sholat, biasane puasa Ramadan wis mati wis ora bisa melu nglakoni puasa, sing biasane maca Quran barang mati wis ora bisa maca Quran pedot kabe ngamale nalikane mati illa kejabane kang telung perkara illa min salasin kejabane sing telung per kara uonge mati tapi siang ngarep-ngarep dalan ganjaran saka telung lawang. Pinten Bu? 3 lawang, 3 pintu. Yang pertama adalah wujude ida madabanu adam ingkota amaluhu illa min salasin. Nomor siji adalah sodakotin jariyah. Jariyah saka tembung jari, jarsi saka tembung tangga teparo dulur. Ya kue ngamal sing nek saged dirasakna manfaate kelawan tangga teparo. Melu nabung dalan, melu nabung musola, musola ne dibangun ana keramike, musola ne dibangun ana wesine, musola ne dibangun tepeki dibangun sing mujud. Kita melu andil senajan sing melu nabung wis mati, tapi tepeki sing dinggo mecite nggo ibadah wong kadah. Wong sing melu nabung wis mati tapi tabungane sing nang alam dunya dinggo wong pirang-pirang, kuwe jenenge sedekah jariyah. Senajan sing nabung wis mati tapi tabungane sana nang alam dunya insya niku arane sedekotin jariyah. Sing nomor loro ilmin yuntafa'u bih, ya kuwi ilmune sing manfaat. Mulane tulung tulung jaluk tulung kalam monek lagi ngudang anak, ngelelo-ngelelo anak, momong anak, tulung aturane adalah ngenalaken asmane Gusti Allah. Ngudang-ngudang bocah, marai bocah ngomong, sing pertama diwarahna adalah lafal-lafale Gusti Allah. Contoh solawat, gendong bocah ibune sing cerewet kudu, ayo deh solawat, Allahumma salli. Contoh utang bocah jalagunin dangdut kesana kemari membawa alamat jeng jeng, bayine keder, bayine solawat. Quran kudu fasih, Quran kudu ikhlas nek maca, tapi nek solawat ora ikhlas lah ditambah, ora fasih lah ditambah. Bahkan ibune lagi mutung ngambek tapi le maca selawat karo mandan.
1: Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Kuwe bae ditampa. Mulane ulama dawuh ngibadah sing langka balung rine adalah maca selawat. Khusu ora khusu ditampa, cetak ora cetak ditampa, fasih ora fasih ditambak barokah maca selawat. Nggih. Cuma kula matur nang masyarakat biasanya debat antara sholli, sholah, wasalim, wasalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaih. Kadang-kadang nasing wasalim, nasing wasalam. Nggih bu? Lagi kadang-kadang didebatkan wasalam sing bener, wasalim, wasalim, wasalam. Geger. Pripun, pripun carane? Nggo ngapalaken nek ngarepe sholat burine wasalam, ngarepe sholli buntute wasalim. Dadi kepenak sholat oh berarti burine wasalam, ngarepe sholli buntute wasalim. Aja mau Allahumma sholli belakangnya wasalim ala sayyidina wasalim, karena ngarepe sholli. Nek ngarepe sholat buntute, contoh maning mas nalikane kunut wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sabi wa baraka, biasanya wasalim, tapi nek sing urutane sing tepat adalah wa baraka wasalam. Kenapa wasalam? Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sabi wa baraka wasalam. Niku wasalim ya bener, tapi ana sing luwe tepat. Ngaten nggih? Ana sing luwe tepat. Ya niku sholat wasalam, sholli wasalim. Sholli wasalim ta kan ngaten nggih? Allahumma sholli wasalim. Dadi kepenake sholat wasalam nek ngarepe sholli buntute wasalim. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki, niki perlu kula aturaken. Ibadah sing ora perlu khusyuk. Nek Quran kudu jelas. Quran penekanannya kudu cerdas, tajwidnya kudu jelas. Quran tur kudu ikhlas. Ben kepengen ditambah ikhlas. Kudu duwe wudu sisan. La yamassuhu illa al-mutahharun. kudu nalikane suci, kudu duwe wudu, nyekel Quran, maca Quran, kudu nalikane suci. Beberapa hal nek berkaitan nek karo Quran, tapi nek sholawat, cara ulama dawuh ibadah sing langka balung karo rikne adalah maca sholawat. Ibune lagi kesuh-kesuh, lagi mutung-mutung, lagi ngambek-ngambek, daripada padu karo bojo tapi omongane ngelantur, silakan le padu karo maca sholawat.
1: Sholallahu Muhammad.
0: Niki sekalipun karo mutung-mutung maca sholawat, tetep ditambah. Niki barokahe maca sholawat. Mulane lagi ngudang bocah, ngelelo-ngelelo bocah, niku yang pertama adalah ana aturane memperkenalkan asmane Gusti Allah karo asmane Kanjeng Nabi. Ini namanya pendidikan nalikane si bocah. Niku Bu, dadi ya Allah anak sing soleh, iya dong, iya, tapi anak gerak kane jenengan ngelak nyawang banyu mung diteleng natok ya ora ilang ngelake, kudu nganggo usaha. Jenengan ngelih uruh roti, roti bisa nih melebo weteng, kudu anak gerak kane nembe wetenge warek. Bojo mung diteleng natok ora bakal meteng, mulane kudu anak gerak. Iya Mas, kudana gerakane yang donga ya usaha, donga wis jalur langit, usahane jalur bumi. Cara ngendikane Gus Yusuf Tegal Rejo, esuk-esuk jam 2:30 on macul langit, ketika serengenge metu kulon jenengan on pada macul bumi, tegese ya ana dongane, ya ana usahane. Allahumma, niki termasuk min auqati syarifah, minal auqati syarifah. Apa itu? Waktu-waktu yang mulia. Nalikane mudune banyu udan. Insyaallah Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taksirona. Amin Allahumma. Belanik ngapunten, kita kirim Fatihah kirin. Datang ada kita DSK Aswar Rabbani bin Bapak Muhammad Muharrar kali Mbak Mamlu Hidayati. Muka-muka lara menikah larenggang soleh, larenggang alim, larenggang betul manfaat. Selamat maslahat dunia lan akhirat. Bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ngeten nggih, Bu. Nomor 1 al-khitan. Awwalu man ikhtatana wa umruhu samanun bil qudum. Manusia yang mengamalkan sunnah, sunat khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa umruhu samanun lan umure nalika umur 80 tahun bil qudum. Qudum niku wonten dua makna, satu tempat tearan qudum, nomor 2 qudum maknane kapak. Napa? Dadi mbiyen urung ana dokter khitan, urung ana laser, urung ana gunting, urung ana hipnotis anggone kapak. Dadi dipentang didelanan nang dhuwur watu karo kapak. Niku seniki alhamdulillah semodern. Lah dalile napa sunat niku? Ya kaidahnya adalah mala yatimul wajib ila bi wa huwa wajibun. Jane sunah it sunat niku hukume sunah, tapi gelem ora gelem urusane karo pohero sesuci ben mengko salate. Bener wudune leres maka sesucine pohero kudu tepat. Dadi nggo alat bantu untuk mencapai kesempurnaan dalam sebuah kewajiban. Ben maca Qur'ane ditambah wong wau kula aturaken la yamassuhu illal mutahharun. Kon pada suci aja nyekel Qur'an, aja maca Qur'an nalikane ora suci. Mulane dalam keadaan suci maka ben wudune bener, pohero sesucine kudu bener. Nggo ngrewangi niku maka dipermudah dengan ngelakoni khid sun nge. Nomor 1. Nomor 2 al istihdad sufitre menungso nomor loro adalah istihdad. Istihdad siapa Mas Ulin? Istihdad niku nyukur wulu sing manggon nang kemaluan nang pertelon jembayar.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: ya bulu jembayat kowe mau. Bulu jembayat. Malah iya wong bulu nang pertolongan jembayat dadi ne bulu jembayat ngoten niku nggih. Kowe diketok apike di ya di apalah. Iya, jangan dibiarkan merewul. Ya, jangan dibiarkan zimbrung. Ada nih enggak? Jangan dibiarkan zimbrung. Pit nganggo gramason apa-apa kayaknya. Ngerondap. Ayo sukat. Ngerondap cari bu, isi ngono. Lah, al-istihdad adalah mencukur bulu sekitar kemaluan. Sing rapih timohak ora apa-apa timohak. Apa digawe mulet ya, digawe mulet dawam buri ya. Saru banget rega ya. Sing nomor 3 wis aja mbah jembayat bae. Sing nomor 3. Lanjut apa lanjut? Wis aja kelingan sing ora-ora. Sing nomor 3 fitrah menungsa nomor 3 adalah waqasu syarib, mencukur kumis, ngerapihe kumis. Sing ngingu ana ganjarane malah ngingu jenggot. Nek kula malah angel duwe jenggot. Mergane memang ya angel. Tapi umpamane ana tapi ngora ketang dadine papa dadi 5. Malah kaya di oyote untu ngene iki. Ya sunah. Ngingu jenggot sunah, nyukur kumis sunah. Bagusnya kumisnya dipotong, jenggotnya diingu, bagusnya wong nyatane sunahe Kanjeng Nabi. Ngingu kumis ya ora masalah, tapi disawang sing penak carane pimen, sing rapi. Aja nganti sing kene rong senti kene 5 senti kan ora rapi. Malah dadi kaya saringan teh kan iki orangnya. Oko susyarib, ngrapi kumis itu sunah. Sing nomor 4 wanet full abdi apa niku beduli bulu kelek dibedul bu dibedul kesunanya malah bulu kan anak alat kayak tuku nang warung apa pinset ya apa genset pinset pakai pinset wis anak alat dibedul daripada sampean gabut ngapain ya silakan karo jagongan karo beduli bulu kelek masak nanti kangkungnya mateng. Ana setengah jam kan lumayan karo dibedul. Setengah jam to lele telung ikat. Oleh telung ikat niku sunah. Niki menjenang sing lakoni tapi kula matur dasare wanatful abdi beduli bulu kelek. Niku sunah hanya dibedul. Sing nomor 5 adalah wataqlimul adfar ngetoki kuku. Kuku diketok. Nah, tapi ke kesunahannya seperti itu. Niki jenengan kula yakin jembayan mulane kula matur wis nglakoni iya. Mulane kula ora marai ora ngguruni belas ora tapi mbok menawak mugi-mugi ilmune manfaat. Al-khidan wal istihdad, ya kelingan istihdad niki nggih. Istihdad nomor 3. Waqasu syarib nomor 4 wa nadful abdi nomor 5 wa daqlimul adfar ngetoki kuku wa nadful abdi beduli bulu kelek al istidat nopo wau iya niku nggih dadi kula matur dasar nggih masyaallah semoga-moga masyarakat Jembayan Cekukuban paringi sehat adem-adem boran iki udan-udan iki insyaallah dadi waktu-waktu waya sing gampang mustajab dongan niku lan jenengan Allahumma minal auqati syarifah waktu-waktu sing mulia salah satunya nalika ning budune rahmat tumurune banyu udan nomor 2 sulusulail nalika ning sepertiganya malam sepertelone wengi mulane nang jembayat ana adzan wengi pindho aja kaget adzan jam 3 nggugae wong tahajud setengah 5 jam 4 luwi nggugae nggugae wong pada sholat subuh ngeten nggih sing nomor 3 waktu sing mustajab dongane bu niku nalikane nopo nalikane ana wong ijab kubul dadi nang jembayat ana wong akid atau agad nikah sampean melu apa melu nyekseni apa melu dadi pengantin ping pindho melu nyekseni pengantin ana wong rupane pengulu tawa wali nikang nikahaken anak wadon gua anak lanang dadi mantu ning kuwi mau ibune melu nyekseni. Nyekseni apa? Pengantin sakloron lagi daub atau jejer atau mbojo niku termasuk dalam kategori minal auqati syarifah waktu sing barokah, waktu sing mulia Bulan di waktu itu nyaksaini panganten kan biasanya Mbah Yen donga, ibu melu donga, hajate nopo sampai akan datang Gusti Allah. Kenapa waktu itu dongane landep? Mergane peristiwa agung, peristiwa gede sakral. Nopo prosesi menghalalkan barang haram. Sing mone haram wong loro niku bisa dadi halal gara-gara kalimat akid akad nikah ijab kabul. Nggih. Jadi silakan donga pagi siang malam, pagi siang malam iya, tapi kudu luwe becik lan donga ngerti adab. Salah satu adabnya adalah di dalamnya cara Imam Ghazali minal aqad syarifah, mencari waktu-waktu dan tempat syukur-syukur tempat yang barokah, mulia. Waktu nih antara adzan dan iqamah. Bapak-bapak ya jane punya tempat dan waktu yang mustajab, Pak. Kapan masulin? Yaumul mustajabah. Dina sing banget landep gondonga. Apa? Dina Jumat. Bapak-bapak duwe, kapan niku nalikane sholat Jumat? Kapan niku nalika sholat Jumat? Iya, kapannya lagi kapan? Nalikane diantara dua khutbah. Khutbah pertama, khutibe lenggah Bilal atau muadzin maca sholawat, jenengan jawab dulu sholawate. Setelah jawab sholawat, jenengan donga. Di waktu itu dongane landep. Sederenge, khutbah kedua kan di sini donga. Jenengan donga dulu. Nembe di tongak ni karo khutib khutibe. Ngaten nggih. Niku seperti itu nggih. Dadi donga silakan bagi siang malam. Wong nyatane Allah gelar kalimat ud'uni astajib lakum. Silakan Anda berdoa, aku ijabai. Silakan panjenengan donga, ingsun aweh. Kan kaya niku, Allah niku maha-maha ning maha maha welas masih katuran masyarakat jembayat. Allahumma ya Allah, muga-muga niki donga dinonga sing selamat kabeh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya ya Rabb. Amin amin.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masdarika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innaka la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afil wal fat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tudhahiruna biha min jami'i shadadaruna biha 'indaka 'ala darajat wa tubil li ghanimatin غايات من جميل أرضي وحياتي وبدل ممتنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين. التحية المباركة الصلاة الطيبة لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك السلامة في ديننا وعدل جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة تنفع العالمين وضبطاً قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة. اللهم هون علينا في سقرة المدينة والنجاة من النار والعودة الحساب والعودة للسب والعودة للسب. ربنا دينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Lebetul panapunten nggih Bu nggih. Sing mesti kata kelepatan, kata guyon-guyon ingkang boten sekeca nyunaging panapunten muga-muga jembayet paringi selamat dunia lan akhirat, rezeki tambah kadah, jodoh mendekat. Amin. Lebetul panapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Tiga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeying, aku apa kabarnya Zeying? Sehat kan ya? Sehat dong. Kalau udah Vina biasis kayaknya ya. Pagi ini ditemanin lagi barengan Vina. Jangan bosan-bosan, pokoknya Vina bakal goyangin pagi ini sama dinang-dinang yang asik-asik sekali ya. Dan tak lupa juga dengan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan. Jadi bestinya gak usah kemana-mana, tetap pantengin Vinanya di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

kesayangan aku. Ya ampun, pagi-pagi ini masih ada yang molor. Ya ampun, mau diguyur pakai apa, Besti? Pakai ember, pakai bak, atau mau pakai apa? Atau mau disentor gitu ya, pakai apa tuh? Pakai itu, selang ya kan? Ya, atau mau pakai yang biasanya buat steam itu. Ya ampun, sakit banget lah itu lah ya kan. Pilih yang mana, Besti? Gak pilih semuanya kan, makanya ayo bangun. Besti-besti semuanya, jangan sampai kamu gak kebangun ya. Gak kebangun, ya ampun Vina, kok bisa-bisa ngomong seperti itu? Maksudnya jangan sampai Besti gak bangun pagi-pagi ini udah mulai aktivitas seperti biasanya lah. Hayo buruan, bangun. Masa ya kayak bangunin bocil aja ini Vina ya, bangun gitu kan. Tapi emang benar sih, kadang tuh kita harus effort gitu ya Besti ya, untuk membangunkan Besti-besti yang lagi pada tidur. Ya dengan cara teriak-teriak begini, itu kayaknya Besti harus bangun loh. Masa ya Vinanya udah teriak-teriak ini Besti masih ada yang molor? Atau jangan-jangan teriak-teriak aku ini membuat kamu terhipnotis sekali ya, jadinya kamunya pengennya tidur mulu. Ya ampun, ada yang seperti itu ya. Ayolah kalau begitu Besti, gak apa-apa buat kamu yang masih tiduran mungkin semalaman begadang ya. Tapi kalau misalkan Besti semalaman begadang terus kemudian juga tidur terasa ngantuk sekali, hati-hati nanti kamu pucing pala baby loh ya kan. Iya, banyak banget loh yang ngalamin hal itu. Emang iya, ya Vina aja pernah ngalamin itu Besti ya. Gara-gara kepengennya tidur mulu, ya udah dilanjutin tidur, bangun-bangun kepalanya gelingan. OMG, hello, gak mau seperti itu lagi Vinanya. Makanya Vina selalu bangun pagi-pagi buat temenin kamu di hari ini Besti-besti ke semuanya ya. Yang mau gabung boleh banget, yang gak mau dapatin produk biasinya juga bisa banget ya, mumpung Vina ada di sini. Vina selalu ada di sini dan selalu ada menemani Besti-besti. Asik. Ayo Besti yang mau ciodean dari pagi ini, kamu hubungi call centernya ya, biar nanti langsung dianterin siangnya. Besti bisa hubungi call center di 0831 760 600.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

Gak pernah bosan pantengin drama ini jaringan karena selalu ditemani bersama denang-denang yang asik-asik sekali dan selalu dihadirkan juga informasi-informasi kesehatan yang pastinya bisa menambah wawasan kita setiap harinya. Ya Besti, seperti di Sedap Semangat Dangdut Pagi selalu ditemani bersama Vina juga yang cetar membahana tiada datar. Emang iya. Iya iyalah, Vina mah menyadari hal itu. Tapi kalau Besti tidak menyadari itu, ya sudahlah. Apalah, yang penting Vina mah Ya apa-apalah. Hey, kesenggol kan jadi. Maaf ya Besti atas keributan ini. Soalnya Vina emang seheboh itu kalau pagi-pagi gini ya. Sambil olahraga juga loh Vina tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagi-pagi udah gemblung sendiri ya Besti ya. Apalagi kalau misalkan ditemani sama Besti-Besti semuanya. Aduh, tambah pucing pala baby. Tambah akunya mak bagana begini ya kan. Tambah akunya begini begono. Semuanya deh ya. Tapi aku juga pernah Besti bangun pagi-pagi bukannya seger, bukannya firawa semangat, malah keliengan. Malah Vinanya tuh puyeng ya, pucing pala baby. Pernah ada yang ngalamin hal yang sama gak sih Besti? Alih-alih menjadi seger gitu ya dan juga bersemangat, malah kita mah bangun tidur pucing lagi ya. Kayak merasa kita tuh kayak di apa namanya, kayak goyang-goyang gitu kan. Atau mungkin bisa jatuh juga ya. Tapi kalau Vina sih alhamdulillah jangan sampai ya, jangan sampai jatuh gitu deh. Terus abis itu juga mungkin Besti ngerasa kayak ini tuh kenapa gitu ya, bertanya-tanya ada apakah gerangan gitu. Keluhan pusing ketika bangun pagi hari ya Besti itu bisa muncul secara perlahan atau juga tiba-tiba sih. Iya, Vina juga sama hal itu. Dan ada gejala pusing yang berlangsung singkat dan juga mereda dengan sendirinya dalam waktu beberapa menit. Namun terkadang pusing juga saat bangun tidur bisa berlangsung hingga beberapa jam. Bahkan Vina berhari-hari, bayangin. Pusing berhari-hari gimana tuh? Itu pusing atau apa ya? Atau apalah. Jadi ini ternyata juga banyak banget yang mengalami masalah itu ya Besti ya. Bukan hanya Vina aja loh ya. Jadi Besti, sini aku perjelaskan ya. Bosnya saat sedang pusing, kita itu akan merasakan sensasi kayak kepala terasa seperti melayang gitu kan. Kayak berputar, sakit kepala, hingga keseimbangan kita itu kayaknya tuh gak bisa seimbang gitu ya. Hingga merasa akan pingsan gitu. Dan pusing yang dirasakan itu juga mungkin bisa bertambah parah saat kita itu berjalan, berdiri, duduk, berbaring, atau juga menggerakkan kepala kita. Iya gak sih? Iya kan, Vina juga pernah ngalamin hal itu banget. Dan kita harus tahu ya, kira-kira penyebab pusing saat bangun tidur di pagi hari atau mungkin saat bangun tidur deh, itu apa ya Besti ya? Bertanya-tanya kan, kira-kira apa sih penyebabnya? Coba deh nanti kita cari tahu ya. Kita mau absenin dulu tayang-tayang aku. Halo, selamat pagi Besti-besti aku yang ada di seputaran mana ya? Yang di mana, yang di sini, yang di sana. Semuanya. Iya Besti, selamat pagi aja dan selamat beraktivitas. Semuanya. Iya Besti, selamat pagi aja dan selamat beraktivitas.

dari Belita juga terima kasih ya. Terus abis itu gak ketinggalan besi kita ada Manova dari Talang Seri. Abis itu ada Pak Suparno juga dari Bandung, terima kasih sudah hadir barengan Vina. Mbak Melia dari Veteran juga. Ada Mas Imam dari Rejo 2 Bahwai Lampung Barat ya besi ya. Terus kemudian Bapak Yusuf dari Sebarus Lampung Barat juga terima kasih. Gak ketinggalan ada ini Bapak Subagio dari Toto Harjo ya. Ada Pak Ruswanto juga, selamat pagi Pak Ruswanto, apa kabar? Ada Pak Min dari Karya Makmur Bel 1 juga terima kasih. Ada Mbah Mu dari Blitarnya juga terima kasih ya. Terus juga ada Mbah Martono. Mbah Martono udah ngeborong loh, luar biasa sekali deh dari Tulang Bawang ya. Gak ketinggalan juga ada Ibu Fatona dari Metro Timur. Terus habis itu ada Bu Partinem dari Tanjung Kesuma juga terima kasih ya. Bu Win dari Tanjung Kesuma. Ada Alan Mabel juga terima kasih. Terus habis itu besi-besi kita ada Mbak Wandira. Apa kabar Mbak Wandira? Sehat selalu ya di sana ya. Amin. Gak ketinggalan juga ini ada Bunda Merdiana, Bu Supriyatini dari wilayah Bandar Lampung. Bunda Novi, apa kabar Bun? Semoga sehat selalu ya Bunda ya. Kapan-kapan nanti kita bisa berjumpa deh. Amin. Ada Bunda Daryati sama Pak Supernya juga ya. Bu Echina. Mas Andon sama Mbak Rini dari wilayah Magelangan City juga. Mbak Mary Susanti. Mbak Mary. Ada Mbak Anik nih juga terima kasih ya. Mang Acit, apa kabar Mang Acit? Semoga sehat selalu. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin biasa siaga dan juga selalu setia pantengin aku. Terima kasih ya besi-besi sayang.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Masih barengan Vina Besi di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Terima kasih yang masih pantengin Vina ya di pagi ini, yang lagi pantengnya melalui streaming. Terima kasih Besi sayang di www.radioteriramafm.net. Luar biasa sekali deh tayang-tayang aku ini ya, selalu setia loh. Ini Mas Putra Ogan tuh biasanya pantengnya melalui streaming ya, dari seputaran Tanjung Bintang gak sih? Iya kan? Selamat pagi aja deh, selamat beraktivitas untuk hari ini ya, semoga menyenangkan dan semoga membuat bahagia kita semua ya. Walaupun kita merasa masih sedikit pusing nih gara-gara bangun tidur, gak tahu kenapa gitu ya. Oh gitu, Besi masih pusing. Sama dong, aku juga pusing. Pusing mikirin kamu sih. Gak dong ya. Oke Besi, seperti yang Vina sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya pembahasan kita emang pagi hari ini tuh kenapa kita bisa pusing di pagi hari gitu kan. Di pagi hari tuh ngerasa pusingnya tuh padahal bangun tidur bukannya seger, malah pusing tujuh keliling ya. Ya kita harus cari tahu dong kenapa penyebabnya pusing saat bangun tidur tuh apa gitu kan ya. Besi harus harus tahu dan kita harus mencari tahu bersama-sama supaya ini juga bisa menambah wawasan kita, supaya kita kalau misalkan kita di posisi tersebut kita juga bisa cari tahu ya kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita hindari juga ketika hal itu terjadi pada diri kita ya. Oke Besi, kita harus mengenali terlebih dahulu penyebab pusing saat bangun tidur, karena ada banyak banget kemungkinan penyebab pusing saat bangun tidur. Di antaranya adalah hipotensi ortostatik ya. Ini adalah salah satu kondisi menurunnya tekanan darah saat seseorang itu bangun dari posisi duduk atau juga berbaring. Oleh sebab itu BST, kondisi ini tuh disebut juga hipotensi postural. Nah, rasa pusing saat bangun tidur yang disebabkan oleh hipotensi ortostatik ini biasanya itu hanya berlangsung ya selama beberapa menit aja sih BST, dan dapat membaik dengan sendirinya ya. Terus kemudian masalah atau penyebab yang kedua pusing saat bangun tidur adalah dehidrasi. Lagi-lagi dehidrasi ya Besi ya, karena salah satu penyebab pusing saat bangun tidur yang sering banget terjadi itu adalah dehidrasi. Jadi ketika mengalami dehidrasi, tubuh itu akan terasa kayak lemes, pusing, dan kehausan, benar-benar haus banget ya. Dehidrasi itu yang membuat kepala terasa pusing saat bangun tidur, dan ini bisa disebabkan oleh tidur di tempat yang bersuhu panas atau hipertermia Besti, kurangnya minum air putih atau terlalu banyak minum kopi, teh, dan juga minum minuman yang gak baik gitu ya saat kita sebelum tidur. Nah selain itu, dehidrasi juga bisa disebabkan oleh muntah-muntah dan diare. Nah itu ya Besti ya, kalau misalkan kita mengalami hal itu, alangkah baiknya kita minum banyak air putih Besti, minimal 1 liter atau 1,5 liter, atau bisa ditambah 2 liter, boleh-boleh saja ya. Terus kemudian penyebab yang ketiga dari kita kalau bangun tidur merasa pusing adalah vertigo. Vertigo ya Besti ya. Ini salah satu penyakit yang menurut Vina benar-benar nggak bisa lagi diatasi dengan baik ya Besti ya. Kita bingung sendiri gitu ngatasinya caranya gimana. Karena orang yang menderita vertigo itu dapat merasakan gejala berupa kepala terasa berputar-putar ya kan. Dan juga lingkungan di sekitarnya tuh seakan-akan kayak melayang. Dan vertigo ini biasanya disebabkan oleh kelainan di telinga bagian dalam atau juga bagian otak yang mengatur koordinasi dan juga keseimbangan tubuh ya. Karena rasa pusingnya ini bisa terjadi kapan aja gitu loh Besti, dan mendadak ya kan. Misalnya ketika mengubah posisi kepala dari berbaring ke posisi duduk atau juga berdiri seperti saat bangun tidur, itu bisa jadi kita terkena vertigo. Kan jadi benar-benar bagi kamu yang mengalami vertigo itu harus berhati-hati aja sih, dan kita juga jangan terlalu banyak pikiran. Kita harus enjoy aja walaupun sebenarnya banyak banget beban di belakang ya. It's okay, enjoy terlebih dahulu, baru nanti kita pikirin ya ke satu persatu terlebih dahulu deh. Jangan sampai kita tiba-tiba dipikirin semuanya nyonyonyo ya, itu malah bikin kita puyeng, malah bikin kita tuh benar-benar kayak grusa. So, Vina tuh begitu Besti. Kalau udah banyak kerjaan, udah banyak pikiran gitu ya, udah semuanya tuh kayak gitu. Apa sih gitu kan, marah-marah mulu. Pasti BSI tahu lah siapa yang Vina marahin ya. Terus kemudian BSI penyebab yang selanjutnya itu bisa jadi karena gula darah rendah. Karena pusing setelah bangun tidur juga bisa menjadi pertanda bahwasanya kadar gula darah dalam tubuh kita itu rendah ya, itu hipoglikemia. Dan berkurangnya kadar gula darah ini sering banget terjadi pada penderita diabetes yang mengonsumsi obat-obatan anti diabetes seperti insulin. Selain pusing saat bangun tidur, mungkin orang yang mengalami hipoglikemia juga bisa merasakan ya beberapa keluhan lainnya seperti tubuhnya tuh terasa lemas, gemeter, berkeringat dingin, dan juga mengalami kebingungan. Aduh, aku bingung banget mikirin Camille ya. Bukan begitu juga ya, jadi pokoknya bingung aja ya. Itu ya Besti, masih banyak lagi loh sebenarnya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja ya Zeng. Kita mau lanjut dulu aja deh, biar Bestinya makin semangat di hari ini, biar makin happy. Terus pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padosa Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Aromanya semerbak sekali pada masak apa, Ci? Mau. Atunya mau dong. Boleh enggak, Ci, minta dulu? Nyicip aja ya, Besti, ya? Boleh enggak? Nyung-nyung kata Besti. Nyung-nyung enggak boleh. Soalnya Vina enggak bantuin masak. Coba kalau Vina bantuin masak, dia akan di dapur. Pasti Vina bakalan dikasih. Ya, gimana Vina mau bantuin Besti di dapur? Kan Vina lagi siaran nemenin Besti. Gimana sih? Bukannya malah untung ditemenin, malah ini mah nikung. Nikung jadi. Oke, Besti masih barengan Vina terus ya. Jangan lupa pagi ini diminum dulu Biosi Siaganya biar sehat, semangat menjalankan segala aktivitasnya lancar luncur ya, semua yang diinginkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin ya Besti ya. Doa terbaik untuk Besti-besti semuanya. Jangan lupa selalu minum Biosi Siaganya deh. Cukup terjangkau banget harganya Besti. Ya, kemungkinan Besti bisa dapetin dengan promo yang masih tersedia, kalau misalkan masih tersedia. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, yang penting kan kita ingin dapat sehatnya dari Biosi Siaga, ya enggak sih? 100% bahan herbal pilihan. Ngomong apa sih Besti Vina tadi? Ya ampun, tiba-tiba banget gitu ya, kayak belibet gitu, kayak ada yang mau berbicara tapi enggak ada. Mengerikan sekali. Takut, gak mau ya. Jadi emang ya Besti ya, banyak sekali ya orang-orang itu yang sudah merasakan bahwasanya Biosi Siaga itu memang cocok banget sih untuk Besti yang mengalami permasalahan penyakit dehidrasi atau juga penyakit kronis, yang merasa lemas maksudnya, terus kemudian merasa kayak pusing tujuh keliling, bisa banget dibantu dengan Biosi Siaga ya. Seperti pembahasan kita pagi ini Besti, mengenai pusing saat bangun tidur. Tadi kita udah tahu beberapa penyebabnya, yaitu hipotensi, ortostatik, terus kemudian dehidrasi, ada vertigo juga, gula darah rendah, dan yang kelima adalah sleep apnea. Ya, sleep apnea itu merupakan gangguan tidur yang menyebabkan penderita berhenti bernafas ya selama beberapa detik saat tidur. Dan penderita sleep apnea sendiri juga sering banget mengorok gitu ya saat tidur. Nah, penyebab sleep apnea itu dapat membuat penderitanya itu mengalami kekurangan oksigen loh. Hal inilah yang menimbulkan gejala pusing saat bangun tidur. Jadi itu ternyata Besti, bukan dari bestinya tapi ternyata memang gara-gara sleep apnea juga ya. Bahkan juga bisa penyebabnya dari gagal jantung. Karena gagal jantung itu adalah salah satu kondisi jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ya. Keluarga sehat sehingga tidak mampu untuk mengalirkan cukup darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Jika sudah parah sendiri, kondisi ini tuh bisa menyebabkan penderitanya mengalami beberapa keluhan seperti bengkak-bengkak gitu ya di tubuhnya, sesak napas, serta pusing saat bangun tidur atau juga melakukan aktivitas fisik tertentu seperti naik tangga atau juga mengangkat sesuatu. Jadi selain gagal jantung, keluhan pusing saat bangun tidur juga dapat disebabkan oleh masalah jantung lainnya seperti gangguan irama jantung dan juga kardiomiopati, Besti. Aduh, bahaya banget ternyata ya, Besti ya. Kita bangun tidur pusing aja bisa kena permasalahan tersebut loh ya kan. Ih, ngeri banget, gak mau seperti itu. Semoga kita selalu dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mengerikan ini ya, Besti ya. Kalau Vina, menurut Vina, penyakit jantung, penyakit diabetes, terus kemudian juga Besti? Paru-paru ya, dan sebagainya. Pokoknya yang ada di organ dalam itu benar-benar salah satu penyakit yang menakutkan dan juga mematikan. Makanya kenapa Besti harus jaga banget kondisi kesehatan tubuhnya dengan konsumsi biasa siaga ya. Yang selanjutnya serta yang terakhir ada efek samping obat-obatan tertentu ya. Mungkin karena Besti ada minum obat sebelum tidur ya kan. Jadi sebelum tidur malam Besti itu minum obat dan ternyata obat itu bereaksinya di pagi hari membuat kita pucing-pucing pala baby ya. Tapi tenang aja, Besti ada cara untuk mengurangi resiko pusing saat bangun tidur ya, supaya kita gak terlalu pusing banget. Dimana Besti bisa melakukan bangun dari posisi berbaring secara perlahan dan jangan terburu-buru ya, kayak jangan kaget gitu tiba-tiba bajendul gitu ya kan, kaget banget toyo. Minum air putih setidaknya 1 gelas sebelum tidur ya, dan setelah kita terbangun juga bagus banget sih kalau kita mau minum air putih malahan ya, supaya kita gak dehidrasi. Mengonsumsi hindari maksudnya Besti ya, hindari mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan juga kafein sebelum tidur ya. Terus habis itu juga konsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, kelola stres dengan baik, lakukan pemeriksaan gula darah secara rutin khususnya jika kita itu memiliki penyakit diabetes atau sedang mengonsumsi obat diabetes. Jadi seperti itu ya tayang-tayang aku. Pokoknya selalu dijaga terus dan pastikan selalu konsumsi Biosis Siaga Herbal Tetes Premi masa kini yang bisa kamu dapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini ya. Mau pesan antar codian juga boleh banget. Silakan ya, bisa hubungi call center saja dari sekarang biar nanti bisa dianterin ya bersama kurir-kurir yang siap banget buat nganterin ke alamat tujuan kamu ya. Terlalu ke alamat aslinya, jangan sampai alamat palsu kayak judul lagu aja alamat palsu gitu kan. Yang penting Besti tetap yang asli deh, yang asli terjamin, yang asli terjamin kualitas serta keasliannya itu hanya Biosis ya. Herbal Tetes Premium masa kini yang bisa kamu dapatkan di radio kesayangan kamu ini ya.

ampun, gak kerasa banget kita itu udah masuk di segmen terakhir ya. Aduh manisnya, betapa gak menguncingkan hatiku. Terima kasih ya Besi untuk bersamanya hari ini. Pokoknya semangat selalu di hari ini. Dan untuk kamu yang lagi merasakan pusing-pusing, semoga pusingnya cepat hilang ya. Dan perlahan-perlahan kita juga membaik seperti biasanya kembali, tanpa kita mengeluhkan pusing-pusingnya. Yang penting Besi rutinkan konsumsi biasis siaga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja untuk yang sudah menyediakan di rumah. Yang belum, langsung aja gercepin datang radio kesayangan kamu ini ya. Oke Besi, waktunya Vina pamit dulu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
2: Pantau radio, pantau Trirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
4: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrenda Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, fasilitas belajar di SMP Negeri 2 Pringsewu bertambah setelah sekolah tersebut menerima bantuan perpustakaan digital senilai 500 juta rupiah. Bantuan dari Sentra Tama Group itu diharapkan mempermudah siswa memperoleh ilmu pengetahuan melalui sumber pembelajaran berbasis digital. Perpustakaan digital tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Program itu menjadi wujud kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan satuan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas berharap bantuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan budaya belajar siswa. Rianto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sentra Tama Group atas komitmen serta kepeduliannya terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Rianto yang akrab disapa Mas Anto mengatakan perpustakaan digital diharapkan mempermudah siswa memperoleh berbagai sumber pembelajaran. Ia berharap program tersebut menjadi awal penguatan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap teknologi, budaya literasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
3: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya